0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan 88 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama kami berdua, AA teman anda, InsyaAllah sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: InsyaAllah. Okey, mungkin bagi anda, rakan-rakan pendengar-pendengar kita yang ada dalam kenderaan kan, mungkin dalam perjalanan ni Azah, tiba-tiba nampak macam ada jalan berlubang, ada jalan rosak, macam-macam lah ya.
2: Sebenarnya juga kita nak kongsikan bersama dengan anda, kalau anda tengok ada jalan berlubang tiba-tiba ini, jalan tak apa-apa nak baik, jangan hanya komplain di media sosial dan sebagainya. Sebabnya ada saluran yang betul untuk anda membuat aduan bagi kerosakan jalan dengan lebih cepat, tepat dan juga efisien.
1: Contohnya, apa aplikasinya tu?
2: Ada tiga, lebih kurang tiga aplikasi, yang mana salah satunya aplikasi My Jalan 2.0. Yang mana anda boleh buat aduan melalui audio. Ataupun audio ke teks. Draft aduan boleh disimpan. Log masuk My Digital ID ni lah. Dan ketetapan lokasi GPS serta semak aduan anda. Dan insyaAllah segala aduan anda itu akan diberikan atau disalurkan kepada mereka yang sepatutnya lah, yang berwajib.
1: Dan antara kategori-kategori aduan ni Azah, yang boleh kita salurkan kalau nampak koi tadi dah perjalanan tadi, ada satu jalan berlubang.
2: Ada jalan berlubang, ada garisan jalan, lampu isyarat ke halangan, mungkin ada lampu jalan, lepas tu papan tanda rosak, jalan rosak, perabot jalan ke kan, dan kemudahan awam juga tanah runtuh pun boleh juga. Jadi anda boleh muat turun aplikasi My Jalan 2.0 secara percuma sahaja.
1: Maksudnya hanya muat turun aplikasi My Jalan 2.0 tu, fungsi dia kita boleh buat aduan kita melalui audio.
2: Makna kata salurannya betul
1: kan, untuk kita salurkan kepada pihak yang berwajib lah ya.
2: Betul.
1: Mudah Max sekarang ni hanya melalui aplikasi My Jalan 2.0 sahaja.
2: Mudah sangat kan. Jadinya kalau ada di antara anda yang ada sebarang aduan, boleh terus masuk ke aplikasi My Jalan 2.0. Jadi untuk hari ni juga bersama kami berdua AA, kita ada cicat pagi jam yang terakhir nanti. Iaitu untuk kali ini kita bercerita mengenai satu tempat percutian dalam negara kita yang awak rasa tak pernah bosan pun nak pergi lagi. Walaupun pergi sekali, nanti kita pergi lagi nak.
1: Pasti ada Zah. Kalau saya sendiri kan, saya suka pergi kat tempat pantai-pantai. Gan-gan kita.
2: Pulau-pulau pun ada juga kan.
1: Sedapnya. Sebab kat situ mesra kanak-kanak. Untuk saya sendiri kan. Untuk rakan-rakan pendengar kita, mesti ada lagi tempat yang rasa macam nak pergi lagi. Nak lagi kat negeri Pahang kita ni kan. Banyak sebenarnya kawasan-kawasan peranginan, kawasan-kawasan pelancongan yang cantik di mata, tetap di hati kita.
2: Dan kali bukan tahun ini, di mana kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 yang telah pun dilancarkan tirah dengan sasaran 43 juta pelawat antarabangsa, dan sekarang ni dilanjutkan sehingga penghujung tahun 2027. Dan bagi merancangkan lagi industri pelancongan negara kita, mungkin juga anda boleh kongsikan dengan kita antara satu tempat percutian menarik di dalam negara kita yang anda boleh kongsikan dengan orang lain. Sebab apa anda suka sangat pergi tempat tu?
1: Boleh terus ke WhatsApp ke nombor kita 0103207448 dan juga nombor yang sama juga Zah. Boleh.
2: Lagu yang pertama untuk minggu ini dengan temanya Nafas Baru. Ini lagunya.

0: Mana satu lagu pilihan anda? Kalau lagu yang pertama tadi,
1: lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, yang dikeluarkan pada tahun 2026.
0: Okey, dan juga lagu daripada Izzat Lazim, Azam Syam dan juga Syazwani. Lagu Bunga. Jadi kalau anda nak awesome lagu pertama ke, lagu kedua ke, boleh terus awesome ke nombor WhatsApp kita 0103207448. Kejap je lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang.
1: Ya.
0: Terus setia bersama kami Pahang FM.
1: Terpilihan.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Laporan cuaca. Lapan 17 minit pagi dan pastinya anda masih lagi bertemankan bersama dengan saya Atira Wahab
3: dan juga saya Azza Aziz menemani anda. Dan untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak ketahui antara ramalan yang telah pun dikeluarkan untuk hari ini bersama dengan Encik Halmi. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey Encik Halmi, kita nak ketahui antara ramalan yang dikeluarkan oleh Met Negeri Pahang untuk hari ini. Silakan.
4: Baik-baik. Terima kasih kepada penyampaian tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa, hujan beberapa tempat sedang berlaku di daerah Bera, Rompin dan juga Pekan. Pada selepas petang, dijangkakan hujan beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Rompin, Jerantut dan juga Maran. Dan dijangkakan berpotensi berterusan hingga ke malam nanti. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
3: Okey, terima kasih banyak Cik Helmi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Alright. Okey, petang semalam hujan kan?
5: Ya, malam semalam pun hujan juga.
3: Jadi mungkin tengok jugalah kebiasaan menjadi kawasan-kawasan yang boleh menakung air tu.
5: Ya, Azhar ya. Kalau tengok dekat luar konti kita pun hari ini.
3: Mendung lah
5: ya. Dan bercakap tentang alam ni Azhar ataupun cuaca ni. Saya sukalah nak mengambil kesempatan ini untuk kita ingatkan para pendengar kita untuk jaga kebersihan pantai, jaga kebersihan sungai, jaga juga orang kata tempat-tempat rekreasi kan. Sebab kadang-kadang tempat-tempat ini kita nak datang untuk segarkan fikiran kita.
3: Ya, nak healing-healing kan. Bila pergi ke pantai, macam-macam ada lambakan sampah dan sebagainya. Jadi tak sedap lah mata memandang. Itu salah satu punca juga. Ataupun kita nak menarik sebenarnya pelancong-pelancong kita datang. Jadi bila dengan keadaan macam tu, rasa tak sedap mata memandang.
5: Betul
3: kan?
5: Bukan saja tak sedap mata memandang, ekonomi kita pun bakal merundum. Sebab apa? Kita ni yang tak ada civic, tak jaga kebersihan dengan betul kan.
3: Okey, jadi bila sebut pasal pantai, itu salah satu juga tempat menarik yang mungkin anda pergi sekali nak pergi lagi.
5: Pastinya kan?
3: Jadi boleh kongsikan dengan kita untuk jam yang terakhir nanti, antara salah satu tempat menarik yang anda pergi di dalam negara kita dan anda rasa nak pergi lagi.
5: Ingat dalam negara kita sahaja ya.
3: Betul. Okey, kita nak kongsikan untuk jam yang terakhir nanti 8.30 minit pagi nanti. Kita ada FYP apa minggu ni bestie.
5: Dan insyaAllah pukul 8.45 minit pagi kita ada orang zaman dulu kata.
3: Kita nak dengar lagu dulu daripada Ratu Teman Tapi Masra. Terus dengar Pahang FM.
5: Satu pilihan.

summer coming. To Grantina. Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam je! Carta FM.

FYP. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan.

0: baru saya sampai, tak lama terus bawa pergi ke stand untuk tengok mana yang teruk lah, punya betul itu.
1: Ini mana yang yang dipumpkan?
0: Paru-paru kiri dia kena. Sikit lah. So sekarang ni tengah nak masa tiup untuk keluarkan darah tu lah.
2: Sekarang anak bang dekat dan sedar atau macam mana?
0: Dah sedar. Sedar. Boleh cakap ke?
2: Dia berapa tikaman ni?
3: 16.
0: Dengar cerita berkira 14 ke 16 lah lebih kurang.
1: Dan dia dendam ke pelajar tu dengan anak abang?
0: Tak pasti. Tapi apa yang saya tanya dengan anak saya, dia kata dia kenal dengan yang dikan itu kawan sekolah dia tahun lepas. Kawan kelas dia tahun lepas.
1: Difahamkan apa ni, pelajar kena buang atau ni?
0: Dia belum kena buang. Apa yang saya difahamkan, dia tengah dikritikan atas perawatan.
1: 14 tikaman tu di bahagian mana?
0: Banyak dekat belakang lah. Dekat belakang dengan dekat muka ada sikit. Bibi dia, dekat dagu dia, pipi dia semua kena buang.
2: Apa rasa anak bang sebenarnya target pada pelajar ni atau macam
0: mana? Saya rasa bukan. Apa tu dia nak target orang lain, tapi mungkin yang paling dekat anak saya. Itu yang kena lah. Sebab tu anak saya pun badan besar sikit. Mungkin dia apa ni tak sempat dia nak lari ke apa. Itu yang kena dulu.
4: Dalam perkembangan terkini pada Isnin, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor menyesahkan suspek tengah ditahan polis pada hari Isnin, pada hari kejadian, dan keadaan mangsa alhamdulillah dilaporkan stabil, dan Menteri Pendidikan turut hadir ke sekolah berkenaan pada hari kejadian. Dan pada semalam Selasa, remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki melikam rakannya di reman selama 4 hari bermula 7 hingga 10 Julai iaitu hari Selasa hingga hari Jumaat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Dan perintah reman itu dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Teluk Datuk. Turut tular di Facebook beberapa keping nota yang didakwa mempunyai kaitan dengan suspek, dan kandungan luahan tersebut didakwa mengandungi luahan perasaan termasuk mengenai tekanan yang dialaminya selain beberapa catatan lain. Bagaimanapun, sehingga kini kesahihan dokumen yang ular masih belum disahkan oleh pihak polis, okey? Dan sementara itu, peguam daripada Yayasan Bantuan Guamban Kebangsaan yang mewakili suspek memaklumkan anak guamnya merupakan seorang orang upaya autism. Apa-apa pun Resti, sama-sama kita hentikan segala spekulasi dan kita beri ruang kepada pihak polis untuk menyelesaikan siasatan, dan kita doa

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati.
3: Uji bakat Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
4: Adik-adik berbakat, mohon ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Bilik Serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
5: Bintang Kecil 2000.

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata
1: 8.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Double A.
3: Orang zaman dulu kata, macam biasalah kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau pagi tadi tirah, ya Allahu Akbar.
1: Kenapa?
3: Yelah, bangun pukul 4.30. Nak boleh sampai ke pejabat tu kan, pukul 5.30 dah kena punch card. Kita bersaling lah ya. Tengok kau kan tengok awak.
1: Yelah.
3: Jangan apa berjangkit. Tutup mulut. Jangan menguap.
1: Jantung.
3: Jangkit masalahnya. Jangan lepaskan setan kat saya. Ibaratnya macam tu lah. Kita kongsikan pada minggu ini. Orang zaman dulu kata, kenapa kalau kita menguap, member sebelah kita akan menguap sekali. Dia berjangkit.
1: Lepas tu Tira ada pernah dengar juga tau. Tadi berjangkit kan.
3: Yeah.
1: Dan orang zaman-zaman dulu kata, kalau menguap, tutup mulut. Nanti berderik-derik syaitan masuk dalam mulut tu.
3: Itu kata tadi. Jangan lepaskan setan tu. Kan? Okey, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail, pencerah kanan Pusat Sains Kemanusiaan UMPSA. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bersama kita untuk minggu ni Ustaz ya.
4: Belum menguat lagi.
3: Alhamdulillah. Jangan lepaskan Ustaz. Jangan lepaskan.
1: Nanti berjangkit.
3: Okey, untuk minggu ni kita nak cerita Ustaz. Kalau kita menguap ni Ustaz, kadang-kadang member sebelah kita menguap sekali. Tak pun kalau kita menguap, kita tengok je Ustaz. Sudah. Dia pun menguap sekali.
1: Gair
3: mata-mata Ustaz. Orang kata kalau disorongkan bantal tu rasanya dah 2-3 keruh dah tu.
1: Lena dah tu.
3: Jadi untuk kupasan ni Ustaz, sebab apa ya Ustaz, kalau kita menguap ni, member sebelah kita berjangkit, menguap sama. Macam
4: mana
3: tu?
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Ini dipanggil menguap berjemaah. Kalau solat berjemaah, maka menguap pun berjemaah.
1: Berjangkit.
4: Ada orang kata ni virus. Betul ke tidak? Jadi sebenarnya kalau nak kupas tentang isu menguap ni, pertama dari sudut kesihatan, memanglah kita kata ada kaitan juga. Tapi hari ni saya akan lebih tekankan kepada apa pandangan Islam tentang orang menguap ni. Ialah biasa kalau kita kata menguap ni sebab penat, bosan, jadi mudah menguap. Tapi dalam Islam, tentang menguap, Nabi bersabda, at-tasa'abu minasyaitan. Menguap tu dari syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Siapa-siapa yang menguap, hendaklah dia tahan. Kalau dia kena tolak. Fa iza qala ha dahika syaitan. Kalau dia menguap sampai punya macam kita dengar, biasa dengar
3: pagi-pagi biasa ada.
4: Maka Nabi kata syaitan ketawa. Berjaya misi dia untuk memperdaya anak Adam.
1: Baik.
4: Sebenarnya menguap ni boleh kita katakan sebagai salah satu daripada teknik atau senjata yang digunakan untuk syaitan bagi melemahkan manusia. Yalah, bila kita menguap, kita rasa apa? Mulalah rasa mengantuk, nak tidur, nak rehat. Maka kalau kita ikut, maka syaitan berjaya. Kita tak nafikan dalam keadaan kita penat pun ada menguap. Orang kata tak cukup oksigen dan sebagainya.
1: Rajin kan? Dengar
3: yang tu. Oksigen tak sampai otak pun ada.
4: Tapi masalah kenapa orang sebelah pun kena. Sebab tu kita kata bahawa syaitan ni kalau dia datang, dia serang, bukan serang kita saja. Siapa-siapa yang bersekutu dengan kita, dia attack sekali. Macam saya sendiri pun dekat kelas kan, kadang-kadang bila kita mengajar, kita nampak sudah kat belakang.
3: Orang
4: dia macam satu virus tak berjangkit.
3: Kita kata
4: maka saya kata apa? Saya kata siapa duduk belakang, dia mudah kena gangguan syaitan. Jadi budak-budak pelik lah. Apa pula gangguan syaitan? Kita kata sebenarnya dalam bentuk menguap. Sebab duduk belakang, dia duduk main phone, bosan. Jadi itu boleh jadilah. Kemudian Nabi juga bersabda, iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadih ala fih fa inna syaitan yadkhul. Ini pelik sikit. Nabi kata kalau kamu menguap, hendak kamu tutup mulut dengan tangan kerana syaitan masuk dalam mulut. Sebab tu kita tak menolak fakta bahawa memang syaitan ni selain dia boleh masuk melalui liang roma kita, dia masuk melalui ruang-ruang yang terdedah. Contoh Nabi kata kalau kamu bangun tidur, kena istinsyak, keluarkan, masuk air dalam hidung, keluarkan sebab syaitan tidur dalam lubang hidung. Jadi perkara tu memang berlaku. Dan sebahagian ulama pun ada menyebut tentang virus yang masuk dalam tubuh manusia, kata, itu nau'un minal jin, sejenis jin pun ada kata macam tu. Jadi sebab itulah kita kalau nak makan pun kena basuh tangan, sebab kita bimbang syaitan atau jin yang kafir ni masuk dalam tubuh. Baik, kata Imam Nawawi, perintah menahan, menguap dan menolaknya dan menutup mulut tu adalah agar syaitan tak mencapai tujuannya untuk merosakkan wajah seseorang. Okay. Ada kalanya syaitan bila dia masuk dalam tubuh, ya, sebab musuh kan, dia akan buat pelbagai kerosakan. Kadang dia masuk dalam jantung menyebabkan kita ada penyakit tertentu, buat pinggan, dan kalau tak usah juga pada bahagian muka kita. Okay. Itu yang itu antara yang disebut oleh Imam Nawawi. Kemudian tentang menutup pula ni, sebab kita nak tahan syaitan daripada masuk, ada cara dia lah, bukan setakat macam tu je. Kata ulama ni, panduan diberi, kalau kita nak tutup dengan tangan kiri, maka kita letakkan belakang tangan kiri tu pada mulut. Maknanya yang menghadap kepada luar tu ialah perut tapak tangan kita. Manakala kalau kita tutup tangan dengan tangan kanan, maka perut tangan tu, tapak tangan tu berada di mulut kita tutup. Dan belakang tangan menghadap keluar. Itu antara cara yang diberitahu oleh para ulama. Dan sebenarnya sebaiknya kalau boleh kita tahan terus, jangan menguap. Sebab bila kita tahan ni, sebenarnya kita sedang berlawan dengan syaitan tu. Kalau kita berjaya, insyaAllah kita menang. Tapi kalau tak tahan sangat, maka tutuplah dengan tangan kita. Tapi kita sedang berjihad tu sebenarnya. Dan supaya orang sebelah pun jangan terjangkit, sebab dia biasa tak dapat kita, dia akan carilah orang sekeliling-keliling kita. Kalau dari sudut kesihatan, ni yang saya baca daripada kajian, dia kata sebenarnya menguap tanpa sebab. Bukan sebab penat, bukan sebab tak cukup tidur.
1: Tiba-tiba je
4: menguap. Dan menguap tu tak lepas-lepas, menguap lagi, menguap lagi. Dia kata orang yang ada masalah hati dia ada masalah, ataupun dia ada masalah multiple sclerosis, MS. Saya pun tak tahulah tu. Saya baca je lah. Keradangan otak, angin amal, dan juga epilepsi. Dan tak mustahil juga kerana mungkin kerana ubat-ubatan, kesan sampingan ubatan, yang biasa kalau kita ubat sesama, kita makan rasa nak ngantuk, menguap. Jadi dia ada juga kaitan dengan kesihatan. Cuma yang kita kena ingat bahawa dia juga menguap ni juga satu bentuk komunikasi sosial. Iaitu kalau kita duduk ceramah, orang menguap. Itu tanda apa? Tandanya mengantuk. Orang mengantuk. Yalah, kita kata syaitan yang tu kan. Jangan kita tengok awak ni semua syaitan tengah asuk. Kita kena tengok diri kita juga. Boleh jadi kita penyampaian tak berapa best lah. Jadi dalam bab ni kena perhatikan keadaan tertentu. Kadang-kadang mungkin boleh jadi kerana masalah syaitan yang masuk cuba menghasut, permainkan anak Adam ni, menguap sampai satu kelas menguap. Atau boleh jadi kerana masalah kesihatan, atau boleh jadi kerana kita ni yang tak pandai nak menarik perhatian orang di sekeliling.
3: Kadang-kadang kita bercerita pun kadang dia dah muak lah, Ustaz. Belum cerita lagi dah muak dah. Kadang-kadang muak sampai bersin.
1: Dua dalam satu.
4: Dia kadang-kadang orang ni kan, yelah, member tu ajak sembang, dia nak tidur. Member ni tak faham. Dia buat menguak. Member sebelah tak faham. Awak ni kena ganggu syaitan ni. Syaitan banyak masuk ni. Padahal member tu beritahu awak sebenarnya yang sebenarnya terkena ganggu syaitan. Kita nak tidur pukul sebelah malam, dua belah malam dia ajak sembang lagi. Itu pun boleh jadi.
1: Jadi Ustaz ni dah kelaskan dari segi sudut perubatan, dari sudut Islam. Jadi kalau dari segi fakta sendiri, Ustaz, kenapa orang zaman dulu tegur kita supaya tidak menguap? Selain daripada syaitan masuk banyak dalam mulut kita.
4: Mungkin pertama dari sudut adab lah. Bila kita menguap ni kan, yelah, cuba yang orang yang comel, cantik, tiba menguap. Nampak habis dalam mulutnya kan. Jadi sebab itulah, kalau boleh seboleh-bolehnya, jangan kontrol sikit. Nak menguap-menguaplah tempat orang tak nampak.
3: Betul-betul.
4: Cari tempat yang orang tengok, orang kata dah menguap lah.
3: Tutuplah
4: sekali mulut. Sebabnya itu sebenarnya dari sudut adat memang buruk benar lah kalau kita nampak orang menguap tu tanpa tutup mulut kan. Yang keduanya dari sudut bau. Bila orang menguap, kadang-kadang yang tak tutup mulut atau
1: apa. Nak tak gosok gigi lagi.
4: Ah, tak gosok gigi. Ya, itu memang.
1: Masya-Allah. Okey, jadi sebenarnya ada pengisiannya, ada faktanya untuk menjaga adab, untuk menunjukkan kesopanan, kesusilaan seseorang itu sendiri kan.
4: Dia kontrol ayu.
3: Selain mendidik seseorang tu menjadi lebih kita beradab dan juga sopan lah. Okey, itu perkongsian kita pada minggu ini. Orang zaman dulu kata, kenapa kalau kita muak, member sebelah akan muak sekali ataupun berjangkit. Ustaz pun dah kupas jadi kita faham lah. Lepas ni kalau boleh beradab ketika muak tu.
1: Kalau boleh kawal-kawal
3: jangan dilepaskan kepada yang lain. Okey, jadi itu antara perkongsian untuk minggu ini dalam Orang Zaman Dulu Kata.
1: Dan kejap lagi kita akan terbang sekejap lah ya. Ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Utama 9 Pagi.
3: Terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.
0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
4: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Kerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 pagi.
1: Di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
1: Ingat tu. Orang

0: bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventory global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyarasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Bang FM, satu pilihan, 9.20 minit pagi.
2: Jam yang terakhir, anda masih lagi kekal bersama dengan kami berdua, Double A.
1: Saya Azhar Aziz.
2: Saya Atira Wahab.
1: InsyaAllah, Double A, kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda, sentiasa teman anda untuk pagi ni, edisi Rabu, 8 Julai 2026, bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Okey, untuk jam yang terakhir ini, macam biasalah, yang mana masih lagi belum osom, beli osom sekarang.
2: Okey.
1: Okay, untuk temanya minggu ini, nafas baru. Lagu yang anda boleh awesome, lagu yang pertama, lagu ini.

0: Okey, mana satu lagu pilihan anda?
1: Yo, lagu yang pertama anda boleh awesome, lagu nyanyian Intan Maya, Cinta Tak Sipu Rapi.
0: Okey, dan juga lagu yang kedua anda boleh awesome, lagu daripada Izzat Lazim, Azan Syam dan juga Syazwani dengan lagunya Bunga.
1: Okey.
0: Dan kalau lagu Cinta Tersimpu Rapi tu, lagu asalnya oleh Anis Suraya.
1: Yo, betul.
0: Dan kalau lagu yang kedua tu Izzat Lazim lah ya.
1: Tapi kalau dengar lagu Izzat Lazim, Azan Syam, Syazwani ni memang dia punya satu vokal yang padu lah dan kalau Izzat Lazim ni memang era-era tahun 90-an memang ramai peminat dia. Termasuk awak kan, Azah?
0: Macam gitu ya. Pandai dia. Okey, apa pun anda boleh awesome, terus ke nombor WhatsApp kita. Dan nombor WhatsApp yang sama juga, anda boleh hantarkan kita punya chit-chat pagi 010-320-7448. Dan juga chit-chat pagi kita cerita untuk cerita pagi ni.
1: Okey, Azhar, kalau kita tahu kan, Malaysia ni sangat-sangat bertuah, Azhar. Selain kita mempunyai khazanah alam yang cantik, gunung gana, bukit bukau kan, dan kita juga ada satu tempat pelancongan, pantai-pantai, pulau-pulau, gunung-gunung yang sangat wow, sangat cantik, indah mata memandang, sejuk je kan. Dan pastinya ada rakan-rakan pendengar kita yang rasa macam tak pernah bosan pergi kat satu tempat dekat dalam negara kita. Nak pergi lagi,
0: tak puas,
1: tak puas.
0: Ada kata kalau macam kita tahu antara tempat-tempat peranginan khususnya kan, biasanya tak puas nak pergi sekali, nak pergi lagi, esok nak pergi lagi. Best lah tempat tu,
1: mesti
0: sejuk
1: bawa,
0: dia
1: kan?
0: Rasa seronok je rasa dah. Tapi sebenarnya bersempena juga dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 yang bertemakan
1: The Surely Experience.
0: Surreal Experience. Yang telah pun dilancarkan dengan sasaran 43 juta pelawat antarabangsa. Dan yang mana dilanjutkan sehingga penghujung tahun 2027.
1: Nak cakap sangat orang putih tu ya. Kalau dalam bahasa Melayu lah, dia memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Dan rasa macam bermimpi, seronok datang Malaysia ni.
0: Mimpi ya. Jadi juga mungkin kebiasaannya kita tahu bila kita berada di satu-satu tempat yang kita pergi, balik je rumah tu fikir, bestnya kalau dapat pergi lagi. Tu benda biasa kan. Maknanya adalah sesuatu yang sedap mata memandang, kan, makanannya sedap, orangnya yang mesra, ataupun kenangan manis yang mungkin kita cipta bersama orang tersayang. Okay, jadi kalau diberi peluang bercuti sekali lagi, destinasi mana yang anda tak pernah bosan nak ulang lagi?
1: Okay, saya nak tanya awak lah, Azhar Haziz, sebagai orang kata kita anak Malaysia kan. Kalau awak antara destinasi yang awak rasa macam nak pergi lagi, nak pergi lagi, antara destinasinya?
0: Antaranya kalau biasanya saya pergi, saya suka pergi Melaka.
1: Oh, kenapa Melaka?
0: Saya tak tahu Melaka.
1: Bandar bersejarah.
0: Bila, bila pergi sana banyak tempat yang kita boleh pergi sebenarnya. Antaranya Kota Formosa. Lepas tu apa, Taman Sari tu kan. Lepas tu dengan menaranya. Makan dia pun yelah,
1: sedap-sedap juga.
0: Dikenali dengan apa, asam pedas. Walaupun asam pedas, tapi variasi makanannya berbeza-beza. Kenapa kat sana pekat je? Kenapa kat sini cair sikit je? Kalau kita di Pantai Timur, kita tahu bila sebut asam pedas ni, dia memang lebih kepada orang kata cair sikit. Tapi bila sampai ke Melaka, dia lebih kepada rempah-rempah gitu. Macam saya suka explore makanan.
1: Okey, betul lah.
0: Kan?
1: Tengok-tengok chef ni memang macam tu.
0: Lepas tu bila sampai ke tempat-tempat macam tu, apa, salah satunya tempat menarik, orang kata alam-alam menyeluk perkasam. Sambil menyelam air. Sambil menyelam tu minum air. Kan? Jadi itu mungkin salah satu jugalah. Orang kata saya rasa macam Melaka ni boleh pergi lagi.
1: Boleh pergi lagi.
0: Orang kata tak bosan.
1: Jangan pandang enteng walaupun dia punya... dia punya, kalau kita tengok kawasannya kecil je, tapi macam-macam ada kan. Dan asam pedas juga
0: dengan naik cruise ni dah.
1: Betul. Saya dah pernah pergi dah. Nak waktu malam, Zah, nampak lampu-lampu macam tu. Tiba-tiba kita termasuk pula dengan Azah punya percutian ya.
0: Tak apa. Kita kan satu Malaysia.
1: Kan?
0: Jadinya boleh kongsikan dengan kita macam sahabat-sahabat kita ni kongsi, Tira. Mana ni tadi? Antizai, awesome lagu ni. Siapa ni lagi? Pak Chu. Mula kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Selamat sejahtera, salam bahagia, salam ceria buat DJ tugas pagi ni, Azhar dan juga Tira.
0: Ya, Pak Chu.
2: Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM. Satu pilihan. Okey. cicik kita pagi ni berkenaan dengan satu tempat percutian yang memang tak bosan lah nak pergi. Pak Cu biasanya akan bercuti, pilihan Pak Cu lah, akan bercuti ke Cameron Highlands.
0: Okey, best juga.
2: Sebab apa? Sebab sana suasana dia dingin, ya.
0: Sejuk dah.
2: Nyaman gitu kan. Seronok lah. Untuk apa, melepaskan segala bebanan. Kerja kan. Stres sangat tak ada juga kan. Tapi memang seronok lah bercuti di sana. Cumanya kalau nak bercuti hari betul-betul hari cuti satu ahad tu memang busy sikit lah dia punya apa laluan dia kan.
1: Betul lah.
2: Sebab biasanya Cameron Highlands ni tempat tumpuan. Jadinya kalau macam belah Pak Cu ni, belah lepih ni, kalau hari Jumaat petang tu memang dah
0: ada jam dah.
2: Konvoi 2-3-4 konvoi pemotor menghala ke Cameron Raya ni. Di sana memang hari satu ahad ni memang kalau kini memang full lah.
1: Ramai lah.
2: Eh. Tapi memang seronok. Penginapan homestay di Prima tu pun banyak pilihan. Macam-macam homestay lah yang ada sana tu. Boleh pilih. Harga pun okey. Boleh lah untuk semalaman, dua malam. Boleh lah. Sedap poket lah kini, okey. Jadi itu sajalah pilihan daripada Pak Cu. Tempat bercuti yang tak membosankan, Cameron Highlands lah. Jadi itu saja daripada Pak Cu untuk pagi ini, untuk perkongsian bersama. Teruskan mendengar Pak FM satu pilihan bersama dengan Azhar dan juga Tia.
0: Terima kasih.
2: Okay, assalamualaikum. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata kalau nak pergi Cameron Highlands ni kena ada tips. Jangan pergi cuti sekolah.
1: Okey, betul lah tu.
0: Satu lagi kalau pergi sana ialah kalau mungkin dengan ahli keluarga yang ramai kan, ada anak-anak kecil kan. Jadi susah sikit lah bila kita orang kata nak membawa kereta, nak menyusuri kesesakan lalu lintas tu. Tapi ada kata kalau pergi sana bawa motor je.
1: Konvoi je lagi seronok
0: kan. Kalau naik kereta sekalipun kat sana yang ada lesen motor, boleh lah orang kata sewa motor kat sana.
1: Betul-betul. Ada perkhidmatan itu kan, untuk kalau ada yang mana homestay-homestay, ada bagi perkhidmatan kepada rakan-rakan pendengar kita yang rasa macam payung bawa naik kereta mesti jamnya. Nak lagi kalau naik ke apa tu, yang tempat jual beli strawberry tu,
0: Kia Farm.
1: Betul,
0: seronok kan.
1: Okey, hari ni satu lagi ni, bawa payung besar ni.
0: Okey,
1: buat payah besar ya, nak also bersama WA Timur Nafas Baru. Sebagaimana seperti biasa, saya adalah penyokong tegak Azhar Aziz. Sedangkan tu terpaksa memilih lagu kedua.
0: Terima kasih.
1: Nyanyian Izzat Lazim, Azam Syam dan Syazwani. Walaupun saya minat lagu Cinta Tersebut.
0: Itu masalahnya. Sama macam semalam Moroko. Awak dia ni minat Moroko. Tapi
1: awak ni
0: kena bocor kat situ. Tapi tak apa, kita teruskan dengan cicaknya.
1: Cicak pagi bersama Dabek ini, satu tempat percutian dalam negara yang tak pernah bosan. Salah satunya Langkawi. Oh, tak nak ikut Azhar Aziz tadi.
0: Tadi Langkawi.
1: Okey, terutama Pantai Cenang bersama isteri tersayang. Walau dah berapa kali ke sana atas urusan kerja, tapi bila bersama isteri, suasana amat memberikan kebahagiaan. Tak pernah bosan. Tiga hari di sana macam sekejap je. Sempat jugalah candlelight dinner. Dikelilingi lilin-lilin yang disusun berbentuk love di Pantai Cenang. Seronok romantik gitu.
0: Kalau nak ceritanya panjang cerita. Nanti cerita saya seorang je untuk slot ni. Kita boleh keluar pada yang lain. Okey, terima kasih buat payah besar ya.
1: Jadi Pak Cu Safri Jeranta sukakan Cameron Highlands dengan keindahannya yang nyaman, sejuk, mesra poket. Kalau buat payah besar ni, sukakan pantai-pantai lah ni, Langkawi
0: pergi
1: kan.
0: Pergi pula dengan orang tersayang. Lagilah syok dah. Okey, ini daripada Kak Nas ni.
1: Okey. Kita dengar Kak Nas ni.
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Good morning. Awesome. Kak Nas nak pilih lagu nombor satu. Kak Nas nak ucapkan happy birthday untuk Datuk Amiza. Happy birthday Datuk. And Bula. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay Azhar Aziz. Percutian, Kak Nas suka pergi Melaka. Sebab kat sana ada banyak tempat. Daripada Amalina kecil lagi, memang Kak Nas suka. Tempat tu tak jemu. Lagi satu, bila Christmas pergi dekat tempat yang Portugal tu, memang tak jemu. So kita dapat tunjuk kat anak-anak kita, macam ni, macam ni. So whatever, Melaka is the best tempat percutian. Number one in Malaysia.
0: Okay.
3: It's true, okay?
4: Banyak, it's true.
3: Kesan-kesan sejarah. Kita boleh tunjuk kat anak-anak kita lah. Untuk dalam Malaysia lah. Lagipun Langkawi tu jauh. Tapi Melaka tu memang special sikit lah.
1: Orang yang sukakan sejarah-sejarah. Boleh pergi ke Melaka. Bukan sahaja cantik. Dan kita boleh, orang kata apa, baca fakta-fakta bukan tentang sejarah. Tempat dia pun cantik.
0: Bolehlah juga, walaupun Melaka ada Pantai Kelebang.
1: Betul, ada satu tu kan.
0: Alright, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk chit-chat pagi kita. Terus setia bersama kami, Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, kita nak cakap pasal cuti-cuti Malaysia. Kita tahu di Malaysia ni banyak tempat-tempat menarik yang kita boleh pergi dan rasanya tak
1: tak puas. Nak pergi lagi.
0: Nak pergi lagi. Mm-mm. Tak bosan lah.
1: Betul.
0: Tempat yang healing pun banyak.
1: Kayaknya
0: tempat shopping pun banyak juga. Sama banyak. Tempat makan pun banyak juga dah.
1: Seimbang-seimbang lah.
0: Seimbang. Jadi kalau anda nak kongsikan chit-chat pagi untuk hari ni berkenaan dengan tajuk kita, itu salah satu tempat menarik yang anda rasa kalau pergi sekali nak pergi lagi. Nak repeat lagi.
1: Nak ulang lagi pergi ya. Tadi kan saya cakap berkaitan tentang mimpi kan. Ada rakan-rakan pendengar kita rasa macam terbawa-bawa dalam mimpi. Nak pergi lagi nak pergi lagi dan nak sebab merasa seronok nak pergi lagi tu. Rasa tenang nak pergi lagi tu. Nak lagi bawa keluarga kan. Macam makcu jerantuk kita ni. Moh, kita dengar apa yang dikongsikan oleh makcu ni. Gimana ni makcu? Gimana ni?
0: Okay, moh, kita dengar makcu kita dan sebelum itu Tira, untuk pendengar-pendengar kita juga yang mana nak hantarkan apa saja voice note, boleh terus hantar ke nombor WhatsApp kita. Okey. Okay. Dan ini dah kita dengarkan WhatsApp daripada makcu ni.
1: Amoh, kita
2: Assalamualaikum.
1: Dengar.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Makcu nak laporkan cuaca kat jerantek ni. Entah pagi-pagi pergi tadi berangin, mendung je. Satu makcu tengok. Dah pula matahari dah. Hari ni cicek. Tempat dalam pahang ni. Ya, sampai jauh lah. Makcu pergi lah Kuantan je lah.
1: Betul.
2: Pergi Batu Hitam.
0: Pun banyak.
2: Batu Hitam. Itu je lah tempat yang selalu, apa tu, Kempadang. Selalu pergi situ. Tapi kalau ada peluang tu nak lah pergi lagi. Tapi baru ni, makcu pergi, hari Sabtu baru ni lah. Makcu, anak makcu bawa ke tempat, apa tu, tempat yang batik. Melukis corak batik tu. Makcu pergilah cerita anak cucu buat semua mewarna-mewarna tu. Rasa itu kira kira tempat yang melancong juga ke?
0: Di Tanjung Lumpur tu dah.
2: Makcu nak pergi lagi tempat tu sebab melukis batik, corak batik. Itulah tempat yang makcu selalu pergilah. Kat Kuantan je habis jauh ni. Nak awesome lagu yang kedua. Semoga double A, Azhar, Tira sihat-sihat selalu.
0: Alright, terima kasih.
2: Tak nak rasa-rasa lemak jerantuk ke?
0: No sangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih makcu.
1: Makcu selalu macam tu.
0: Kalau biasanya tempat berbatik ni Tira di Tanjung Lumpur dan juga di Berserah.
1: Boleh
0: ada juga.
1: Dan kalau dekat Tanjung Lumpur tu, bukan sahaja kita boleh menikmati dan mencanting batik. Kat situ juga ada mewah dengan syurga makanan. Ikan bakar,

0: lampau pagi ke tengah hari, awak tunggu lalu je. Yeah. Tunggu duit je.
1: Okay. Okay, ni daripada kita, pendengar kita ni, Kak Nora. Assalamualaikum DJ berdua.
0: Assalamualaikum.
1: Okay, bagi Kak, selain di luar negara, dalam negara pun tak lupa juga bercuti. Tak dinafikan setiap negeri ada keistimewaannya, tempat menarik masing-masing.
0: Baik.
1: Seperti di negeri Pahang sendiri, Kak dah beberapa kali ke Cameron Highland, Genting Highland, dan boleh dikatakan seluruh Malaysia dah ziarah dengan izinnya juga. Tapi ni, walaupun orang berpusu-pusu melawat ke negeri apa ni, Akak Kelate, Kau selalu padat jalan jam, bagi peluang pelawat-pelawat je lah. So Akak prefer negeri penyu yang tak pernah jemu. Normally bila hari raya, bila kebetulan balik semua anak-anak petang raya, kami konvoi anak-beranak menginap di Terengganu dan homestay awal-awal lagi tempahnya. Okay, dan rasa nyaman je sepanjang perjalanan dengan pokok-pokok kelapa melambai-lambai, pasir memutih di tepi pantai. Ada makanan terutamanya gorengan amat sedap, ikan cuk tepung lah tu. Rangkum harga patutan kebersihan diutamakan. Ziarah tempat-tempat menarik di antaranya menaiki cruise, Masjid Crystal, memang tak jemulah yang saya rasa nak pergi dan pergi lagi. Akak and family sempatlah 3 kali raya bercuti di negeri yang sama. Tak puas, seronok. Jauh tu, berjalan luas pandangan katanya. Terima kasih Kak Nora ya.
0: Itu daripada Kak Nora. Ni ada seorang lagi rakan pendengar kita ni. Assalamualaikum pagi. Selamat pagi dah baik. Saya Zura Kentin. Topik pagi ni, satu tempat percutian dalam negara yang tak pernah bosan dan nak pergi lagi. Kalau saya sekeluarga mesti dah Kelate. Sebab syurga makanan.
1: Yo Tira, seronok Zurawi.
0: Antara lauk-lauk ataupun makanan-makanan Kelantan?
1: Biasanya yang jarang kat sini ialah akok.
0: Akok Kelate.
1: Kat sana dia lain tu akok dia. Orang kata kat sana guna 100% telur itik.
0: Istimewanya ya.
1: Semua dia keduk dia lain macam sikit dah.
0: Tiba kecek Kelate kita ya. Syok ke sana. Sebab tu tak kuruh-kuruh katanya.
1: Betul lah tu. Kini daripada Abang Jamadi Rompin. Negara kita yang tak pernah bosan. Melaka tak pernah bosan, rasa nak pergi lagi. Kalau ada rezeki, Kakak ajak naik beca. Melaka memang seronok. Naik pun Melaka, nampaklah warna-warni cantik tempatnya dah. Saya Abang Jamadi Rompin, also Melaka nombor 1. Terima kasih Abang Jamadi.
0: Setelah saya kira-kira 3 orang kongsi antara tempat-tempat percutian yang nak pergi lagi. Tiga orang sah.
1: Melaka.
0: Awak, Kak Nas, Abang Jamadi. Cepat, siapa lagi antara kawasan-kawasan destinasi yang rasa macam nak pergi lagi.
1: Nak pergi lagi. Tak puas kan?
0: Tak puas.
1: Ini daripada Rosita Muhammad. Sebelum kita berehat tirah, Assalamualaikum DJ berdua. Awesome lagu nombor 1. Terima kasih. Katanya Azan dan Atirah. Okey, dalam cicit pagi ni, saya tak pernah bosan untuk pergi Cameron Highland. Walaupun terpaksa mengharungi jam yang melekat setiap kali pergi kat sana. Saya tak pernah bosan untuk pergi sana. Pemandangan ladang teh yang hijau, hidupan teh dan skun yang sedap, mendamaikan jiwa. Saya suka Cameron Highland.
0: Sebab dia ada suasana yang mendamaikan.
1: Sejuk. Walaupun kat sini panas, tapi kat sana walaupun panas juga, tapi dia rasa dingin dia tu.
0: Tak rasalah panas, dia rasa sejuk lah.
1: Dingin tu ada lah. Okay. Jadi apa saja tempat peranginan yang anda rasa, salah satunya kalau anda pergi sekali, nak pergi lagi, boleh terus WhatsApp kita.
0: Tapi kena ingat Zah, dalam negara sahaja.
1: Kita nak mempromosi Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey, kita nak beraksa ketika Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Okay, Bang FM, satu pilihan lagu yang menghiasi filem Josh, Hai Himeradil, Aka Yagnik dan juga Udit Narayan. 9.46 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana jua anda berada, masih lagi bersama kami berdua, Double A, teman anda, InsyaAllah sampai pukul 10 pagi. Okay.
1: Baik. Untuk topik cicat pagi kita hari ini, kita nak menghabiskan kiriman WhatsApp-WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita hari ini. Azhar, hari ini juga kita ada Ida Roslinda ni. Assalamualaikum. Kalau koma nak pergi Langkawi, tak pernah jemu nak pergi sana. Kan. Ramai nak pergi Langkawi.
0: Okey, Kak Angah jerantut.
1: Okey, bos tak. Kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Apa khabar? Semoga ada adik berdua sehat dan ceria semua. Cicik pagi. Pergi bercuti. Gini lah Kak Angah. Yang tak puasnya pergi Langkawi lah.
0: Okay.
2: Sebab cuti sekolah Borona tu pergi Langkawi, anak-anak bawa pergi Langkawi kan. Pergi tempat pantai-pantai lah, laut. Suka Kak Angah suka tempat pantai-pantai kan. Lepas tu pergi tempat melawak-lawak yang tempat yang cantik-cantik. Tak puas rasa nak pergi sekali
0: nak
2: lagi. Itu yang nak ceritakan. Okey, assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni wak mana sekincan?
1: Ye, nak pergi Langkawi juga.
0: Katanya pergi Langkawi lah Zah. Wak seronok ke Langkawi, lihat burung helang dari kapal terbang, cantik pemandangan pulau dari udara. Wak selalu pergi sana dengan anak-anak dan juga arwah.
1: Okey, ni awak ngantor video
0: datang sekincan sekali katanya.
1: Sekincan pun cantik Azhar.
0: Dengan sawah padi.
1: Betul
0: kan, daripada Abdul Manan ni, Cameron Highland, tenang dan nyaman.
1: Okey, ramai ni Azhar. Cameron Highland ni Azhar.
0: Ya, ni daripada Along Gambang.
1: Ramai kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Along nak pilih lagu nombor satu lah. Along pernah pergi Tioman. Mandi kat taman laut tu. Lepas tu shopping. Beli pekat peti, beli kincin, beli baju. Tapi rasa macam tak puas lah. Nak pergi lagi. InsyaAllah. Okay, dapat A. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam. Kena kabur ke Rahimi tu?
1: Kena datang lah ya. Tapi kalau kita tengok Gaza, kalau di Negeri Pahang ni memang banyak tempat-tempat yang menarik sebenarnya. Yang mungkin kita tak pernah kunjungi juga kan. Yang sebetulnya tadi pun kita tengok rakan-rakan kongsi kan. Ramai nak pergi Cameron Highland sebab tenang dengan nyaman. Lepas tu kita juga tak kurang hebatnya pantai-pantai kita. Pantai Cerateh, Teluk Cempedak, Anak Air, Kempadang,
0: Sepat. Lagi mana lagi?
1: Mana lagi?
0: Banyak.
1: Pantai Nanasi. Kalau kita tengok kan, kita punya
0: Cerateh tu belakang sana, Sungai Ulor.
1: Banyak kan?
0: Pulau Ulor pun ada juga.
1: Kalau area-area pergi ke Jerantut sana tu, boleh pergi ke Taman Negara. Boleh naik speedboat. Kita kan pernah naik speedboat.
0: Pergi ke Janda Bay.
1: Seronok. Janda Bay pun sejuk.
0: Kayaknya awak pergilah sekali. Kalau pergi sekali mesti nak repeat lagi. Gitu kan.
1: Tapi kan saya kan, kalau antara, kalau kita nak pergi bersama kan, saya suka nak pergi kan Taman Negara kita lah. Kat Cerantut tu. Seronok. Sungai pun, tengok sungai.
0: Tenang.
1: Hutan dia. Nak pergi lagi.
0: InsyaAllah ada masa kita pergi lagi.
1: InsyaAllah.
0: Alright, kita nak putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi untuk minggu ini.

0: Pilihan itu dah lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, juara untuk Osom minggu ini. Terima kasihlah kepada anda telah pun mengundi.
1: Betul. Hari ini kita ada Syam, Antiza, Aini Kuantan, dua-dua lagu kenangan. Asma Sikaraup, Syed Zainal, Ismi, Rina Maran, Umi, Nasrul Bangsa, Kak Superam, Suzana, Bukit Ibam, Ashraf, Munif, Zizi. Ui, ramai ni Zah. Terima kasih banyak-banyak ya.
0: Semua dah goi. Tak sempat sampai ke 10. Apapun, terima kasih. Kalau kita bercakap pasal tentang percutian kan, sebenarnya yang paling kita cari bukan sekadar destinasi, tapi rasa bahagia kita. Ada tempat yang kita rasa yang cantik di mata, ada tempat yang dekat di hati. Walau kemana saja kita pergi bercuti pun tidak, orang kata yelah perancangan kita kan, apa saja, semoga setiap perjalanan memberi ruang untuk berehat, hargai orang tersayang, dan juga kumpul kenangan yang akan membuatkan kita sentiasa rasa macam nak pergi lagi lah.
1: Betul lah Zah. Kadang-kadang kita bercuti ni nak cari ketenangan, tapi
0: nak hiling-hiling, rehat-rehat,
1: nak rasa tenang.
0: Tiba-tiba WhatsApp kan, apa ganti konti.
1: Alamak, bertabahlah kalau macam tu ya. Jadi nak kita apa-apa besar, kita teruskan sokongan untuk pelancongan dalam negara kita sendiri kan, sebab banyak lagi tempat-tempat menarik ni menanti rakan-rakan kita untuk anda trokai.
0: Ya betul. Okey, apa pun, terima kasih yang telah pun hantar cicet, yang hantar usung pada kita hari ini bersama kami berdua Double A untuk hari ini edisi Rabu kan. InsyaAllah kejap-kejap lagi tepat pukul 10 pagi macam biasa kita akan ikuti Dunia 10 pagi ada Wisma Berita RTM, dan insyaAllah KN akan bersama dengan anda pukul 10 sampai 2 petang nanti.
1: Baik, Azhar, saya menunggu daripada tu yang abang tu.
0: 9.56 minit pagi. Terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak yang support kita, yang sentiasa sokong kita untuk meneruskan kesinambungan siaran Radio Malaysia Pahang FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Jaga diri.
0: Tak menyabar dia.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Ustaz Lah dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tuan-tuan, saya mendengar banyak sangat keluhan. Ya Allah Ustaz, saya dah jauh daripada Allah. Hari ini saya tak tahu saya nak mula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jom saya ajarkan satu ibadah permulaan bagaimana untuk kita mendekatkan jiwa, hati kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan diri kita untuk sujud kepadanya. Kita bawa segala diri kita, bawa apa yang sedang kita usahakan untuk sujud kepada Allah, dan lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada kita. Benda ini tuan-tuan, bukan saya yang bercakap, bukan saya yang nak ajar, tapi ini ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat ini bukan daripada dan untuk orang alim. Solat ini adalah untuk kita orang yang Islam. Selagi mana kita Islam, selagi mana kita mengucap syahadah, maka solat menjadi keutamaan. Hari ini banyak benda baik kita boleh buat, banyak benda baik boleh kita lakukan dan kita dirikan. Kalau kita tidak melakukan solat, yang lainnya seakan-akan sia-sia. Kerana solat merupakan tiang agama. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom kita cuba untuk khusyuk di dalam solat. Mulakan diri kita untuk solat. Kerana syaitan akan sentiasa cuba menghasut kita agar kita jauh daripada Allah. Terutama orang yang sedang melakukan dosa, terutama orang yang sedang melakukan maksiat, syaitan akan sentiasa membisikkan di dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, Allah tak sayang engkau, Allah tak suka dengan kau, Allah benci dengan kau, sehinggakan mereka akan semakin jauh daripada Allah. Kalaulah orang yang berdosa ini, orang yang sedang melakukan kelalaian ini, sujud kepada Allah, syaitan akan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dulu, bila mana Allah suruh dia sujud, dia tak sujud, bahkan dia melawan. Tetapi kita tidak, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana ada iman dalam jiwa kita, bila mana Allah menyuruh dan menjentik hati kita untuk solat, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, kalau ditanya kepada saya tuan-tuan, apa ibadah yang saya kena dahulukan Ustaz? Apa langkah pertama untuk saya dapat dekatkan diri kepada Allah? Bawa diri kita untuk solat. Orang yang solat, orang yang menjaga solat, Allah akan jaga rezekinya. Allah akan jaga diri mereka. Allah akan jaga keluarga mereka. Kalau nak bisnes kita, keluarga kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di sisi Allah adalah orang yang akan sentiasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah ibadah yang pertama akan dikira oleh Allah melainkan solat. Banyak benda kita boleh buat, tapi kalau kita tinggalkan solat, itulah teras utama kita selaku orang Islam. Dan Allah nak kita berjumpa dengan dia 5 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perkukuhkan iman kita agar kita sentiasa kuat mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tidak akan mahu meninggalkan solat walaupun sekali. Sekian, moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Razak, #penyiaranjakim. Nida

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan dah pun 10-20 minit pagi. Okey, beralih kita menerusi zon personal untuk hari ini, hari Rabu, pertemuan kita 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Okey, terima kasih Atira dan juga Azah ya, AA yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi. Okey, kini tiba giliran N untuk terus temani anda sehingga jam 2 petang menerusi zon personal untuk hari ini, pertemuan kita hari Rabu ya. Okey, apapun situasi anda, jutaan terima kasih dari N untuk anda kerana terus memilih Pahang FM ketika dan saat ini ya. Apapun, kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kita jam 12:30 malam. Okey? Okey, Pahang FM, satu pilihan kekal untuk menjadi teman anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu,

Okey, zon pesona kita dah pun 10.39 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama kami. Jutaan terima kasih juga kerana memilih Pahang FM 3 dan saat ini. Okey, apapun mungkin ada yang baru saja sampai ke negeri Pahang, kami ucapkan selamat datang ke negeri Pahang. Sesungguhnya negeri Pahang ni banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda kunjungi. Dan mengikut kata statistik yang dikeluarkan oleh Pelancongan Domestik Pahang 2025, di mana 5 negeri tertinggi yang menerima

0: 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil 2000.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Music tak berhenti.
1: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
2: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
2: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
2: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Okey, itu dia lagu terbaru daripada Rozita Rohaizat, Mengalah Bukan Kalah. Okey, dah pun 11:09 pagi, melangkah kita ke jam yang kedua menerusi siaran di Pang FM, Satu Pilihan. Pernah

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, baiklah kita tampilkan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa gerangan?
1: Saya Rocky daripada Salo.
0: Ah, lama tak dengar Rocky. Rocky sihat ya?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Rocky, pantunnya hari ini?
1: Okey. Kalau padi katakan padi, tidak aku tetapi-tapi. Kalau jadi katakan jadi, tidak aku tetapi-tapi. Tidak aku satu.
0: Aha, insyaAllah lagu apa tu?
1: Lagu Kurel Aku Pergi daripada Okey.
0: Okey, insyaAllah kalau berkesempatan. Okay, okay, terima kasih Rocky.
1: Sama-sama, selamat tugas.
0: Orang Rompin eh, sihat ya orang Rompin. Okey, panggilan kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar orang Gambang?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Ya.
0: Okey, hari ni berapa rangkap pantun ni, Alung?
2: Cuba satu lah, insyaAllah.
0: Okey.
2: Tak jadi.
0: Silakan.
2: Menilai orang tanpa suara. Cerita buruk usah dijajah. Tutur bicara bagai mutiara. Jelik dan baik tahu membeza. Okey, Kak Enepi Kanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Okey, dah pun 12:25 minit tengah hari. Okey, masih lagi bersama Muah Berpantun bersama dengan N tengah hari ini ya. Okey, pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mokju sihat. Selamat tengah hari. Mokju dah makan ke Mokju?
1: Belum, baru nak masak.
0: Menu apa tengah hari ni?
1: Hari ni sampel-sampel je. Goreng ikan tenggiri dengan sambal jering.
0: Oh, sedap tu sambal jering tu. Tambah dengan tempoyak pula. Aduh, sedap tu Mokju.
1: Oh, itulah membuat selera.
0: Bertambah tak sedar tu. Okey Mokju, apa rangkap bantuan hari ni Mokju?
1: Ini dua je. Tak payah banyak-banyak eh. Janji ada.
0: Ya, betul. Silakan Mokju.
1: Pokok keladi di tepi payah, bunga teratai berkembang berturut. Kalau budi pada yang kaya, seperti mencurah garam ke laut. Orang asli menanam padi, padi tumbuh nampak jarang. Antara kasih dengan budi, budi juga dikenang orang. Dua je nak minta lagu
0: Okey, insyaAllah kalau sempat Mokju.
1: Ku ingin menangis lagi. Ku tak ingin menangis lagi.
0: DJ Dir.
1: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih Mokju. Jangan nak nangis-nangis lagi lah Mokju eh. Kita happy-happy je tengah hari ni. Okey, seterusnya daripada Kak Ngah Jerantuk. Selamat tengah hari, Kak Ngah. Naik sampan ke tengah muara, penuh muatan dibawa bersama. Sahabat sejati tiada ternilai harta, setia di sisi walau apa pun melanda. Burung camar terbang berdua, menari riang di langit biru. Sahabat ketawa dan juga berduka, jadi penawar saat hati pilu. Mentari pagi bersinar cerah, embun di daun jatuh perlahan. Sahabat hadir tanpa menyerah, menjadi cahaya dalam kegelapan. Bunga cempaka di taman indah, disiram hujan wangi semerbak. Sahabat sejati takkan berubah, walau berjauhan tetap erat. Langit senja merah menyala, angin bertiup lembut menyapa. Sahabat sejati tak kira masa, dalam ingatan kekal di jiwa. Okay, terima kasih Kak Ngah. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Ah, orang Terengganu dah muncul.
2: Okay. Rindu lah awak tak sama dengan Kak Ang.
0: Rindu awak juga. Mas sihat, Mas?
2: Mas tak berapa sihat ni Kak Ang. Sakit perut kata dari semalam.
0: Alah, kenapa? Silap makan ke?
2: Tak tahu. Mas pun tak makan lain. Masa main makan nasi goreng.
0: Ke makan durian banyak ni?
2: Durian tak makan.
0: Durian
2: tak minat kata.
0: Ya. Rugilah raja duri, raja buah tu.
2: Betul lah. Kata orang makan puan-puan kita kelih. Sebab mana dulu dah tak makan berapa tahun dah tak makan durian.
0: Okey.
2: Tak minat lah tu. Pantang kan nak nak makan lah.
0: Kita pantang jumpa. Okey Mas.
2: Tak sakit dah apa.
0: Okey, silakan pantunnya.
2: Okey. Ada pantun ni ada dua ni.
0: Silakan.
2: Okey. Ayo mari kita makan. Makannya dengan wafai. Ingin sekali ku katakan I love you forever.
0: Wow.
2: Atau segi dari hulu hingga sekarang, naik sampan menggoyang-goyang dari dulu sampai lah sekarang, kepadamu selalu ku sayang. Lepas tu nak buat capan se, nak buat capan kepada Abang Pade, biar dia ingat selalu yang sayangnya selalu tu dekat Pinang tu, bila nak balik. Lepas tu nak minta lagu se Kak Em.
0: InsyaAllah kalau sempat.
2: Lagu Siti Fairu, lagu benda tau. Benda lagu benda nak ingat tu.
0: Usah bertanya lagi ke?
2: ikutkan dia lagu ada dua kan. Lagu Hok Rindu tu, Rindu berapa dia ingat homo lagu tu lah. Jarang dia dengar.
0: Ya.
2: Ha, ku sebut nama mu bila rindu.
0: Bila ku rindu ku sebut nama mu.
2: Okey. Susahnya.
0: Okey, insyaAllah nanti kalau okay. Berkesempatan ya.
2: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita beralih ke kiriman seterusnya dari Rukiah Rumpin. Okey, sekejap ya Kak Rukiah. Okey, daripada Acik Temeloh. Sana sini bola sepak, piala dunia mudah terjebak. Banyak gol sudah meledak, meledak laju hingga tak nampak. Okey, terima kasih Acik Temeloh. Yalah, demam bola sepak sekarang kan? Pastinya ramai yang berjaga tu. Okey, seterusnya Aunty Zai. Selamat tengah hari Aunty Zai. Anak ayam, anak itik berlari-lari di halaman. Adik jangan suka berdetik, kelak nanti merana badan. Riuh rendah dalam rumah, ramai orang datang bertandang. Elok kita beramah tamah, tiada siapa yang menghalang. Buah papaya masak merah, isinya menarik sekali. Jangan suka bersikap marah, nanti hidup tidak bererti. Okey, seterusnya daripada Kak Long Ber. Selamat tengah hari Kak Long. Beramai-ramai tengok wayang, masuk panggung hati tak senang. Kini hati bertambah sayang, lautan api sanggup direnang. Sungguh banyak buah keranji, tidak sama buah durian. Jangan mudah terima janji, nanti punah segala impian.

Okey, seterusnya kita dengarkan pantun kiriman daripada Bob Paya Besar. Ya, selamat tengah hari, Bob. Kain ditenung bunga mentari, warnanya merah, menarik hati. Duduk termenung, mana nak cari wang hantaran untuk bernikah nanti. Ini pasal hantaran, ya. Warnanya merah, menarik hati, kain songkit, jangan dilanyak. Wang hantaran untuk bernikah nanti, ku ingat sedikit, rupanya banyak. Sekarang mana boleh, ya? Kain songkit, jangan dilanyak. Kalau dilanyak, akan menggerutu. Ku ingat sedikit, rupanya banyak. Tak terfikir pula jadi macam tu. Kalau dilanyak, akan menggerutu. Perlu disimpan ikut petua. Tak terfikir pula jadi macam tu. Hendak dikumpul, mau sampai ketua. Alamak, tak kahwin lah kan? Okey, pantun seterusnya. Perlu disimpan ikut petua. Ada kalanya terasa lucu. Hendak dikumpul, mahu sampai ketua. Bila berhutang, mahu sampai bercucu. Ada kalanya terasa lucu. Bunga di taman, si bunga telang. Bila berhutang, mahu sampai bercucu. Nak pinjam teman, teman menghilang pula dah. Bunga di taman, si bunga telang. Minum airnya, duduk bersila. Nak pinjam teman, teman menghilang. Kalau macam tu, kita bincang semula. Betul tu ya, mana yang boleh bincang, bincang je. Jangan tak bincang. Okay, terima kasih Bob atas kiriman pantunnya.

Okey, seterusnya Kak Hana, Bandar Putra. Kalau padi, katakan padi, tidak saya tertampi-tampi. Kalau diberi pilihan di hati, Pahang FM tetap di hati. Okey, terima kasih Kak Hana. Okey, seterusnya Ahmad. Ahmad ya, dari apa ni, Buntat Hairi, Ulu Tembeling. Ahmad Hairi dengan pantun kirimannya. Anak pak busu bernama Hafsah selalu berjalan bersama sahabatnya. Kalau hati selalu gelisah, baca Al-Quran itu ubatnya. Betul tu. Pang FM satu pilihan, nombor satu semua. Terima kasih Hairi Ulu Tembeling.

Okey, seterusnya daripada Saidin ya. Saidin Awang. Musim sekarang musim durian. Ambil pulut untuk menanah. Hati-hati makan durian. Takut gula naik mencanak. Betul tu. Makan-makan juga kan? Raja buah. Okey, terima kasih Cik Saidin.

0: Okey, pantun seterusnya. Pergi ke kebun memetik rambutan. Rambutan banyak di hujung dahan. Bola yang satu menjadi rebutan. Ada kalanya jadi pergaduhan. Sayur tomato, sayur petola, ikan masin ada di jemuran. Kerana minat menonton bola sampai yang ada tidak ketiduran. Demam bola kan? Bukannya tiap-tiap tahun kan? Beca di kayuh berwarna merah, jauh berkayuh, rasa kelelahan. Rasa kecewa, rasa marah, pasukan yang disokong mengalami kekalahan. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak En.
0: Di hujung-hujung dah ni. Wah, mamang.
1: Dia tadi dah cuba Kak En berdapat. Ada satu je lah Kak En eh.
0: Okey, silakan.
1: Kalau gugur, gugurlah nangka. Jangan menimpa ceranting rapuh. Kalau tidur, tidurlah mata. Jangan mengenang orang yang jauh. Itu saja Kak En.
0: Okay.
1: Terima kasih Kak En. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Hamid Harun dari Kemaman. Okey, dah pun di penghujung pertemuan kita menerusi Mohon Berpantun untuk hari ini. InsyaAllah ada ruang di kesempatan kita bersua lagi di lain-lain waktu ya. Mohon maaf mana aja pantun yang tak berkesempatan untuk En siarkan. Mohon maaf banyak-banyak ya. Okey, tepat jam 1 tengah hari kita berpisah seketika untuk memberi laluan utama satu dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali semula bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat ya, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.15 minit tengah hari. Jadi azan zuhur kita di Kuantan hari ini. Okey, apapun dan jutaan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah orang kata sama-sama memeriahkan Mohon Berpantun kita tengah hari ini. Dan insyaAllah ada ruang di kesempatan kita bersua lagi di lain-lain masa minggu depan insyaAllah ya. Okey, kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sayang semua.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat boleh belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salehuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pemantauan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San meneruskan kempen dengan menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan pagi. Dun Johor Jaya menyaksikan pertandingan empat penjuru melibatkan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama dan calon bebas. Setiap berita yang sampai kepada rakyat merupakan hasil kerja keras para pengamal media di lapangan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
2: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kilowatt. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai KBKK kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
3: Pasir Ho ke Kaduk tetes masa okey, Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Dato' Sri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
4: KDN melalui PDRM, kita sentiasa berkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan juga teknologi serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya juara bertahan, Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Belibelah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
6: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Okey, kembali ke bersama kami di Pahang FM, satu pilihan ataupun 1:11 tengah hari, dan azan zuhur kita hari ini 1:15 tengah hari.

Oscar fenomena? Kimi, pentas penciptaan paling berprestij. Kimi kembali. Dunia inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimi muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.14 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita buat baik tapi hati kita menunggu pujian. Kalau orang puji, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Kalau orang tak nampak, mulalah kita rasa kecewa. Hakikatnya, kita sedang beribadah kepada pandangan manusia. Sabda Nabi SAW, celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Ulama menjelaskan, termasuklah juga kepada orang yang mengharapkan hamba kepada pujian. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, hati yang bergantung kepada manusia akan sentiasa gelisah. Buat baik bukan untuk dipuji, tetapi buat baik kerana Allah melihat. Kadang-kadang kita bantu orang dalam keadaan diam-diam, itu lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muhasabah diri kita, kita beribadah bukan kerana manusia, tetapi beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Baiklah saudara, dah pun 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Tiga Permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di surau rumah warga Emas Nur Iman, Kampung Belimbing, Pekan, Pahang. Sama-sama kita dengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqullah inna Allah ala kulli shay'in qadir. قال الله تعالى في كتابه العزيز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله kita menjadikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam majlis ilmu yang merupakan majlis yang dipayungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama dengan pondok Walgemas Nurul Iman yang mudah-mudahan insya-Allah kita doakan agar pondok ini sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan berbicara perkara yang berkaitan dengan tiga permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga permohonan ini terkandung di dalam satu doa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini merupakan doa yang daripada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan telah disahihkan oleh Albani. Maknanya muslimin muslimat sekalian, doa ni daripada hadis yang sahih. Kita nak beramal ni mesti daripada sumber yang sahih. Nak pegang kemah keming ni mesti daripada sumber yang sahih. Kalau sumber daripada tepi-tepi jalan, orang tu kata, orang ni kata, tak boleh nak pegang lagi. Dia kata ni sumber daripada Nabi, ni sumber daripada Quran, begian-begian surahnya, ayat begian-begian, hadisnya begian-begian, riwayat siapa, barulah kita boleh pegang. Itu kaedah kita dalam mencari ilmu. Kalau kita ragu-ragu, tanya orang yang menyampaikan tu, ustaz, hadis ni daripada riwayat siapa, dalam sunan mana, dalam sahih mana, tanya. Barulah bila kita belajar tu terasa tenang. Kenapa kita mengambil sumber ilmu daripada sumbernya yang sahih? Maka kita akan membicarakan tentang tiga permohonan Nabi yang diajar kepada kita, yang Nabi minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi yang merupakan kekasih Allah, yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, memerlukan kepada tiga perkara ini sehingga baginda memohon dalam doa baginda, maka sudah pasti kita yang Nabi pun bukan, Rasul pun bukan, cuma orang biasa-biasa je ni, maka sepatutnya dan selayaknya kita beramal dengan doa ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini daripada Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah nama sebenarnya ialah Hindun bin Abi Umayyah. Dia digelar dengan Ummu Salamah kerana anak sulungnya bernama Salamah. Lalu dinisbahkan dengan Ummu Salamah. Kita Selamah. Orang kata kita Selamah, Selamah. Tak ada makna tak comel lah. Ya. Itu Selamah. Hak selagi Mek Selamah. Lagilah tak cantiknya. Nama yang indah, nama yang cantik itu disebut dengan panggilan yang cantik, disebut dengan
ejaan dengan sebutan yang betul, barulah jadi cantik. Abu Bakar panggil Ben, Ben terbakar. Jadi maknanya tak ada mana, nama Abu Bakar tu nama cantik, nama sahabat. Panggil Ben, Ben sahabat pun tak ada nama Ben. Mr. Bin ada, Ben tak ada, tak ada mana. Maka bila kita panggil panggilan-panggilan itu merupakan doa, sebutan-sebutan yang baik. Kerana nama yang baik ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Sebab tu nak beri nama

semua penuh. Umar, kita akan panggil Umar. Kita tak panggil U tak panggil U tu. Ataupun panggil Mama tak ada. Akhirnya mak dia keluar lah, panggil Mama. Begitu juga dengan Zaid bin Harithah. Zaid, kita panggil Zaid. Kita tak panggil A. Orang kata, anak awak kena penyakit A kah? Dah. Semaknanya, Muslimin semua sekalian, nama tu kalau ringkas tu, kita boleh panggil dengan sempurna. Ni nama panjang sedepa. Panggil pendek seketok. Habis. Habis nama bulan, habis nama hari, disebut belaka, masuk belaka. Ayah nama Mamat, mak nama Nuhayati. Ha, ayah ambil hayah pangkal, mak nama ambil yang hujung, Mati. Ha, mati. Semaknanya nak sebut nama. Nama ringkas. Yang ketiga, nama kita nak beri nama, istilah nama-nama yang memberikan yang sesuai dengan tuan punya tu. Kalau namanya, kalau dia orang perempuan, beri nama perempuan. Pakaikan dia dengan pakaian perempuan. Kalau orang lelaki, berikan nama lelaki, pakaikan dia dengan pakaian lelaki. Ini orang yang perempuan, beri nama lelaki. Sebab apa? Sebab dia teringin sangat nak dapat anak lelaki. Perempuan, beri nama Muhammad. Sebab teringin nak anak lelaki. Ha, bila dia membesar, pergi sekolah, panggil Muhammad, akan menjadi ejekan. Dia akan menjadi rendah diri dia. Sebab apa? Sebab dipanggil nama lelaki pada dirinya seorang perempuan. So, maknanya, ini bagaimana Islam mengajar kita dalam menentukan nama. Kalau nama pun Islam ajar, beri kaedah macam mana? Takkanlah soal memerintah negara Islam tidak berikan panduan. Takkanlah kaedah berurusan di antara negara dan negara Islam tak beri kaedah, tak beri cara. Takkanlah ekonomi negara, macam nak mengurus ekonomi negara, Islam tak ajar. Kalau nak memberi nama pun Islam ajar berikan panduan, maka sudah pasti perkara yang besar yang melibatkan negara dunia, sudah pasti Islam akan berikan panduan. Ummu Salamah ini, Muslimin Muslimat sekalian, dia telah berkahwin pertama kali dengan suami yang dikenali dengan Abu Salamah. Cuma suami dia ni meninggal lebih awal dalam peperangan. Lalu dia dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meminang Ummu Salamah peringkat awal, dia tolak. Bukan jual mahal dak. Kita tolak jual mahal. Ummu Salamah bukan sebab menolak Nabi ni, sebab kata-kata sebab keduniaan, tidak. Dia di peringkat awal menolak peminangan Nabi sebab apa? Sebab yang pertama, dia ni tua. Jadi takutlah yang Nabi ni terasa hati, tak sonok kahwin dengan orang tua. Satu. Yang kedua, dia anak ramai. Takut menyusahkan Nabi. Tapi bila Nabi meminang dia kali kedua, bermakna Nabi tak kisah dah benda tu. Maka akhirnya dia terima pinangan Nabi. Ummu Salamah merupakan seorang wanita daripada Bani Makhzun. Satu bani ataupun satu kabilah yang terhormat di Mekah pada waktu itu. Beliau seorang yang cerdik, yang berilmu, yang bijaksana. Ilmu yang berkaitan dengan hal ehwal wanita, sahabat tanya Ummu Salamah. Nak tanya tentang akhlak Nabi, sahabat tanya Ummu Salamah. Nak tanya apa doa-doa yang Nabi ajar, Nabi baca, mereka tanya Ummu Salamah. Seorang yang berilmu. Sebab itu, berilmu ni dia tak kira lelaki, tak kira perempuan. Siapa yang bersungguh, siapa yang menunjukkan kesungguhan, dia dapatlah ilmu. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tak kira suami, tak kira isteri. Sebab tu suami, jangan malu belajar dengan orang perempuan. Kalau dia berilmu, jangan ego tak tentu pasal. Ego tak kena tempat. Maknanya sebab itu orang perempuan, jangan rasa rendah diri. Allah, kita orang perempuan duduk curah dapur je lah kita ni. Dah? Orang perempuan boleh jadi orang yang alim. Orang perempuan boleh jadi orang yang hebat. Hebat dengan ilmu. Ini. Kemudian, Ummu Salamah ini, tuan-tuan sekalian, dia seorang sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis. Para ulama hadis mengambil hadis-hadis daripada Ummu Salamah. Lebih daripada 378 hadis telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Seorang periwayat hadis yang terkenal. Ummu Salamah meninggal di usia 90 tahun. Dan beliau di antara isteri-isteri Nabi yang terakhir meninggal dunia. Itu sedikit gambaran kepada kita tentang siapa dia Ummu Salamah. Ummul Mukminin Ummu Salamah yang

0: riwayatkan hadis ataupun doa yang nak kita bicarakan. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Doa ni Nabi baca selepas solat subuh. Doa ni Nabi baca selepas solat subuh. Makna lepas solat subuh, jangan kita kan kopi o ke, roti canai dulu, mencana dah. Baca doa dulu lepas solat subuh. Sebab tu rugi orang yang tak solat subuh. Lebih rugi kalau tak solat subuh secara berjamaah. Hilang satu nikmat, hilang satu benda yang berharga yang Nabi ajar kepada kita, doa dan bacaan selepas solat subuh. Selepas solat subuh, sebelum kita beredar daripada tempat solat kita, angkat tangan. Doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Kalau Tok Imam baca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jangan beredar daripada tempat solat kita sebelum kita membaca doa ni. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kenapa doa ni penting? Kenapa doa ni penting? Sebab setiap hari dalam hidup manusia ini, manusia memerlukan kepada tiga perkara ni. Nak manusia buat tiga perkara ni. Manusia perlukan tiga perkara ni setiap hari. Orang belimbing kata every day. Setiap hari. Every time, anytime, every day. Perlukan pada ni. Yang pertama, manusia perlukan kepada ilmu. Setiap hari kita mencari ilmu. Setiap hari kita mendapat ilmu. Ilmu bukan hanya berada di bangku sekolah saja, di universiti saja. Kita bergaul dengan manusia, muayasyah dengan manusia pun kita dapat ilmu. Ilmu menanang pokok. Petua, tuan-tuan sekalian, saya jumpa seorang hamba Allah. Waktu tu kita kurban bau ni, makan daging. Kita kata liatnya daging. Dia kata, ustaz, ustaz tahu tak macam mana nak lembutkan daging? Saya kata, tak sudu. Tak sudu, tak garpu. Waktu kita tahu. Tak, dia kata, kalau ustaz nak lembutkan daging, ustaz letak daun pandan sekali dengan akar-akar dia. Saya kata, saya dah hidup 61 tahun, inilah ilmu yang saya dapat. Tak belajar pun masa universiti dulu. Tak tahu pun sebelum ni. Tak ada pensyarah pun beritahu, tak ada cikgu pun beritahu. Yang beritahu hanyalah orang biasa. Orang belimbing sebut layman, orang biasa, orang umum gitu. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab tu ilmu ni tak ke di mana. Maknanya setiap hari kita memerlukan kepada ilmu. Bila kita perlukan kepada ilmu, kita minta dan Allah, ya Allah, anda kata kau berikan kepada aku ilmu, berikan ilmu yang memberikan manfaat untuk diri aku. Dan anda kata aku mencari ilmu, ya Allah, kau lorongkan aku ini untuk mencari ilmu yang memberikan manfaat untuk diriku. Kita minta daripada awal pagi sebelum kita keluar ke mana-mana, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan apa-apa kerja, kita minta, ya Allah, kalau hari ini aku dapat ilmu, jadikan ilmu itu ilmu yang memberikan manfaat kepada diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari orang mencari rezeki. Pukul 8 pagi bekerja, pukul 7.30 pagi bekerja. Takut apa? Takut pancikat merah. Cari rezeki. Hak yang kerja pejabat, kerja pejabat. Hak yang berkebun, berkebun. Pergi ke ladang. Yang menoreh getah lagi lah awal pergi. Ya. Takut bila dah keluar matahari, susu getah kurang. Pergi awal pagi. Kadang-kadang semayang podok. Jangan. Getah tu melaknat kita. Buat perkara-perkara yang agama suruh. Lepas tu carilah. Mencari rezeki. Jadi setiap hari manusia mencari rezeki. Maka rezeki yang bagaimana manusia nak cari? Rizqan tayyibah. Rezeki yang baik. Maknanya, setiap hari kita cari rezeki dan setiap hari kita minta, kita nak rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang baik. Yang ketiga, Nabi ajar. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa? Minta wa'amalan mutaqabbalah. Dalam sehari itu banyak kerja kita buat. Banyak benda kita buat. Kita makan, kita minum, kita beribadah dalam sehari itu. Kita nak setiap kerja yang kita buat, setiap amal yang kita buat, dalam sehari itu semua Allah Ta'ala terima sebagai amal soleh kita. Kita minta di awal pagi, minta di awal pagi, matahari tak keluar lagi itu, minta supaya daripada pagi itu selepas subuh sehinggalah kita tidur tu, semua amal kita itu amalan mutaqabbalah, amal yang diterima. Itulah besarnya doa ini yang Nabi tinggalkan kepada kita melalui Ummu Salamah. Tiga doa, tiga permohonan Nabi SAW yang ditinggalkan untuk kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi ini sangat hebat. Nabi sebut ilman nafi'ah, ilmu yang berikan manfaat. Yang Nabi nak kita dapat ilmu yang berikan manfaat, bukan ilmu yang tidak manfaat untuk diri kita. Kita nak rezeki yang baik, bukan rezeki yang kita dapat rezeki yang memudaratkan diri kita. Tidak. Kita beramal, biarlah amal itu amal Allah Ta'ala terima, bukan beramal, tapi amal yang Allah Ta'ala tolak, amal yang mardud, amal yang ditolak. Ha, kita tak nak begitu. Lalu bila kita bicarakan satu persatu, kita bicarakan tentang ilman nafi'ah, ilmu yang memberi manfaat. Apa dia ilmu memberi manfaat ni? Ilmu memberi manfaat ini yang pertama ialah ilmu agama. Ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Ni ilmu-ilmu agama yang memberikan manfaat. Ilmu qiraat, ilmu tarannum, semua ni. Ini ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu-ilmu agama. Dan alhamdulillah, muslimin-muslimat yang berada di pondok Warga Emas ini, pondok Nur Iman ini, telah berada di tempat yang betul. Kerana di sini ada program-program keilmuannya untuk memantapkan diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Mungkin zaman muda dulu kita tak ada masa, asyik kerja je, pergi keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, OT pula belah malam, tak ada masa. Mungkin masa muda kita dulu tak ada kesedaran. Ya, tak ada kesedaran. Kita kata buat apa kat belajar, kita kerja ni penting masa muda dulu. Bila kita dah usia kita menginjak tua, mula kita fikir aku tak sudah dengan hidup begini. Aku perlu kepada ilmu sebagai bekalan untuk menuju kepada Allah. Lalu kita cari mana tempat, bertemulah kita dengan Pondok Nur Iman. Lalu kita menjadi penghuni setia di pondok ini. Suatu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Berebut orang nak masuk, menunggu hak giliran, menunggu tu ramai lagi. Itu. Yang kedua, ilmu yang beri manfaat adalah ilmu yang menyumbang kepada kebaikan. Ilmu yang boleh menjadikan kita menyumbang kepada kebaikan. Contoh, ilmu perubatan. Doktor, farmasi. Doktor, farmasi menyumbang kepada kebaikan. Merawat sakit, menentukan obat yang sesuai untuk kita. Tapi setengah daripada kita muslim-muslim sekalian, doktor bagi obat ni, dia tak makan. Maknanya dia terlebih hebat pada doktor. Tak makan. Doktor kata, makcik obat ni makan 3 kali sehari ya. Pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Okey doktor, balik di rumah, sebutir tu lah sehari. Anak habis, kering air liu. Anak beritahu, mak makanlah 3 butir, mak ni doktor suruh. Yelah, aku tahu. Dia tahu. Maknanya, dia lebih hebat pada doktor. Doktor suruh 3 butir sehari, dia makan saja. Hebat pada doktor. Lepas tu dah duduk, macam mana ni, mak selalu pening. Dah, tak pening, tak pening. Mana sebutir sehari, hak 3 makan saja. Tuan-tuan, itu benda. Perubatan. Begitu dengan farmasi. Sakit. Sakit. Beli julat. Beli julat. Kita ni, ubat ni, seorang dengan seorang berbeza. Walaupun sejenis ubat yang sama, seorang demi seorang berbeza dos dia berdasarkan kepada keadaan tubuh badan dia. Beza. Sebab tu kawan kita makan katakan 3 biji sihat. Walaupun kita faham bahawa sihat tu bukan dengan sebab ubat, 3 biji. Kita tak sebiji 3 biji. Kita mungkin sebiji ya. Sebab sebiji tu sesuai untuk diri kita, untuk tubuh kita, biologi kita. Dia 3 biji. Sebab tu benda ni benda-benda yang hanya diketahui oleh pakar-pakar dalam bidangnya. Ya, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Kemudian bidang pertanian ini, sumbangan pertanian untuk kebaikan, bercocok tanam dan sebagainya. Bidang perikanan, Dengar cerita lepas pada ni ada kerai, tak tahu lah. Ataupun siapa nak makan kerai, mari sini. Order. Orang Melaka mari ke pondok nak makan kerai. Maksudnya, ada orang yang terlibat dalam bahagian perikanan. Nah, itu. Semaknanya, itu adalah kita kata ilmu yang menyumbang kepada kebaikan. Bidang pendidikan. Anak-anak kita di sekolah, di universiti, bidang pendidikan. Sumbangan untuk membina, kita kata, keilmuan anak-anak kita. Ini semua adalah ilmu yang ilman nafi'ah. Ilmu yang memberikan kebaikan. Ilmu yang boleh menguatkan iman kita. Ilmu yang boleh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ilmu yang menjadikan hidup kita lebih baik. Semua ilmu ini adalah ilmu yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Sebab tu Nabi ajar kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, ya Allah, engkau jauhkan aku daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ini Nabi ajar dalam satu hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, minta daripada Allah SWT jauhkan kita, hindarkan kita daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Apa dia ilmu yang tak berikan manfaat? Ilmu yang tak berikan manfaat adalah ilmu yang membawa kepada kerosakan akidah kita, membawa kepada maksiat. Ini ilmu yang tak berikan manfaat. Ilmu yang memudaratkan orang lain. Contohnya ilmu sihir, memudaratkan orang lain. Ilmu guna-guna, ilmu santau, memudaratkan orang lain. Ini ilmu yang tidak memberikan manfaat. Ilmu yang tak beri manfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu tapi tidak diamalkan, tak beri manfaat apa-apa. Hari ini belajar buat kek tebal ni, buku kek, tapi tak buat-buat, manfaat tak? Tak manfaat. Belajar macam mana nak masak pating, pai pating, pating tempoyak, tapi tak masak, tak ada manfaat. Belajar ilmu menjahit tapi tak pernah jahit baju. Belajar macam mana nak buat ketupat, menjahit tarung ketupat, tapi tak buat-buat. Asyik ketupat pokok jambu je, popek itu ketupat tu. Hak yang ketupat, hak nasi itu tak jadi, tak ada manfaat. Ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tak manfaat juga adalah ilmu yang bertujuan jahat. Ilmu yang belajar bertujuan jahat. Ilmu sihir, ilmu scam, nak scam orang, nak hack akaun orang, nak curi duit, scam. Ini ilmu yang tak beri manfaat.
1: Demikian saudara, syamah pilihan yang bertajuk Tiga Permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Rumah Warga Emas Nur Iman, Kampung Belimbing, Pekan Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Syamah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026, dan selepas ini bersama mendengarkan tugas seterusnya, Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Kekal setia bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan. Mohon maaf andainya ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang entemani anda 10 hingga 2 petang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sayang semua.

0: Radio Messia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Dah pukul 2 petang. Jomlah dengar Kezura Pekabumi bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: banjir!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada kita yang terus bersama dengan ruangan ini di Zuan Pekabau Wave petang hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026, bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Abang Kebawai yang menemani demo 2.15 minit petang ketika ini. Godong-godong kita serata negeri Pahayang masih lagi ngantuk. Mata tu malam tadi layan ke, yalah, drama-drama yang terjadi apabila Messi dikatakan. Saya tak nak habiskan, tapi biasalah, ramailah yang bercakap bila menang macam tu. Tapi tahniah kepada Argentina yang menang 3-2 ke atas Egypt ataupun Mesir malam tadi. Dengan pelbagai drama yang menarik sebenarnya yang sajikan, mula-mula leading 2-0, comeback 3-2. Tapi itulah, sukan ataupun bola sepak sentiasa memberikan pelbagai kisah gelombang cerita di hati kita. As peminat terutamanya kan. Selamat menontonlah baki-baki perlawanan peringkat kalah mati di RTM Klik yang telah pun dijadualkan sepanjang minggu, sepanjang edisi ini berlangsung di Canada, Mexico dan juga US. Okey, dan petang ini insyaAllah sepanjang 4 jam seterusnya setelah N yang bersama dengan anda di Zon Persona tadi, pelbagai cerita, lagu dan juga pantun-pantun menarik telah pun dikeudarakan. Berikutnya kau teruslah menemani band demo-demo belaka di petang hari ini dengan kerja-kerja yang tak siap lagi, hair-hair yang perlu diselesaikan. Yalah, sepanjang hari ini macam-macam lah kan. Yang macam tanya, kenapa kau yang sorang aku? Hari ni Ana dia tak berapa nak sihat lah. Dilanda demam kus-kus. Kau terpaksa hantar dia ke klinik tadi. Bukan hantar lah ya. Dia minta izin ke klinik. Jadi doakan dia. Dan dapatkanlah rehat semula. Okay. Semoga cepat kembali ke konti untuk kita gegarkan mereka semua. Dan hari ini macam biasa, bila tiba minggu yang kedua di bulan Julai ini, kita akan ada tetamu. Tapi itu jam 3 nanti kita akan share dengan anda semua siapakah tetamu kita hari ini dalam bangkit, untuk kita memberikan motivasi pada makanan nurani kita bersama. Okay, kita nak layan dulu lagu ini, Ito Blues kan, dan juga Mat Glamour, DK Lamo Tak Jumpa. Ya, okay, apa-apa pun untuk bersama dengan kami, bukan saja di siaran frekuensi saja, di platform online pun boleh. Jom kita download sama-sama RTM RTM Klik secara percuma, bukan TV saja, radio 34 stesen juga ada boleh dengar.

0: sama dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Dan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar We.
8: Bila ditolak jatuh, panggillah semula. Bila dilukai
9: Radio Malaysia.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terus bersama dengan kami di dalam kenderaan anda menuju ke mana-mana lokasi ketika ini. Kalau belum lagi makan pice masak, skip pergi makan dulu. Takutlah kan, tak ada tenaga sampai ke petang hari nanti. Lebih-lebih lagi pada mereka yang mungkin kerjanya terpaksa menghadap panas, terpaksa berbumbungkan matahari kan. Pastikan minum air sentiasa untuk elak sebarang kejadian yang kita tidak mahu terjadi. Hari Rabu 8 Julai 2026, 22 Muharram 1448 Hijrah, dan insyaAllah kita akan meneruskan perjalanan kita terus bersama dengan anda di mana saja frekuensi yang sedang anda dengarkan. Bertemeluh, Mentakap, Karak, Bentong, Kuala Lipis, Jerantut, Kuantan, Pekan, Rompin dan juga lain-lain. Terima kasih kerana memberikan fokus dan juga menjadikan platform ini sebagai hiburan petang hari memang. Dan seperti yang kita dah pun wawakan di media sosial berkaitan dengan tetamu bangkit minggu ini yang melibatkan peniaga asnaf sebenarnya ataupun usahawan asnaf, dua individu yang kita jemput untuk mungkin berkongsi macam mana perjalanan dari awal, apa sebab orang kata terus mengikut laluan telah pun tersediakan, macam mana boleh terbuka hati untuk join benda ni. Okay, ini adalah orang kata platform untuk kita ambil perkara yang baik itu dan jadikan tauladan serta jadikan motivasi kita dalam apa saja tujuan matlamat hidup kita bersama. So, saya harapkan tetamu-tetamu kita, apa yang mereka kongsikan itu, anda take note dan juga berikan fokus. Bukan sahaja perkara-perkara yang kata orang tu telah pun bersinar, maksudnya usaha mereka yang dah pun menjadi ini, tapi tengok juga daripada titik awal, titik terendah mereka yang telah pun mereka lalui sepanjang waktu ini sehingga hari ini, yang menyebabkan mereka

diminati oleh orang Melayu kita, terutamanya Dodol, iaitu Encik Muhammad bin Busu. InsyaAllah akan bersama jam 3 nanti dalam segmen Bangkit kita. Dan kita juga nak fokuskan tentang bantuan zakat tu sendiri, tapi dari sudut yang lain, sudut usahawan, perniagaan, itu kita nak guna pakai ataupun kita nak fokuskan, okay? Sebab zaman sekarang, lagi-lagi zaman sekarang lah, semuanya nak mencari duit, semuanya apa saja cara, jalan yang baik untuk kita bawa kata orang tu nilai wang ringgit ke rumah, pastinya selagi usaha kederat kita ada, insyaAllah kita akan lakukan, betul? So mungkin dari topik ataupun bualan kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk bangkit bulan Julai ini, minggu kedua ini, akan ada sesuatu yang mungkin mengejutkan anda. Mungkin ada yang yalah, mungkin biasa bagi anda, tapi penerimaan yang berbeza saya harapkan dalam mencorakkan perjalanan perniagaan anda, kehidupan anda dan juga lain-lain as kita sebagai manusia di muka bumi yang sangat-sangat luas. Okey, tanpa kita lengahkan masa, jom kita nak teman abang-abang pilot darat kita. Juga pilot-pilot kereta sederhana, jabatan-jabatan dan juga lain-lain yang mungkin ada tugasan berikutan kerja-kerja di luar lokasi ketika ini. Untuk anda, ini Anita Sarawak, Sex 6, Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 15:06 petang ataupun pukul 3:06 petang ketika ini menemani anda untuk segmen seterusnya di jam kedua ini, iaitu Bangkit. Satu segmen yang membawakan pelbagai cerita istimewa untuk kita semua. Mungkin ada cerita-cerita yang mungkin tak link, tak masuk dalam cerita kita. Tapi ada kalanya kebaikan, motivasi, nilai murni yang ada dalam kisah-kisah ini mungkin boleh menjadi tauladan dalam kehidupan kita bersama. Dan insyaAllah hari ini 1 jam 30 minit sehingga 4.30 minit petang kita akan bersama dengan anda dengan beberapa orang tetamu yang saya hadirkan untuk hari ini bagi edisi Rabu 8 Julai 2026, 22 Muharram 1448 Hijrah. Fokusnya hari ini sebenarnya kepada topik besarnya adalah zakat. Apa kebaikan zakat itu sendiri terhadap penerima zakat, pembayar zakat. Tapi saya tak nak go through tajuk besar itu. Kita nak ke cabang, salah satu cabang yang ada, iaitu berkaitan dengan usahawan asnaf. Dan sebelum saya mulakan dengan dua tetamu istimewa yang saya rasa macam cukup-cukup hebat, saya nak bersama dulu orang yang dah pun recommend nama-nama ini pada saya, ataupun orang yang terlibat secara langsung lah sebenarnya untuk menjaga nama-nama yang ada di dalam kelompok usahawan asnaf ini. Bersama dengan saya seketika, Ustaz Muhammad Nakib bin Abdul Razak, penolong pegawai takbir unit pembangunan ekonomi asnaf. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dan selamat petang.
0: Answer orangnya orang Pekan. Pekan mana tak?
1: Pekan belah Pramu. Kalau nak detail lagi orang panggil rumah banjir.
0: Rumah banjir. Okey, alhamdulillah. Ada program lah hari ni, ada konten eh?
1: Ada program.
0: Okey, baik. Tak apa, jagi kita pun tak nak ambil masa lama lah Ustaz untuk permulaan ni. Tapi Ustaz, kita nak bertanya untuk permulaan. Apa itu usahawan asnaf untuk kita faham bersama untuk permulaan ni?
1: Okey, usahawan asnaf. So kalau dalam MUIB ni, kita cuba mengetengahkan peniaga-peniaga ataupun kita cuba memberi bantuan kepada usahawan yang kita tengok asnaf kita ni, kelompok asnaf kita ni, yang sebenarnya dia bukan sekadar asnaf yang menerima bantuan zakat. Tapi mereka ni sebenarnya aktif berniaga secara kecil-kecilan lah. So mereka yang berniaga kecil-kecilan ni mungkin dia punya skop nak besarkan pasaran tu mungkin limit dari segi masalah-masalah keluarga ke, masalah peribadi ke, masalah kewangan tu utamanya. So itulah kita akan cuba ketengahkan dia orang untuk kita mendedahkan program-program keusahawanan pada mereka lah.
0: Okey, baik. So ada di kalangan mereka ni sebenarnya pemula pada peniaga, ada juga yang tidak mungkin ke, macam mana lah?
1: Ada yang peniaga tu daripada sekadar berminat.
0: Okey.
1: Lepas tu memang background dia berniaga kecil-kecil je. Ataupun dia orang ni memang betul-betul berniaga sekadar nak dapatkan, orang kata, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang lah.
0: Okey. So
1: nak sara keluarga dia orang tu.
0: Program ataupun skim untuk usahawan asnaf ini develop mereka punya skill produk macam tu.
1: Okey. Secara dasarnya bahagian kami ni, kita ada tawaran-tawaran untuk memberi khusus kepada asnaf ni, sama ada secara develop dia orang punya kemahiran.
0: Okay.
1: Lepas tu develop dia orang punya apa ni, bidang-bidang keusahawanan, pemasaran, program-program perniagaan. So daripada situ kita cuba keluarkan, bukan keluarkan dia orang sahaja, tapi kita cuba ketengahkan produk dia orang ni supaya orang luar ni tahu dia orang ni ada produk yang boleh pergi ke market lebih besar.
0: Oh, okay. So targetnya pasaran luar lah.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Ustaz, sedikit lah mungkin, mungkin secara rawaknya, mungkin ramai ke, ataupun bilangan tentang berapa ramai asnaf yang ada di negeri Pahang ni yang terlibat dengan program ataupun skim ni?
1: Okay, faham. Kita orang ni setiap daerah sebenarnya ada usahawan-usahawan asnaf kita.
0: Okay.
1: Yang berniaga, aktif berniaga. Kalau dalam secara dia orang punya figure dia, dalam 400 lebih lah yang aktif join program usahawan kita orang lah. Dan dengan pelbagai-bagai dia orang punya tawaran-tawaran khusus keusahawanan, seperti ada yang tajaan. Geran pun ada, ada yang pembiayaan tanpa interest pun ada. Pasal ada program-program khusus kemahiran pun kita cuba dedahkan dia orang dengan skop-skop macam tu.
0: Okey. Sebelum kita nak perkenalkan Zat, sebab saya rasa hari ni pilihan daripada Muib sendiri. Saya rasa orang hebat lah. Takkanlah yang tak hebat pun. Okey, di kalangan yang hebat semuanya hebat. Saya dah dapat beberapa nama lah dalam senarai ni, tapi saya serah kepada ustaz sebenarnya untuk memilih siapakah gerangan nama yang akan dibawa ke konti. Tapi sebelum tu Zat, sikitlah kalau program-program ni akan melibatkan semua asnaf-asnaf ni ke ataupun daripada daerah ni kita ambil 5 contoh, saya nak tahu saja.
1: Okey. Disebabkan kita daripada ibu pejabat HQ, so kita open je kepada dia. Okey, kita ada buat macam grup WhatsApp lah. Maknanya kita kumpulkan dia orang ni. Setiap kali dia orang dapat bantuan daripada Muib, kita cuba mendalamkan dia orang punya background dia tu. Rupanya dia aktif meniaga. So bila kita kenal dia orang background macam tu, kita cuba masukkan dalam grup WhatsApp. Dan setiap kali kita ada tawaran program, tawaran event-event meniaga je, Kita wawarkan je kat situ. Siapa berminat
0: bagi nama,
1: kita ajak dia pergi.
0: Okey, baik. Mungkin ada yang nak tahu lagu hari ini kali pertama ataupun sebelum ini dah mungkin kita biasa dengar usahawan asnaf ni, tapi nak join, nak tahu ni Zab, mungkin sikit-sikit lah, tak payahlah terlalu detail.
1: Okey.
0: Kalau nak tahu boleh ke laman web rasmi ke atau yang lain-lain kan.
1: Macam mana nak join usahawan asnaf ni?
0: Okey.
1: Sebenarnya kita tak open. Tapi mana siapa rasa kalau sana dia tu masih lagi layak untuk menjadi penerima zakat. Dia boleh memohon dengan Muib ni, mohon bantuan bantuan peralatan perniagaan. Itu permulaan dia. Lepas tu daripada situ dah lulus, dah semua dah dapat peralatan, dah start berniaga tu, kita biasa diperkenalkan oleh setiap-setiap cawangan-cawangan daerah-daerah Muib ni. Ini adalah asnaf kita yang berniaga. So di situ bahagian kita orang ni, kita orang kenal dia orang berniaga, kita ajak je dia orang pergi event kita orang.
0: Okey, baik. Selanjutnya anda bolehlah terus hubungi Muib sebenarnya untuk sebarang skill, sebab saya dimaklumkan banyak bantuan daripada zakat ni sendiri yang melibatkan cabang-cabangnya. Tapi hari ni fokusnya kita minta maaf, kita kecilkan sikit. Kalau nak cerita banyak Ustaz, tak habis satu jam ni. Tak cukup kita berdua kan. Tapi insyaAllah kalau ada lain waktu, lain masa, next coming up, kita akan bawalah berkaitan tajuk-tajuk lain. Tapi anda boleh teruslah ke laman web rasmi ataupun nombor-nombor taliannya anda boleh dapatkan di sana. Okey, dua nama ni Ustaz yang Ustaz sendiri calonkan pada saya. Saya okey je. Melihatkan daripada background tu memang hebat lah. Antaranya pemenang Anugerah Usahawan Asnaf 2022. Ini salah seorangnya, iaitu Encik Muhammad bin Busu yang berada di Mentakab ataupun di Temeloh lah. Hari ini kita bawakan ke konti. Assalamualaikum Mbak Abang Mat kita. Sihat Abang?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
0: Wah, saya tadi masa di offer dodol seronok. Okey, tak apa, pasal dodol sekejap lagi kita sembang. Banyak lagi kita nak kongsikan. Dan saya terus je ni, Ustaz percadangkan kepada saya, ini ikon Usahawan Asnaf 2024. Kita bersama dengan Puan Mai Zatul Akmar binti Mazlan bersama dengan kita. Assalamualaikum Kak Zah.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kerana mengundang Kak Zah dan tim daripada Muib. Terima kasih.
0: Saya pun dah rasa dia punya kuih kelapa. Ustaz dah rasa dah?
1: Sudah.
0: Ada tadi. Oi, betul lah. Kalau nak cerita kat sini kan terliur pula kan. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah, kenapa dua nama ini dipilih? Kita bagi blushing awal-awal ni.
1: Okey. Kenapa mereka ni saya ajak dia ke konti ? Satunya ramai je dalam list tu, kita boleh bagi pilihan
0: beratus sebenarnya.
1: Betul, banyak. Tapi kita satu saya cuba ambil paling dekat lah ni, paling dekat ni kat konti ni, cedera wasit
0: dekat je. Tak sampai dua sempang sampai. Okay,
1: satu kita nak bawa ajak asnaf yang daripada luar Kuantan. Abang Mat ni sebenarnya dia selalu pergi Kuantan. Dia hantar produk dekat Kuantan. Dia banyak vendor kat sini. So dia, mungkin hari ni dia pun nak hantar stok sebenarnya. So lalang, bang, jomlah ke konti lah.
0: Okay lah orang ni. So hari ni kita akan A to Z, mungkin kita akan bongkar kan dengan Izzet Ustaz lah. Boleh, tak ada masalah untuk motivasi kita bersama. Tapi sebelum kita mulakan perjalanan kita bersama dengan Kak Zah kita dan juga Kak Ahmad kita, kita berehat seketika. Saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz sudi bersama hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ada event Ustaz?
1: ada nak kena siapkan something lah.
0: Okay, baik Zat. Takpe, saya lepaskanlah awal ni ya. InsyaAllah kita jumpa lagi next time.
1: Saya nak siapkan kerja sikit. Bos, dengar bos.
0: Okay, terus bersama dengan kami Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan edisi bulan Julai ini untuk episod pertamanya. Kita bersama dengan anda di bulan ini berkaitan bangkit. Saya bawakan tajuk usahawan asnaf ni untuk selain daripada kata orang tu untuk membudayakan budaya berniaga secara produk yang baik, perniagaan yang baik dan juga ialah penghasilan yang cukup baik. Juga kita nak cakap jugalah pasal zakat tu sendiri, sebab zakat ni penting untuk kita sebagai orang Islam, orang Melayu juga yang menerimanya, macam mana kita nak bergerak menerusi skim-skim yang ada di bawah bantuan zakat tu sendiri kan. So saya rasa dalam usahawan asnaf ini dah pun ada orang kata hasilnya, produknya, resultnya yang boleh kita banggakan dan juga boleh mungkin memberi motivasi yang tinggi untuk pemula-pemula ataupun yang mungkin tak tahu sebelum ni, oh zakat ada macam ni ke, zakat ada macam ni ke. Mungkin untuk laluan atau pencabang dalam usahawan ini, inilah platform. Dan hari ini macam yang kita kongsikan tadi, kita akan bersama dengan dua individu penting yang saya bawakan hari ini. Seorangnya kita bawa daripada Temeloh, Pahang. Orang Temeloh katanya. Ha. Memang asal Temeloh lah, Mamat?
1: Asam tekak
0: tu lah. Asam tekak tu lah. Awak tengok, orang Temeloh mana tahulah, gitulah nyebutnya. Dan produknya adalah dodol eh?
1: Ya, yeah, dodol.
0: Dodol gula.
1: Dodol gula kabung.
0: Okey, baik. Itu adalah produk pertama. Dan kemudiannya kita bersama dengan Puan Maizatu ataupun Kak Za kita. Bersama hari ini, lawak orangnya. Belencu, kata orang Temeloh. Produknya apa kak tadi?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okay.
2: Saya Maizatul Akmarizah binti Mazlan.
0: Okay.
2: Pendiri perniagaan kepada Izzah Resepi.
0: Okay.
2: Daripada Cendrawasih Timur.
0: Okay, dekat je.
2: Dekat saja. Pendiri perniagaan kepada Izzah Resepi. Kak Zah memulakan perniagaan daripada 2011.
0: Okay.
2: Yang itu yang yang nyatalah, yang yang orang kata yang nampak, yang tak nampak, yang yang berkais-kais, yang terkias-kias tu dah lama sebenarnya.
0: Okay. Okay,
2: terima kasih.
0: Baik, itu kedua-dua ceritanya lah. Tapi kita nak mulakan dengan Abang Mat kita, Abang Mat. Untuk pemulaan ni mungkin kenal ke lah orang Temeloh, tak kenal lagi ni. Orang Temeloh mungkin lah ramai kenal dah. Ni luar ni, pekan dengan terauk ni nak mengetahui. Silakan Abang Mat.
1: Okay, terima kasih kepada DJ Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Busu Rerah. Kalau kat Catin tu, Busu ni ada dua je.
0: Okey, ada dua
1: je. Dua je Busu ni. Satu Busu Rerah, satu Busu. Memang rare lah tu. Kalau kat mana-mana jabatan, bagi nama bin Busu Rerah ni, bin Busu, orang tahu dah pok mana.
0: Okey, pok kedarok mana ni dah tahu dah ya.
1: Ya, gitulah. Usia saya sekarang ni baru masuk 52 tahun.
0: Okey.
1: 22 bulan 6 baru ni. Asal di Mentakap lah, Kampung Catin Mentakap. Tinggal di situ juga. Dah sebelum tu merantau lah dan balik situ dah 16 tahun ke hampir 17 tahun gitulah.
0: Dan
1: dulu balik, dah kembali balik pada tanah asal situ lah.
0: Okay.
1: Yang tempat lahir situ.
0: Bersama dengan orang Temeloh juga ke orang yang di luar tadi?
1: Sama juga. Dia mak ayahnya asal Kelantan. Tapi dia lahir Jengka. Dekat je lah.
0: Okay.
1: Sebelah orang kampung.
0: Baik. Okay.
1: Dah berkahwin lah. Anak 7.
0: Okay. Baik. Tapi ini biasa lah. Mak kita biasa kalau orang meniaga-niaga ni, dia suka claim-claim ni. Rahsia ataupun resipi turun-temurun. Kalau Abang Mat, kita nak tahulah maksudnya mengantar tu macam mana boleh dapat resipi yang dijadikan dodol di Temeloh ni.
1: Dodol gula kabung ni ke resipi turun-temurun lah. Daripada nenek, bawa ke mak saya. Lepas tu bawa ke saya lah. Dan saya belajar ni pun memang daripada kecil. 80-an lagi umur
0: dah ngacar dodol
1: 10-11 lah. Tahun tu dah ngadak ngacar dodol. Ngacar dodol tu kira atas tanah lagi.
0: Sekarang
1: pakai mesin lah. Dulu tanah kita korek, bubuh kayu api dalam, bubuh kawuk kancah panggil dulu.
0: Itu kenangan betul.
1: Kalau dulu panggil kancah, kita ngacar duduk simpul tapi tu ngacar dodol sampailah sudah 5-6 jam.
0: Baik. Tapi masa itu belum produk lagi lah.
1: Belum lagi lah.
0: Itu makan waktu raya,
1: raya je lah. Order-order waktu raya je lah.
0: Faham. Baik, itu sikit sebanyaklah berkaitan dengan pengenalan awal. Kita nak bersama dengan Kak Azhar juga. Kak Azhar mungkin nak share jugalah mungkin asalnya mana, ialah mana dapat inspirasi dia untuk menghadirkan produk sebegini bersama dengan usahawan Asnaf ni. Silakan Kak Zah.
2: Bismillah, terima kasih banyak-banyak. Nak diceritakan permulaan rasanya macam setiap hari adalah permulaan.
0: Okay.
2: Setiap hari adalah permulaan, uh-huh. Setiap hari adalah ilmu, setiap hari adalah pengalaman, pengalaman baru dan kena cari sesuatu yang baru.
0: Okay.
2: Kak Zah pada asalnya pada 1999 uh-huh. memulakan produk daripada sambal.
0: Okay.
2: Sambal hitam, sambal, eh? Betul. Sambal hitam, berniaga secara kecil-kecilan dari rumah ke rumah, daripada sahabat ke sahabat.
0: Kak Zah pun Lipis kan?
2: Ya, betul. Okay. Kak Zah daripada kampung ke Mahang, benta Lipis Pahang.
0: Okey, di Mahang.
2: Ya, betul. Lepas tu untuk memulakan perniagaan yang bermula daripada 1999 uh-huh. Daripada dapur rumah.
0: Okey.
2: Daripada dapur rumah, dari masa ke semasa, dari yalah, dari pintu ke pintu, dari ilmu ke ilmu, dari pengalaman. Kita belajar daripada pengalaman.
0: Okey.
2: Dan kehendak kita sendiri. Sebab kehidupan ini ada dua, nak ataupun tak nak.
0: Betul.
2: Tolak ataupun tarik. Untuk Kak Zah, Kak Zah mengambil keputusan untuk mahu.
0: Okey.
2: Untuk mahu dan untuk menerima.
0: Budak-budak muda ni dia panggil memperjudi ke
2: ya,
0: keadaan biasanya ya, gitulah kan,
2: memperjudikan dan memperjuangkan sesuatu yang tak nampak lagi.
0: Okey.
2: Betul. Kak Zah sebenarnya tiada DNA untuk ahli perniagaan. Okay. Dan berniaga tiada. Tapi kadang-kadang hidup ini memerlukan sedikit tuah. Hidup ini memerlukan sedikit tuah dan kita tak tahu. Kak Zah sebenarnya Kak Zah tak suka macam merancang, macam letak kita perlu, kita mesti tiada.
0: Okay.
2: Untuk Kak Zah, Kak Zah raikan saja, terjejah saja, sebab Kak Zah belajar tak tinggi. Tiada pengalaman, tiada ilmu. Tapi masa itu Kak Zah cuma ada satu kemahiran. Sebab dalam hidup mesti ada satu attitude, sedikit ilmu dan sedikit skill.
0: Okay.
2: Mungkin Allah bagi Kak Zah skill.
0: Skill.
2: Jadi Kak Zah mula memperjuangkan dan memperjudikan untuk sambal hitam.
0: Okay.
2: Sebab dari kecil kita masak sambal hitam. Dari masa ke semasa.
0: Kalau sekarang saya nak rasa tak dapat dah.
2: Ada.
0: Oh, ada lagi.
2: Ada,
0: okay.
2: Sentiasa.
0: Tak ditinggalkan.
2: Tidak. Orang Kemahang kan. Okay. Lepas tu dari masa ke semasa Kak Zah belajar. Sebab di Pahang ataupun di mana-mana, sambal sudah menjadi lambakan.
0: Betul.
2: Sudah menjadi lambakan. Sudah menjadi macam tiada pasaran.
0: Betul. Dah tak tahu yang mana original rasa.
2: Betul. Ha-ha. Sebabnya sambal hitam Lipis lain, sambal hitam Raup lain.
0: Betul.
2: Itu sebenarnya rasa itu adalah meluas dan ikut citarasa tersendiri. Betul. Okay. Itu Kak Zah hari-hari Kak Zah belajar. Dan sampai satu ketika untuk memulakan perniagaan Kak Zah daripada 2011 ke bengkel.
0: Okey.
2: Okey, perniagaan ni untuk Kak Zah. Untuk Kak Zah, Kak Zah bukan untuk kaya. Perniagaan bukan untuk mencari duit yang banyak, tapi Kak Zah ingin memanfaatkan pada orang lain.
0: Okey.
2: Itulah harga yang paling besar dan itulah bagi Kak Zah itulah pencapaian yang paling besar untuk Kak Zah dalam bisnes Kak Zah. Untuk kata nak buat wisma, untuk tu tidak. Tapi okay. Kak Zah dah bagi manfaat kepada pada anak-anak, pada keluarga, pada tim. Kak Zah ada tim dan kepada saudara, maknanya ikatan kami, Kak Zah sangat bersyukur.
0: Okay.
2: Sebab dapat memanfaatkan perniagaan Kak Zah untuk ramai orang.
0: Diluaskan.
2: Ya, betul.
0: Okey, baik. Sebelum kita nak cerita juga daripada sambal bertukar ke biskut dan krepek ni nanti,
2: ya,
0: dan macam mana juga boleh diperkenalkan tentang bantuan ataupun skim program bersama dengan usahawan Asnaf ni, saya nak tanya Abang Mat dululah. Aha, nampak Abang Mat tu. Tunggu bilalah sebenarnya untuk dia. Okey, Abang Mat, kita teruslah. Mungkin sedikit latar belakang berkaitan dengan perniagaan Abang sendiri. Bila mulanya betul-betul beroperasi, lepas tu macam mana boleh diperkenalkan dengan skim lah Asnaf, usahawan Asnaf ni yang dia dijemput masuk kan. Silakan Abang.
1: Okey, mula-mula sekali kita ucapkan terima kasih kepada Pahang FM dan juga kepada Majlis Ugama Islam Pahang lah terutamanya. Sebab dengan sebab lah pada perniagaan saya ni bangunlah. Dia cerita dia, saya berniaga ni baru sebenarnya.
0: Okay.
1: Tu kalau orang kata sebagian orang PKP ni menghancurkan dia. Uh-huh. Kan? Tapi bagi saya, untuk saya PKP ni saya bangun.
0: Okay.
1: Daripada PKP tu. Uh-huh. Okay, saya balik daripada hujung tahun 2019 tu. Sebelum tu saya kerja bawa teksi. So balik kampung sakit. Okay. Saya sakit 3 bulan.
0: Boleh tahu apa penyakit yang melanda masa tu?
1: Sakitnya tak ada biasa je sebenarnya.
0: Okay.
1: Asalnya sakit gaut.
0: Hmm.
1: Lepas tu dia melarat jadi ke arthritis.
0: Okay.
1: Ke lutut tu kan. So 3 bulan tak berjalan lah.
0: Baik.
1: So dah masa 3 bulan tak jalan tu, nak balik bekerja balik dah sihat, PKP. So dalam PKP tu bila dah kerja tak ada, tutup. Yalah, semua kan?
0: Kesemuanya kan?
1: Taksi, airport pun dah tutup. Waktu tu buat airport kan? Dah tu tak ada orang langsung nak bergerak. Mm-mm. So kita fikir apa yang kita boleh buat kan? Duk menung-menung fikir dalam masa yang sama. Fikir tu. Eh, aku ni buat dodol baru kecil.
0: Ah,
1: kan?
0: Okay.
1: Kenapa aku tak buat dodol je jual?
0: Respi orang tua dah ada ni.
1: Respi orang tua dah ada. Benda dah berkeci dah.
0: Okay.
1: Kan, duduk ke tepi sama-sama buat daripada pukul 4 pagi bangun sampai lah pukul 7, apa ni, pukul 3-4 petang apa semua kan. Okay. Nak sampai sudah betul. Lepas tu bermula dengan nak buat, orang pakai mesin.
0: Mm-hmm.
1: Nak pakai kawah, kita pun tak ada kawah dah.
0: Okay.
1: Sebab dah lama tinggal.
0: Mm-hmm.
1: So untuk permulaan tu saya ambil lah dodol daripada sepupu saya.
0: Oh, okay.
1: Okay, mula sepupu saya. Sepupu saya ni sebenarnya pun resipi yang sama
0: ini
1: juga.
0: Ini proses lah ni.
1: Ha, proses permulaan ni tu. Sebelum raya puasa tu, lepas pada PKP 3 bulan tu, sebelum raya, waktu bulan puasa tu, saya ambil dodol pada dia. So saya jual lah, hantar ke kedai-kedai.
0: Oh, okay.
1: So bila dah lepas raya tu, terfikir pula, aku boleh buat kan? Kenapa kau tak buat sendiri?
0: Hmm.
1: Lebih untung.
0: Okay.
1: Okay. So dari situ macam mana nak mula modal?
0: Hmm.
1: Modal pun tak ada.
0: Okay.
1: Modal tak ada. Lepas tu terfikirlah ada pusat zakat. Sebab dulu pernah sekali dapat zakat.
0: Okay.
1: Nah, bentuk dapat dari segi buat atap rumah.
0: Hmm.
1: So kita permohonlah pada zakat. Mintalah tolong pada zakat. Pergi mohon. Lama juga tunggu.
0: Hmm.
1: Dekat sebulan. Dalam masa sebulan tu, nak sementara tunggu tu, benda nak jalan juga.
0: Okay.
1: Gaji dah sampai dah. So, pinjam duit dulu.
0: Mm-hmm.
1: Pinjam duit, beli satu kawah.
0: Okay. Masa tu harganya agak-agak?
1: Harga
0: RM3,000.
1: RM3,000 jugalah kan. Besar waktu tu dalam masa tak ada duit, kita rasa besar lah benda tu kan.
0: Tapi masa tu masih sangat mengacau. Kawah yang kacau ke kawah yang mesin dah terus masa tu?
1: Terus mesin.
0: Oh, terus mesin. Sekali dengan mesin ke?
1: Dia kawah tu sekali mesin.
0: Okey, baik.
1: Okay, siap tu lah.
0: RM3,000 harganya.
1: Ha,
0: masa tu?
1: Masa tu.
0: Sekarang jangan tanya.
1: Sekarang. Lepas tu,
0: okay.
1: Bila kita mula je, saya beli je mesin tu, pusat zakat bertelepon. Bang, abang dah dapat. Nah, apa ni, permohonan abang dah lulus. Alhamdulillah, okay. Kita kata kan. So, buat proses-proses dia, mesti minta semua, dapat lah. So, daripada satu mesin tu, kita mula-mula hantar. Lepas tu dapat pula dalam sebulan, lebih dua bulan. Sebulan, dua bulan gitulah. Dapat mesin daripada pusat zakat pula, jadi dua.
0: Mm-hmm.
1: So, untuk raya haji tu, kita buat daripada satu kawah tu, pergi kedua kawah. Alhamdulillahnya, pinjam-pinjam duit mak.
0: Okay.
1: Tapi memang, balik tu ngadap mak betul lah. Kan? Ini cerita permulaan, kata berkat hidup rumah ni kan. Ada mak minta pinjam duit, lepas tu minta tolong doakan saya agar apa yang buat ni, yang warisan pada mak ajar dulu kecil-kecil ni, kata apa,
0: dilancarkan,
1: diberkati kan. Mudah-mudahan dengan berkat doa mak ni, kita ni lah. Itulah kata, bila kadang-kadang kita balik ni kan, rasa-rasa macam duduk di KL dulu, macam kita hebat sangat. Buat duit, dibuat duit semua sehari, kadang-kadang seminggu 3-4 ribu bawa balik duit semua. Okay. kan rupanya bila kita balik ni, kadang kita tak ada duit, dengan berkat mak tu habis raya haji tu lah, habis settle bayar hutang.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Ha, berkat. Okay,
0: itu magic dia.
1: Magic dia lah. Okay. Bila kita duduk berdekat dengan mak ni kan. Dulu kita jauh banyak je duit, tapi tak pernah cukup.
0: Faham?
1: Tapi bila balik berkat mak ni, dengan pula niat kita nak nyambung warisan dia tu, Allah bagi keberkatan kat situ.
0: Okay.
1: Alhamdulillah. Berkembang lah jadi dua mesin kita buat. Kerja dua mesin tu, sehinggalah berkembang tiga mesin.
0: Okay. Kalau sekarang boleh saya tahu, kat mana lokasinya? Di
1: Kampung Chatin.
0: Kampung Chatin.
1: Kalau
0: so kalau kita nak pergi tengok Abang Mat pergi buat dodol ni, boleh?
1: InsyaAllah boleh.
0: Boleh lah. Boleh. Okay.
1: Lokasi dia, kalau orang dulu-dulu, orang Temeloh ni tahu, belakang Sekolah Harap.
0: Okay.
1: Sekolah Harap. Sekarang ni dah jadi madrasah. MTI.
0: Okay.
1: Jadi Sekolah Harap. Dulu-dulu kita orang panggil Sekolah Harap dulu.
0: Okey, baik. Itu untuk Abang Mat perkongsiannya berkaitan dengan
1: Dodol Gula Kabung.
0: Okey, yang berada di Kampung Chateng.
1: Ya, yeah, Kampung Chateng.
0: Bukan Chateng ya, Chateng baru ni orang mahu tengok layang-layang tu.
1: Chateng pula Kuantan ni.
0: Di Kampung Chateng ni Mentakap Pahang. Okey, baik. Kak Azah pula. Saya mungkin nak tahu jugalah Kak Azah. Tadi dah share sikit lah kan. Mungkin itu perjalanannya lah. Dari sambal beralih ke aneka biskut keripik. Silakan.
2: Permulaan Kak Zah, permulaan kan lah, bermula dari dapur, memang bermula daripada sambal.
0: Okay.
2: Sambal daripada sambal, di situlah sebenarnya kita tahu potensi diri kita dan kemahiran diri kita.
0: Baik.
2: yang tersembunyi daripada sambal kita menjual, daripada perniagaan lah sebenarnya Kak Zah. Sebenarnya ibu berdikari,
0: okay,
2: membesarkan dua orang anak.
0: Sepasang?
2: Ya, sepasang.
0: Okey, baik.
2: Yang sulung 30, yang nombor 2 27 tahun. Dan dua-dua sudah berkahwin dan ada cucu.
0: Okey.
2: Okey, Kak Zah, pertama kali ialah kita sebenarnya kalau mencari kekayaan sebenarnya tak pernah jumpa. Tapi Kak Zah mencari kebahagiaan.
0: Yang ni deep lah Kak Zah. Okay.
2: Mencari kebahagiaan. Sebab Kak Zah nak cari kaya, Kak Zah tak mampu. Bila kita bersyukur, bila kita bercakap untuk mencari kebahagiaan,
0: okay,
2: sebenarnya ilham tu sampai. Kemahiran kita, apa yang perlu dibuat, apa yang do and don't kita. Jadi di situ Kak Zah mula dapat ilham. Kak Zah mendapat membuat biskut sebenarnya bermula daripada hadiah dari Allah pada 2018. Kak Zah cancer. Dari situ takkan Kak Zah nak biarkan. Kak Zah memang ada satu premis di gerai KRT, Pejabat Rukun Tetangga, Cenderawasih Timur.
0: Okay.
2: Jadi yalah, bila kita tahu kanser, kalau sebagai seorang manusia dan sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, kiranya macam alam sana tu kematian adalah satu BFF lah kan.
0: Boleh saya tahu apa jenis kanser yang dihadapi?
2: Kanser dalam perut, kanser kemaluan. Jadi di situ sebenarnya Kak Zah menganggap itu bukan ujian, tapi Kak Zah menganggap itu satu hadiah dari Allah. Dan mungkin dia nak memberi Kak Zah satu idea.

0: satu untuk Kak Zah yang tiada apa-apa, Kak Zah menganggap berubah tu, membuat perubahan adalah satu nilai positif untuk Kak Zah sendiri. Maknanya Kak Zah dah boleh masak, Kak Zah dah boleh buat kuih sedikit-sedikit. Kak Zah mengambil ilmu yang Kak Zah ada, skill yang Kak Zah ada semasa sihat, Kak Zah kata, dan tim-tim yang daripada kanser, kenapa tidak kita buat perniagaan ini, kita teruskan. Okay. Sebab dalam perniagaan kita ada fasa-fasa kita. Untuk Kak Zah sendiri, bukan ialah orang lain hebat, untuk Kak Zah yang kekurangan, Kak Zah untuk mengatakan tahun pertama hingga tahun ketiga adalah fasa try and adjust.
1: Okay.
0: Kita mencari kekuatan diri. Cuba buat ini, cuba buat itu kan. Cuba buat ini tak jadi, buat ini tak kena, buat ini tak diterima. Okay. Jadi Kak Zah mencuba sampai sahut 1 hingga 3 tahun, memang dikatakan untuk Kak Zah tahun try and adjust.
1: Okay.
0: Tahun ketiga hingga tahun ketujuh adalah kita dah tahu selama 3 tahun ni kita mencari, mencari, menggali apa yang tersesuai.
1: Okay.
0: Apa yang tersesuai untuk kita. Jadi untuk Kak Zah hasilkan satu produk gluten free.
1: Okay.
0: Semua orang nak makan biskut. Semua orang craving nak makan manis.
1: Ada orang lain tak boleh makan.
0: Ya, betul. Tapi Kak Zah bukan menidakkan dan tidak mencari, tidak menyalahkan siapa-siapa.
1: Okay.
0: Tapi Kak Zah, tugas Kak Zah mencari satu solusi. Solusi bagaimana untuk bagi orang sihat.
1: Okay.
0: Bagaimana bagi orang makan. Dan yang paling penting, Kak Zah nak memanfaatkan makanan ini kepada semua.
1: Okay.
0: Yang sihat bertambah sihat. Yang kurang sihat boleh makan. Dan boleh makan makanan ini secara ada sekatan.
1: Kalau kita sakit kan ada craving-craving yang kita nak.
0: Ya. Jadi Kak Zah mencari solusi. Mencari solusi ini menghasilkan produk gluten free.
1: Okay.
0: Menggunakan tepung gluten free. Tiada gula putih. Dan tiada perisa dan perasa.
1: Okay.
0: Dari semenjak itu, alhamdulillah, percubaan Kak Zah menjadi...
1: Oh, itu yang meletup tu.
0: Taklah meletup sangat.
1: Tapi
0: diterima.
1: Okay.
0: Diterima dan dapat memanfaatkan kepada orang lain. Kak Zah menghasilkan biskut kelapa antaranya.
1: Okay.
0: Antaranya Maruku gluten free.
1: Maruku.
0: Ya, ada. Okay. Ada. Biskut kelapa. Bangkit kelapa. Biskut kacang. Dan yang paling terbaru adalah cereal oat. Cereal oat ni dia tiada gula.
1: Okey.
0: Dia tiada gula. 10 biji bersamaan dengan 30 minit boleh bertahan kenyang. Tahan kenyang untuk atlet, untuk ibu-ibu mengandung, untuk orang hemodialisis, untuk orang yang kanser, untuk yang menghadapi kesihatan yang masalah kesihatan.
1: Okay.
0: Semuanya boleh makan.
1: Cantik.
0: Semuanya boleh. Kalau boleh cubalah produk.
1: Betul.
0: Kak Zah.
1: Okay. Kak Zah pun berada di Cenderawasih, Kuantan.
0: Ya, betul.
1: Okay, lebih tepatnya mungkin boleh beritahu ada orang nak pergi ke nak tengok.
0: Boleh Kak Zah. Lokasi Kak Zah di Gerai KRT.
1: Okay.
0: Pejabat Rukun Tetangga, Cenderawasih Timur.
1: Okay.
0: Ataupun lokasi yang paling mudah, Dewan Biru.
1: Dewan Biru. Okey.
0: Ya, Dewan Biru.
1: Itu memang clue tepat dah
0: tu. Ya, Dewan Biru. Kak Zah dah beroperasi baru 11 tahun daripada 2015.
1: Okey.
0: Daripada 2015 Kak Zah mula ke sana. Kak Zah mendapat Kak Zah mendapat pengenalan daripada Muib 2013.
1: Okey.
0: 2013 Kak Zah masih ingat momen-momen kehadiran Kak Zah ialah pada tu, masa tu ada ketua kampung.
1: Okay.
0: JKK. Kalau tidak ada kemampuan, kalau tidak ada daya, kalau tidak ada cukup duit, pergilah cari borang hijau. Zah kata borang hijau
1: apa
0: tu
1: benda
0: apa
1: pula, kan? Okay. Tak apa kata, ini kita simpan. Ni kita
0: simpan sini.
1: Okay. Pasal borang hijau. Baik, apa-apa pun untuk anda, kalau nak terus bersama dengan kami, dua tetamu istimewa kita, Abang Mat dengan Kak Zah, kita akan ceritakan terus berkaitan dengan usahawan Asnaf ini dan produk-produk mereka. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #KisahDiSebalikKebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Rabu 8 Julai 2026, samaan 22 Muharram 1448 Hijrah. Sekali lagi saya beritahu kepada anda semua, yang mana kita hari ini bersama dengan Kak Zah kita, masih lagi. Okey Kak Zah? Okey. Kak Zah, tadi Kak Zah cerita-cerita dah mula merah mata, saya takut terikut tadi. Abang Mat pun steady je pasal dodonya hari ni. Tapi kedua-duanya saya nak teruskan, kita skip sikit lah soalan kita, sebabnya masa pun nampak macam panjang kita bercerita kan. Okey, berkaitan dengan bantuan zakat yang telah pun diterima sebelum ini, pandangan dua-dualah. Kita mulakan dengan Abang Mat dulu. Mungkin apa yalah kebaikan yang orang tak nampak mungkin dapat membantu dari segi perniagaan yang telah pun diusahakan, selain daripada penceritaan beli mesin tadi kan, hasil duit daripada zakat juga. Tapi sebenarnya sudut lain yang orang tak nampak, Umat rasa macam mana?
2: Terima sekali, kita terima kasih kepada Pusat Zakat, juga bagi Jamaah Islam Pahang, juga kepada pembayar-pembayar zakat. Itulah sebenarnya kelebihan kita bayar zakat pada Pusat Zakat.
1: Okay.
2: Supaya Pusat Zakat ni dapat bagi balik,
1: kembalikan
2: kepada asnaf-asnaf yang tak mampu, yang baru nak mula perniagaan macam saya dulu kan. Dapat asnaf salurkan balik. Pusat Zakat ni dapat salurkan balik pada mereka-mereka yang betul-betul nak berniaga. Okay. Cuma bagi saya, orang-orang yang nak, yang memohon zakat ni, ikhlaskan hati betul-betul.
1: Oh, okey. Ini penting.
2: Ini penting. Sebenarnya kita letakkan pun tak, minta je permohonan tu dengan niat kita betul-betul nak buat benda tu. Kadang-kadang sebahagian ni yang kadang-kadang jadi hilang kepercayaan Pusat Zakat, payah nak dapat. Okay. Yang katakan banyak
1: prosedur lah,
2: itulah, inilah, apalah. Sebabnya sikap kita sendiri juga.
1: Okey.
2: Sebagainya orang dapat zakat, jual balik.
1: Oh, maksudnya apa yang dimohon tu tak dijalankan.
2: Tak dijalankan dengan betul.
1: Okay,
2: so minta tu, dapat tu, dapat tu, minta tu dengan niat kita nak buat peniaga betul-betul. Kalau nak peniaga kan, buat peniagaan betul-betul, InsyaAllah dengan niat kita tu, sebenarnya kita ni buat kerja sikit je.
1: Okay.
2: Yang menjalankan kerja tu, yang menentukan kerja kita, Allah.
1: Betul?
2: Yang kat atas tu kan. So kalau kita dah niat awal dah tak betul,
1: macam mana pula nak mengharapkan?
2: Kan, sampai bila kita nak mengharapkan pada yang Pusat Zakat je? Selangkau ramai lagi kat Malaysia ni kan.
1: Betul
2: Kak Zah kan, berapa ramai lagi yang orang yang tak mampu, yang nak memerlukan. Ada yang tak ada kaki.
1: Okay.
2: Kan, tak boleh berjalan. Contoh kita tengok macam dua beradik
1: Yang terbaru
2: ni kan, tapi tetap juga berniaga.
1: Okay.
2: Tak ada kaki dua kan.
1: Semangat,
2: tak ada minta zakat. Semangat, tak ada minta Pusat Zakat apa semua pula. Bahkan Pusat Zakat sendiri datang pergi mohon bantuan. Okay. Bagi bantuan, hulurkan bantuan. So mana untuk kita lah. Bagi saya ni, terima kasih banyak-banyak dapat zakat daripada Pahang ni. Kita apa, buat betul-betul lah.
1: Yalah.
2: Ya, contoh macam saya dapat mesin ni, so kita niaga-niaga betul-betul. Jangan separuh jalan.
1: Okay.
2: Usahakan betul-betul kan. Nak berniaga, hati kena kering.
1: Ini betul ni. Kan? Selain pada pesan zakat tadi ni, betul juga. Kan?
2: Berniaga, hati kena kering.
1: Lonlai,
2: kalau ya je. Alah, payahlah buat ni. Apa Kak Zah buat kek apa ni, kuih ni? Payah nak dapat macam mana ni. Tak lain kali lah buat. Sampai bila?
1: Betul.
2: Berkata Kak Zah, berkata Kak Zah kan, setiap hari kita tu adalah hari yang baru.
1: Okay.
2: Setiap hari kita tu adalah ilmu. Okay. So belajarlah. Sambil kita nak berniaga, belajar. Dapat bantuan, buat betul-betul. Berniaga betul-betul.
1: Sebabnya saya percaya proses nak memperkenalkan dodol pada orang ramai ni pun bukan senang juga.
2: Betul.
1: Kalau boleh Abang Mat kongsi.
2: Saya pernah ikut kursus. Kursus ni pun daripada zakat.
1: Okay.
2: So bila kita dapat bantuan berzakat ni,
1: zakat pun ada menyediakan kursus.
2: Alhamdulillah. Okay. Bila kita dah ada dapat bantuan berzakat ni, zakat akan offer lah kita macam-macam. So kita ni janganlah macam apa kata, jual mahal. Jual mahal. Kursus ni tak nak lah, pergi leceh lagi kursus.
1: Faham,
2: ni.
1: Faham.
2: Tak, biar pun kadang-kadang kita nampak sikit kecil kursus tu kan. Tapi ilmu dia besar. Okay. Daripada situlah kita dapat berkembang berniagaan kita. biarpun kursus tu pergi sehari, dua hari, nampak macam alah, ada orang kata awak tak habis-habis kursus ya?
1: Aku dah tahu dah. Ayat common lah tu.
2: Kursus tu dah
1: 5 tahun dah tu nak pergi.
2: Kejar kursus benda awak dapat tak?
1: Okay.
2: Inilah dapatnya. Orang kenal. So kita boleh buat perniagaan, kita boleh jalinkan
1: network kita
2: semua tu, buka mana kedai, hasil berapa? Inilah dia. Ilmu-ilmu yang Pusat Zakat bagi, apa ni Pusat Zakat, Majlis Ugama Islam bagi kepada kita, kolaborasi dengan bank-bank, antaranya Bank Rakyat sebelum ni, SME Bank, dia bagi kita kursus, sampai kursus tu dia bagi kita duit modal, dapat duit modal lagi. Kan? So tak nak lagi.
1: Okay.
2: Kan? Benda yang, tapi janganlah kita memandang serong pada Pusat Zakat lah, ini tak dapat, payah tak dapat kadang. Cuba kita fikir balik, yang tak dapat tu kadang sikap kita.
1: Betul.
2: Ha, kan?
1: Betul. Kalau so, ikut daripada apa yang Abang Mamat cakap, maksudnya dipermudahkan dari situ kan.
2: Kita mudahkan.
1: Maksudnya yalah, daripada kita sendiri kena bulat hati, semangat, kena tunjukkan hasil betul, macam betul, mana betul perjalanan kita kan.
2: So, kita nak berjaya sampai satu masa sana, so kita pula pembayar zakat.
1: Okey.
2: Kan? Boleh menyumbang pada orang lain pula. Kita betul sedar kita next bayar zakat. Okay. Ha, kita bayar pada zakat. Tapi tak sedar zakat kita bayar tu Pusat Zakat bagi pada ramai orang.
1: Betul.
2: Ya, kita satu je. Itu pecah. Tak besar pahala kita kan.
1: Betul.
2: So ikhlaskan hati. Buat dengan betul, dengan baik.
1: Okay, kita beralih ke Kak Zah. Mungkin nak dengar dulu jawapan Kak Zah sebelum saya lontarkan soalan berikutnya. Macam mana pandangan Kak Zah sendiri lah berkaitan ni.
3: Untuk Kak Zah, kesinambangannya telah semua dijelaskan oleh Encik Mat tadi. Okay. Itu jugalah pendapat Kak Zah. Itu jugalah jawapan untuk daripada Kak Zah bagi. Sebenarnya bila disalurkan kepada Pusat Zakat, sebenarnya ialah kita boleh bagi zakat kepada dengan cara sendiri. Tapi biarlah kata ketua.
1: Okay.
3: Ketua ataupun pusat yang menyalurkan kepada yang berhak.
1: Betul. Sebab sekarang ni memang ada kelompok yang rasakan baik aku bayar sendiri je mama,
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Okay. Tapi kenapa kita perlu, maksudnya satu badan yang menguruskan? Sebab apa?
3: Okay. Sebenarnya MUIF itu satu tempat yang tepat selalu, bagi Kak Zah, untuk Kak Zah yang tiada, yang pada kosong dan sampai sekarang nak kata berjaya. Sebenarnya kejayaan itu satu istilah yang sangat universal. Okay. Dan ada kejayaan itu sebenarnya pandangan tersendiri, pencapaian tersendiri. Betul. Untuk Kak Zah, Kak Zah kata dengan zakat, terima kasih banyak-banyak MUIF Pusat Zakat, terutama untuk sekarang kredit untuk Kak Zah dulu pada 2013 Kak Zah mendapat daripada masa tu Kak Zah menjaga arwah abah.
1: Okay.
3: Dengan doa arwah abah juga Kak Zah dapat membina tempat bengkel. Nah, lepas tu susulan dengan Pusat Zakat. Kak Zah masih ingat ustaz yang bertanggungjawab menguruskan dan mempercepatkan itulah adalah Ustaz Sazman.
1: Okay.
3: Terima kasih banyak-banyak ustaz kerana menjadikan saya seorang manusia, menjadikan saya seorang ibu yang dapat menjaga anak-anak, menjaga tim saya, menjaga kawan-kawan saya dan kumpulan-kumpulan ibu berdikari. Okey, Kak Zah, dan untuk sekarang zakat bukanlah memberi macam bantuan keuangan semata, barang-barang semata, peralatan, tapi kami juga mendapat khusus buat kata Encik Muhammad memang setiap hari. Okay. Bukan kata tak pandai, itu sebenarnya dia tidak memilih untuk terima.
1: Tak mahu menolak.
3: Okay. Sebenarnya hari-hari Ustaz Nakib, Ustaz
2: Asrul
3: utamanya dan Ustaz dan semualah semua yang terlibat sangat-sangat berkomited, bukan menjadikan kursus pengembangan tu maksudnya. Okay. Sekarang sampai kami akan dapat satu dana daripada badan-badan yang lain, saluran mengembangkan, pergi kursus, pergi praktikal, teori and praktikal semua dapat. Itu kata terima kasih kepada pembayar-pembayar zakat yang dapat kami memanfaatkan daripada duit zakat itu daripada zero, nak kata hero tidak, tapi daripada zero dan dapat memanfaatkan kepada orang lain.
1: Okay.
3: Dan doakan kami daripada penerima zakat sebagai satu hari, bukan untuk sekarang pun, kami dah mula mengeluarkan zakat.
1: Alhamdulillah. Okay.
3: Mendoakan kami terus komited dan terus dapat memanfaatkan zakat ini kepada orang lain juga.
1: Okey Kak Zah, Abang Mat, komen kepada dua-dua lah kan. Hmm. Yang kata bantuan ni kadang-kadang sikit sangat. Oh. Ha, yang ni, yang ni pedih ni kadang-kadang. Yang yang berusaha di muib, di pusat zakat ni, dia orang ni penat nak fikirkan macam mana nak salurkan. Tapi daripada orang yang pernah menerima bantuan zakat, apa komen? Sikit tu membantu ke tidak? Ataupun sikit ni sekadar, sekadar, yelah kita ni memang tak suka yang sikit. Kalau kat mall tu diskaun sikit paling tak suka. Komen apa Man?
2: Ya, betul-betul. Sikit ni bukan tak cukup kan? Tak semestinya tak cukup. Semua tu atas diri kita. Pak kata orang tu nak tolong orang tu, jangan bagikan.
1: Ah, okay.
2: Kan? Bagi mata kan, bagi pancing.
1: Betul, itu caranya.
2: So berusaha lah awak kan. Mm-hmm. Pancing tu kalau awak dapat, setiap hari awak boleh mancing.
1: Betul.
2: Ikan awak dapat, sekali makan je. Mm-hmm. Petang esok
1: tak ada dah,
2: minta lagi. Lusa minta lagi. Nah, so kita bagi pancing kecil je, pancing tu jauh ganti kan, panjang telur kecil. Tapi tiap hari kita boleh bagi pancing ikan. Betul. Dapat ikan makan tiap hari.
1: Mana air, mana kolam yang boleh
2: makan. Mana-mana tempat pun kan. Okay. Jadi tak semestinya zakat yang kita dapat sikit tu telah buat apa-apa. Mm-hmm. Memang pusat zakat akan bagi 5 ke 10 ribu je. Okay. Tapi kita rotak.
1: Betul.
2: Allah bagi kita akal. Binatang ada otak tapi tak ada akal. Kita membezakan kita dengan binatang ni, kita ada akal.
1: Akal.
2: Otak ada tapi kita ada akal. So berfikirlah.
1: Okay.
2: Macam mana yang orang-orang lain, orang siapa-siapa nak sebut nama, saya pun tak pandai. Okay. Sehingga kita tak boleh tinggi kan. Hmm. Boleh jadikan kapal terbang tu baca Quran, yang kita besi-besikan pertebangan jadi kapal terbang tu. Mm-hmm. So dia baca dari situ lah.
1: Betul. Teorinya.
2: Kan? Ha, contoh je kan. So kita ni, kita nak buat apa sebenarnya? Minta minta zakat ni, minta apa? Buat apa? Okay, pusat zakat kita boleh bagi RM5,000. Fikirlah apa yang kita boleh buat. Betul. Usahakan daripada RM5,000 tu contohnya kan.
1: Kalau RM10,000 tak ada apa fikir.
2: Fikirlah apa nak buat. Okay. So benda tu yang boleh berkembang, berkembang. Jangan buat bagi RM5,000 tahun ni, negeri-negeri ke habis turpan minta lagi.
1: Saya macam tu je.
2: Tu hati kita tu
1: kena berbalik kepada, kena berbalik. Yang mana kena kuat lah.
2: Ya, kena, kena kuat, kena kelas. Hati kena kan, kering, berniaga kan? Kazah eh.
3: Betul. Betul, betul,
2: ni. Betul. Okay. Jatuh bangun je kita berniaga ni kalau hati tak kering.
1: Hoi. Faham-faham lah ya. Okey. So Kazah, untuk Kazah pula mungkin saya pun nak pandangan Abang Ahmad je lagi. Tapi yalah, kita as manusia ni memang suka tengok kejayaan sahaja kan. Tapi sebenarnya gagal, jatuh bangun, titik terendah dalam perniagaan, dalam usaha bersama dengan zakat yang telah pun diberikan, tak semua orang mungkin nak tahu. Tapi saya rasa kedua-duanya ada cerita yang berbeza. Kat sini mungkin saya nak bedah dulu Kak Azah. Bermula dengan yalah seorang pejuang kanser tadi. Tapi macam mana digubal, digubal, digubal. Di sebaliknya mungkin ada lagi cerita-cerita yang orang tak tahu tapi menjadi semangat tambahan kepada Gaza.
3: Untuk apa nama, setelah mendapat setelah mendapat bantuan zakat, mendapat Gaza, bantuan peralatan yang Kak Zah dapat, mixer.
1: Okay.
3: Daripada mixer Kak Zah, yalah, kalau kata okay, nak, tak dapat, contoh sekarang alah dapat tepung, gula tak dapat. Mm-hmm. Macam tu kan. Tapi sebenarnya buat kata Encik Mat tadi, kita dibekalkan ada otak.
1: Betul. Ada,
3: ada
1: akal,
3: ada akal. Mm. Boleh menimbang tara, boleh mengubah, boleh apa nama, kita kita olahkan lagi. Mm-hmm. Untuk Kak Zah sendiri, Kak Zah kata selain yalah, setelah Kak Zah dapat mixer, Kak Zah membuat produk apa yang boleh dibuat dengan mixer,
1: digunakan.
3: Ya, kan? Okay. Boleh, sebenarnya mixer tu daripada 2013 Kak Zah dapat,
1: sampai sekarang,
3: sampai sekarang Kak Zah ada. Kalau boleh frame, Kak Zah frame.
1: Okay.
3: Kak Zah sangat menghargainya.
1: Betul.
3: Kak Zah, walaupun daripada sebenarnya sebagai usahawan, dari titik itu Kak Zah nak bagi tahu juga, setelah mendapat zakat ialah untuk mengembangkan pula, Kak Zah masuk amanah ikhtiar.
1: Okey.
3: Okey, setelah kita ada sebenarnya ya Cik Mat, bila kita ada, kita ada agensi-agensi kerajaan. Mm-hmm. Pertanian, RISDA, Fekra, Peladang dan macam-macam lagi. Mm-hmm. Itu adalah satu proses pengembangan, okay, pengembangan produk. Kita dah buat untuk medium, untuk pemasaran, kita carilah agensi-agensi lain.
1: Betul.
3: Muib adalah kita punya buat kata pemula ya Cik Mat ya. Mm. Pemula. Lepas tu untuk lain, kan kita kata alah tak cukup. Tak cukup, kita pergi ke agensi. Betul. Lain.
1: Inilah usaha.
3: Usaha tangga kejayaan. Mm-hmm. Dan kita jangan anggap, untuk usahawan jangan anggap kita apa nama, batu apa nama, kita jangan cari batu halangan, tapi okay, kita kena cari batu loncatan untuk betul kita. Muib adalah batu loncatan kepada kami untuk memperkenalkan siapa kami, apa kemahiran kami, uh-huh, apa kebolehan kami dan apa lagi yang boleh kita cari daripada muib. Sebenarnya kalau kita dengar di luar tentang muib, tentang pusat zakat, itu adalah dengar. Cuba kita sendiri
1: kenali,
3: pergi kenali, kenali. Buat kata kalau tak kenal maka tak cinta.
1: Okay. Okay.
3: Tapi sebenarnya bila dah cinta tu dah melirik-lirik dah. Aha. Dah memang sangat. Sampai sekarang walaupun kami ni dah kata boleh bergerak, tapi kami dipantau di bawah, di bawah PASPA. PASPA ni maknanya produk zakat
2: Pahang.
3: Pahang.
1: Okay.
3: Ha, kami juga pada nak ditambah lagi PASPA juga apa nama, mengambil produk-produk asnaf untuk disalurkan, untuk dihadiahkan setiap kali hari raya.
1: Okay.
3: Satu bonus sebenarnya untuk kami dan sebagai usahawan-usahawan asnaf di bawah PASPA.
1: Okey. Bukan satu cerita yang enak untuk kita dengar, yeah, sebenarnya bukan, kalau dengar kan. Tadi kata zakat je ni dah nak kena ke yalah ladangnya kan.
3: Betul.
1: Tapi saya quote balik kata-kata Abang Mat tadi. Abang Mat kata salah satu cabang ilmu, dua, itu adalah network untuk kita besarkan lagi.
2: Betul.
1: Quote juga kata-kata daripada Kak Zah tadi. Tadi kan kata tak cukup. Macam mana nak tambah? Inilah usaha-usaha dia.
3: Pengembangan dia.
1: Betul. Nak sampai ke hari ini, nak berpijak, nak berdiri di siapakah mereka hari ini, bukanlah satu perjalanan yang mudah. Kalau tengok hari ini berjaya, alhamdulillah, mungkin boleh dijadikan contoh pada semua yang dalam laluan, dalam bisnes yang sama, dalam industri yang sama. Tapi untuk kita di luar ni sebagai umumnya, terima benda tu sebagai teguran dalam kehidupan kita. Sebabnya ada kadang-kadang kita ni bukan sebab menega kan? Tapi ada sesuatu. Ada terbaru saya dengar, nak berjaya tak perlukan bantuan orang lain. Kan? Sedangkan yelah, mana ada orang masuk syurga seorang-seorang. Cerita dia mudah macam tu je lah. Okay. Sekarang kita nak cerita pasal kejayaan masing-masing. Kalau saya bacakan satu persatu memang sangat-sangat banyak lah. Kita mulakan dengan Abang Mat kita, yang mana Abang Mat juga penerima Anugerah Usahawan Asnaf 2022, terpilih untuk program Tajaan Dana Rakyat Entrepreneur. Kemudiannya terpilih bagi program Geran Perniagaan YAPIM. Mungkin ada lagi lah yang boleh dikongsikan Abang Mat sini. Tapi mungkin kejayaan tu pandangan berbeza kan. Apa kejayaan yang mungkin hari ini telah pun di catch up, dicapai dan mungkin boleh menjadi motivasi pada orang di luar sana?
2: Masya-Allah, masya-Allah.
1: Okey.
2: Bagi saya sebenarnya saya orang baru berniaga, tak macam Kak Zah, dah lama. Baru 5-6 tahun ni
1: dalam perniagaan. Kak Zah blushing.
2: Okey. Nak kata kejayaan tu, yalah itu yang orang nampak kan. So orang bagilah tokoh anugerah usahawan apa semua kan. Tapi bagi saya, apa yang saya berjaya, saya rasa berjaya, kejayaan saya yang betul-betul ni, saya dapat pasarkan warisan saya ni daripada mak saya.
1: Yang itu
2: saya bangga sangat.
1: Betul.
2: Saya dapat buat, dapat teruskan. Apa yang mak saya, sanggakan mak saya kata, bila tiap kali mula-mula sebab dodol tu, buat mula-mula, bagi mak rasa. Tapi dah lama mak kata, siapa buat? Koma lah buat. Oh, mak buat. Tak payah rasa lah.
1: Okey, dah
2: tentu lah.
1: KPI tu
2: dah lepas. Okay, alhamdulillah lah.
1: Okay.
2: Itulah satu rasa. Setiap kejayaan yang saya dapat tu, tokoh anugerah ke apa-apa semua ke, semua saya talakan pada mak saya lah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi janji saya nakkan dia punya keredaan dia, saya dapat pasarkan ni. Dan sehinggalah ke mana-mana yang boleh pasarkan. So, tak adalah besar mana berjaya pun, tapi setakat ni alhamdulillah lah. Kan, syukur pada Allah lah.
1: Kehadapan ni Abang Mat, mungkin apa plan untuk Dodo Gulu Kabong, Kampung Chating ni?
2: Dodo kampung eh?
1: Kampung ni.
2: Kita nak bawa ke besar lagi lah.
1: Okay.
2: Kalau boleh nak ke overseas lah apa semua. Kalau boleh kan. Tapi Malaysia pun tak habis lagi ni.
1: Kena round
2: habis Malaysia dulu. Okay, so kita cadang esok, harapan tu dapat besarkan lagi perniagaan ni. Ada pula pewaris-pewaris yang lain kita besarkan. Nanti setiap kedai yang ada kat Malaysia ni, kalau boleh kita letak situ.
1: Okay. Semoga dipermudahkan.
2: Amin.
1: InsyaAllah. Kazah juga perkara yang sama lah saya mungkin nak tahu. Kejayaan-kejayaan telah pun dirangkul. Kalau nak baca kan, macam Abang Mat cakap, Kak Zah lagi lama. Steady orangnya kan. Geleng-geleng, tapi dah banyak. Saya dah baca. Okey, antara yang saya boleh kongsikan lah, ikon usahawan Asnaf terbaru 2024, Ketua Wanita Pahang per dah sama ni, kepercayaan borang ni bukan senang nak dapat ni kan. Ikon Amanah Itia Pahang juga tahun 2015 2022. Mungkin ada lain lagi, mungkin Kak Zah nak kongsikan tentang kejayaan ialah sendiri yang boleh Kak Zah banggakan, dan ini mungkin boleh menjadi contoh pada orang lain.
3: Sebenarnya buat kata-kata tadi, kejayaan adalah membawa makna, membawa maksud kepada individu itu masing-masing. Kak Zah, untuk Kak Zah, piala, trofi ataupun anugerah itu sebagai bonus.
1: Okay.
3: Sebagai bonus dan sebagai untuk orang di luar sebenarnya. Tapi kejayaan Kak Zah yang paling besar, Kak Zah dapat Kak Zah dapat membayar balik harga untuk mak Kak Zah, untuk keluarga Kak Zah, menjaga arwah abah sendiri, dan dapat menjaga membayar balik hak anak-anak Kak Zah yang tertunda dahulu. Dan sekarang untuk Kak Zah, kejayaan sekarang dan kejayaan akan datang, Kak Zah nak produk Kak Zah ni dapat memanfaatkan kepada bukan saja orang sakit, bukan saja orang tak sihat, tapi orang sihat, dan dapat memanfaatkan produk Kak Zah ni untuk semua. Dan satu lagi, Kak Zah sangat meraihkan sekiranya ada ibu-ibu yang berdikari yang ingin mencari ilmu untuk membuat biskut, untuk membuat apa yang Kak Zah pandailah, nak diterangkan kita tak pandai, tapi apa yang kita boleh buat sekarang, Kak Zah willing untuk berkongsi. Kak Zah jemput datang ke,
1: kalau Arun nak belajar pun boleh.
3: Boleh sangat.
1: Nak
3: sangat.
1: Try lah.
3: Sangat. Sebenarnya benda-benda ini perlu dikongsi.
1: Okay.
3: Kalau tidak dari kita, kalau dah tidak dari kita, daripada Encik Arun sendiri pula. Okay. Kan nanti. Mana sebabnya tahu, kan? Benda ini kita tak terbuat kan Encik Mat kan. Betul. Nak bertekak biskut kelapa ni. Oh, Cik Arun, kalau rasanya kalau ni dah boleh tekak muka dalam tapi Kak Zah meraihkan, meraihkan kepada bukan saja ibu-ibu berdikari, untuk OKU, untuk semua, untuk sesiapa yang berminat untuk mencari kemahiran, untuk mencari ilmu, untuk dalam bidang bakery, dan yang apa Kak Zah pandai, jemput datang dan hubungi Kak Zah. Jemput datang.
1: Baik, cantik. So, kalau nak saya kongsikan list-list yang dah pun saya terima ni, banyak sangat antara produk-produk yang telah pun cuba diketengahkan, antaranya Laksam Dan Wajib. Ada ni, Kak Mas Suria binti Omar di Kampung Baru Peramu, Kuantan. Okey, anda boleh carilah. Kemudiannya ada juga perusahaan Ayam Golek ataupun pakej kenduri kambing ayam kambing golek. Ini Nur Fatihah binti Wan Ahmad yang berada di Jalan Pekan, Kuantan. Ada juga Rohayati binti Pak An. Ha, ni perusahaan kedai makan yang juga berada di Bandar Bera. Ha, sebenarnya ada Kak Azhar pun ada bawa teman juga.
3: Yeah.
1: Saya nak dengar suara Kak jugalah. Alang-alang kan dah ada. Apa salahnya kita kongsi-kongsi. Sebabnya salah seorang juga Kak.
3: Ya, yeah, betul.
1: Okey, dan ketika ini kita bersama dengan Akak. Okey, boleh-boleh di mic tu. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak suaranya? Hello, assalamualaikum.
4: Saya bahagian buat servis lah.
1: Okay.
4: Tak ada buat produk macam mereka. Tapi saya bermula daripada mobile spa.
1: Okay.
4: Saya pergi rumah ke rumah untuk buat urutan confinement.
1: Okay.
4: Selepas beberapa tahun saya juga penerima zakat. Dah 5 tahun. So dalam saya manfaatkan apa yang sumbangan mereka bagi tu kepada saya, untuk saya beli barang-barang mobile spa.
1: Mahal
4: macam
1: tak?
4: Minyak mahal, mahal, memang mahal. Tapi daripada itu kita lebih kepada ni ha, apa ni, servis lah.
1: Okay.
4: Urutan tu kan. Jadi selepas saya buat mobile spa, saya beralih kepada, saya beranikan diri pergi buat apa ni, macam collaborate dengan Chinese Confinement Center. Yang berada di Kepahang ni ada dua, yang berada di Bukit Pinus satu, dan dulu dekat Setali tapi dah tutup, sekarang ni di Bukit Pelindung lah.
1: Okay.
4: So confinement center ni banyak kepada Chinese lah. Jadi saya beranikan diri saya,
1: okay,
4: untuk masuk dalam line marketing Chinese ni kan. Walaupun orang tahu Melayu ni susah sikit nak masuk kan, tapi saya beranikan diri.
1: Okay.
4: Alhamdulillah sampai sekarang saya masih collaborate dengan mereka.
1: Dan tahu enggak?
4: Dalam masa 5 tahun yang dengan diorang tu, 5 tahun tu
1: dah 5 tahun, okey lah kan, 5
4: tahun tu dekat. Lepas tu sekarang ni saya alhamdulillah saya ada kedai sendiri.
1: Okey. Kat mana kedai Kak?
4: Dekat Kompleks Teruntum, kalau rasa berminat untuk merasa traditional massage, boleh datang ke tempat saya directly ataupun kita by appointment.
1: Okay. Namanya tadi Kak apa? Saya terlepas.
4: Apa tu nama? Naslina.
1: Naslina, Kak. Naslina. Anda boleh carilah Kak. Media sosial boleh cari?
4: Boleh.
1: Macam mana?
4: Dekat Facebook, Blossom by Blossom Lady.
1: Okay.
4: Itu saya punya nama.
1: Sebenarnya saya bersama dengan orang hebat dalam ni. So aura hebat tu dia muncul tiba-tiba sekarang ni di depan saya. Baik, sekejap lagi kita nak sambung sikit lagi. Mungkin ada beberapa perkara yang nak saya bincangkan bersama dengan mereka untuk tatapan dan juga pandangan semua, okay? Tentang perniagaan, mungkin tentang juga zakat yang ada, skim-skim yang ada yang lain luar pada usahawan. Next kita jangan dicampur-campurkan, banyak ceritanya nanti. Okay, jom kita terus berhibur. Ini UK untuk anda, Bila Diri Disayangi. Radio Malaysia, Pahang FM 1.5.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita dah sampai sebenarnya di sudut yang terakhir bersama hari ini. Sekejap je masa berjalan, bila cakap dengan orang hebat ni, cerita-ceritanya terus saya rasa macam sekejap. Tadi kita dah mula pukul 3 sehingga kini dah hampir 4.30 minit petang untuk edisi Rabu 8 Julai 2026. So sebelum kita berakhir lah, mungkin sedikit lah harapan, yalah, juga komen lah saya rasakan tentang pemberi zakat, penerima zakat yang mahu mengusulkan sesuatu ni. Tadi Abang Mat pun ada kongsikan juga kan, tekad tu mesti kena kuat kan. Kalau tekad yang lemah ni hanya sia-sia. Bagilah berapa ribu, berapa juta apa sekali lah, tak cukup. Tapi mungkin last daripada Abang Mat kita untuk hari ni bersama dengan Bangkit di Julai. Silakan Abang Mat.
2: Untuk permulaan, kita nak berniaga apa-apa bukan kita mohon zakat tu, ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati kita, permohonan kita itu untuk apa, dan buatlah yang sebaiknya. Dan buat yang terbaik ini. Juga bila kita dah berniaga lama-lama, kita dah berjaya, dah naik, bayarlah zakat.
1: Okay.
2: Terutama sekali pada melalui pusat zakat ni lah. Okay. Kita bayar pada satu tempat, pusat zakat bayar merata pada orang.
1: Kembangkan.
2: Kembangkan lagi.
1: Okay.
2: Beribu-ribu, bahkan berjuta orang lagi yang pusat zakat ni nak bayar. Bukan seorang.
1: Betul.
2: Kan? Kalau seorang 5,000, beribu-ribu, ratus ribu lagi, berapa lagi. Jadi benda tu memang tak tertanggung lah.
1: Okay.
2: Jadi sebab itulah banyak ni jawatan-jawatan lain lagi kan. Jadi untuk akhirnya kita kongsi sikit lah ya. Ni nak kata pengalaman saya pun baru lagi tak?
1: Okay.
2: Tak ada banyak sangat. Cuma pengalaman, pengalaman bila kita berniaga ni, nak hasilkan, dapatkan dodol ni contohnya lah eh.
1: Saya teringin tu nak rasa tu.
2: Boleh-boleh lepas ni. Boleh kita rasa lepas ni. Sebenarnya ni, walaupun saya dah lama buat ni dengan mak saya ikut,
1: okay,
2: tapi bila mula-mula buat balik tu, dia tak pun menjadi. Buat benda yang sama, resipi yang sama, okay, kita pakai beras pulut,
1: okay,
2: yang kita kisar sendiri. Lepas tu kita masakkan beras dulu eh. Dah jadi tepung tu, kita masakkan dulu. Dah masak menggelegak tu, masuk santan. Masuk santan, masuk pula gula kabung yang kita ambil daripada benta, raup. So nak dapatkan mula-mula dulu kadang-kadang macam-macam dia punya kejadian ni lah, kainah dia tu. Kadang-kadang keras lah, kadang-kadang dia macam-macam lah, jadi lembek lah, sangat lah. Tak kena dengan orang ni, tak kena orang tu cakap, bila orang ni komen tak kena, tak apa.
1: Okay.
2: Bagi saya, komen lah. Tak baik pun, tak bagus pun tak apa, saya terima. Dan situlah saya boleh belajar sebenarnya. Daripada komen-komen orang ni, kita boleh belajar. Sebab tu saya kata tidak nak berniaga ni, hati telah kena kering kan. Tak boleh hati telah nak, tak boleh manja, tak boleh nak tisu hati ni.
1: Okay.
2: Tu nak dapatkan kejadian dia tu semua tu macam-macam lah. So kita dapat apa ni, ilmu daripada Rizda.
1: Okay.
2: Dia bagi okay, masukkan ini, campur ini, sekian ni semua kan. So lepas tu cara masak dia pun, kalau ikut cara masak dia betul-betul, dia ada periuk kawah tu pakai pressure tu. Okay. Kalau ikut kan memang cantik lah, kita tahan 2 tahun tahan.
1: Satu masa masak tu berapa lama boleh tahan, maksudnya berapa banyak boleh dapat?
2: Setakat ni ke? Yang kawah yang saya pakai ni, kita masak beras tu 8 kilo, tepung
1: sekali masak,
2: kita mesin tu sekali masak 8 kilo. So berat santan 15 kilo.
1: Okay.
2: So kita boleh dapat hasil dia 32 kilo lah.
1: Okay.
2: Dodol ni lebih kurang lah 32 kilo lah dapat. Oh, ramai orang kira ni kan?
1: Haa, betul lah. Memang dia China ni nak cari untung dia ni. Haa, biasa kita lah.
2: Ya, yeah, tu macam DJ Harun cakap tadi kan. Orang banyak nampak kejayaan ni kan. Tapi di sebalik, kita nak berjaya tu, Allahuakbar.
1: Betul. Sebab
2: tu hati jangan kering.
1: Okay.
2: Apa ni, dia specialnya, gula kabung ni untuk peminat-peminat dodol lah kan. Gula kabung ni special ni, dia beras tu lah.
1: Okay.
2: Beras tu yang kita kisar sendiri tu, bukan kita pakai daripada tepung beras. Beras pulut tu yang kita kisar.
1: Okay.
2: So kat situ lah yang rasa ada kenyal-kenyal, dia ada kasar-kasar sikit semua tu. Tentulah yang special tu.
1: Okay.
2: Itulah untuk yang dodol gula kabung ni. Jadi kita meniaga ni nak dapatkan seketul ni 12 jam tu.
1: Usahanya. Kalau kat kamera boleh nampak sini lah. Kamera sini lah.
2: Ni 12 jam tu dapatkan seketul.
1: 12 jam.
2: Saya bermula pukul 4 lebih pagi.
1: Okay.
2: Bangun. Singgahlah maghrib kan. 6:30
1: pukul 7 saya angkat. Sampai maghrib.
2: Terus packing lah.
1: Okey.
2: Okey, tak dapatkan satu ni. Mm-hmm. Okay. Kita berniaga ni jangan pandang kita nak cepat kaya. Tak sedap ni apa semua je.
1: Betul.
2: Kita kena fikirkan, kita kena tahu pula. Fikirkan yang susah je.
1: Okey.
2: Barulah kita boleh pergi jauh.
1: Mula-mula nak hasilkan sekotak tu.
2: Mula hasilkan sekotak tu.
1: Sekarang ni nak fikir macam mana nak pasarkan sekotak tu.
2: Nak pasar
1: tu
2: pula, lain pula.
1: Okey.
2: Kan. Bila saya dulu sebenarnya di Jarun ni, pemalu. Bukan pemalu lah. Tak suka berdepan dengan orang.
1: Okay.
2: Nak jumpa orang. Kita nak pergi dia semua. Allah Akbar itu. Ya Allah.
1: Sempadan betul. Ya?
2: Anak sangat lah kata. Janganlah sangat. Minta lah selisih malaikat perempuan.
1: Allah.
2: Dulu ya. Dulu.
1: Okay.
2: Tapi bila kita nak. Mm-hmm. Kan, bila hati kita nak. Bila kita betul-betul ikhlas hati, ya Allah, ini warisan mak aku ni. Aku belajar mak aku pada kecil. So aku nak berniaga. Dapat pula duit pada zakat. So aku kena buat betul-betul lah. Daripada situ, pergi jugalah. Pergi jumpa orang tu, pergi jumpa kedai ni, pergi jumpa. Akhir sekali dah terbiasa. Alhamdulillah. Tak apa, boleh lah. Kalau dia nak bercakap dengan orang ni, lagilah perempuan ni, Allah. Tak ada nyuruk.
1: Tapi sekarang ni boleh bernasyik.
2: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Okay, mungkin sebelum berakhir, kita dengan Abang Mat, kita nak dapatkan dua Abang Mat macam mana
2: untungnya. Sekarang ni dodol ni saya dah hantar ke kedai-kedai lah. Mm-hmm. Kalau di Kuantan ni kita boleh dapat di kedai-kedai keropok Jaya Gading.
1: Okay.
2: Di Sungai Karang Darat pun ada, di kedai Putu Piring.
1: Kebanyakan daerah ada
2: eh? InsyaAllah ada. Okay. Di Temeluh dengan Kuantan banyak lah.
1: Mm-hmm.
2: KL belum banyak lagi lah.
1: Okay.
2: Sebab tu kata kita nak berniaga, kemampuan kita buat boleh, tapi pemasaran pula.
1: Mm-hmm.
2: Kita kadang-kadang kecesangkut ke situ.
1: Okay.
2: So berniaga ni dia macam satu jemaah tau. Dia kena ada team.
1: Okay.
2: Kan? Kita kata kena ada tim.
1: Betul.
2: Yang buatkan dapur ni ada kena orang lain.
1: Tim penghasilan ni.
2: Penghasilan, kan? Buatan. Yang nak keluarkan sepatutnya kena ada orang lain.
1: Okey.
2: Okey, yang kita nak pasarkan pula ni dalam media sosial, saya memang tak reti lah.
1: Okey.
2: Tengah tengah cakap. Apa-apa hal buat media sosial,
1: kena ada orangnya lah.
2: Anak lah panggilnya.
1: Okay.
2: Anak jadi masa je. Buat apa-apa pun. Kadang-kadang khusus tak panggil-panggilnya, nak buat ni kadang panggil pula. Long, minta long jap, jap.
1: Okay.
2: Buat ni, buat ni, buat tu. Kita tak mampu sebenarnya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita tengok perniagaan orang besar-besar tu, dia ada tim dia.
1: Okay.
2: Dia ada tim buatan.
1: Itu
2: dia
1: bukti sesuai. Berjaya tak boleh seorang-seorang eh?
2: Betul.
1: Okay.
2: Dia ibarat macam jemaah berniaga ni. Mm-hmm. Untungnya bagus ni. Kan? Kena ada tim semua tu. Kalau tidak, kita tak mampu buat.
1: Okay. Sebenarnya. So?
2: Apa lagi tu cerita tu?
1: Maksudnya nak dapatkan last lah sebelum kita berakhir ni. Boleh dapatkan di daerah yang dah ada kan?
2: Boleh daerah yang ada lah. Di Kuantan ni ada, di Temeluh ada.
1: Tapi kalau beli kat Ceratan boleh dapat free gift kot. Di kampung Ceratan.
2: Datang ke rumah, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Datang ke rumah, insyaAllah ada free giftnya lah.
1: Baik, itu dodo kita bersama dengan Abang Muhammad bin Busu yang ketika ini menghasilkan produknya di Temeluh, Pahang. Lebih tepat di Mentakam eh?
2: Ya, yeah, di Mentakam.
1: Okay. Di kampung Ceratan, Mentakam. Okey, kita beralih ke Kak Zah sebelum kita selesai untuk pertemuan hari ini. Pengusaha ataupun yalah, produknya adalah aneka biskut dan krepek. Ada juga sambal tadi, selitkan juga. Okey, silakan.
3: Baik. Untuk kepada sesiapa yang berminat, selain daripada Kak Zah sendiri ada bengkel di Cendawat, di perkampungan Cendawasih Timur.
1: Okay.
3: Produk-produk Kak Zah juga memang sentiasa mengaktifkan diri dengan booth jualan langsung. Jadi di situ sesiapa kepada usahawan-usahawan, kita tidak boleh mengatakan produk kita best in the world.
1: Okay.
3: Paling sedap, paling suci.
1: Tak boleh nak claim
3: tidak,
1: tu eh.
3: Tak boleh nak claim.
1: Okay.
3: Sebab cita rasa kita berbeza.
1: Betul. Pilihan orang tu banyak.
3: Tapi sekolah yang sekolah ataupun platform yang paling berkesan untuk berubah dan mengubah, Kak Zah rasa kita mencubakan dia dengan booth.
1: Okay.
3: Kak Zah setiap hari, setiap masa di bawah bantuan Muim ataupun persendirian, ataupun berjemaah dengan tim-tim. Kak Zah sendiri ada tim, tim ibu-ibu berdikari yang di bawah Muib dan Asnaf. Kami pergi ke booth ke booth.
1: Okay.
3: Di situlah kami kata jemput rasa dan memperkenal. Di situ adalah platform terbaik untuk memperkenalkan produk.
1: Okay.
3: Sebab kalau kita kata, kalau jumpa pada warga-warga emas ya, contoh, kita memanglah kita kata dekat sini kita begini. Tapi kita tak dapat merasa dengan fizikal dan rasa nikmatnya sebenar. Jadi bila dari booth, kita jemput rasa, di situlah kita belajar penerimaan dan penolakan.
1: Okay.
3: Saya tak makan gini. Tak, mak, kita ada begini, saya tak makan manis. Tidak, kita dah sediakan begini. Dan Kak Zah rasa bonus untuk Kak Zah. Kak Zah akan tawah booth. Contoh kata bulan 1, contoh kata raya bulan 10. Okay. Sampai bulan 8, Kak Zah kebuh. Bulan 10 tu raya, orang yang hasil daripada buh ni akan datang kepada kita. Datang kepada kita. Dan juga Kak Zah sendiri, ialah sampai bila nak buat, apa nama, nak buat kuih kan. Kak Zah juga menyediakan OEM.
1: Okey.
3: OEM, dan Kak Zah juga mengadakan stokis dan ejen. Dan tidak dilupakan juga, tidak dilupakan juga produk-produk kami yang daripada Bapas Farm ada one stop center kami di Pekan, dan di bawah kedai Benam Sok.
1: Okay.
3: Dekat pejabat Muim. Di sana kita semua produk-produk asnaf ada terhimpun. Di sana
1: dikumpulkan di sana.
3: Ya, betul, terkumpul ke di sana. Di situ pihak Muim mengadakan one stop center. Baik. Untuk produk-produk kita. Jadi kepada pembayar zakat, kalau ingin melihat melihat hasil,
1: betul,
3: dan melihat,
1: betul,
3: produk kami, semuanya ada di sana.
1: Okay.
3: Itu dia, memang kita akan nampak, rasa dan alami sendiri.
1: Betul. Ini cakap berdasar bukti,
3: ya. Ya, betul. Okay. Ada bukti dan saksi. Di sana kita boleh berjumpa dengan Puan Su atau dan Puan Roslina.
1: Okay.
3: Yang secara total berada di sana. Dan apa nama, untuk semua produk-produk asnaf lah. Itu terbukti. Kami kerana pembayar zakat tidak adalah faedah dia, dapat menghasilkan, dapat mengeluarkan, betul, asnaf ini dan kepada tersepit dan kepada satu tempat lain,
1: betul,
3: daripada kemiskinan dan ke arah, bukanlah kata kaya, tapi selesa,
1: betul, keluar daripada
3: keluar,
1: keadaan tu,
3: ya, betul. Di situ terbukti. Di situ terbukti, di situ nampak secara jelas produk-produk tu memang ada dan nyata di sana.
1: Okay.
3: Itulah dia untuk Kak Zah. Terima kasih kepada pembayar zakat. Sebab Kak Zah sendiri lahir daripada zakat, daripada anak. Tapi Kak Zah tidak kita dari masa ke masa bukan di zon selesa. Setiap
1: bukan
3: kita
1: bergantung terus.
3: Betul.
1: Okay.
3: Ya, tapi kita boleh membimbing usahawan yang baru. Okay. Sebab yang pergi memohon borang hijau setiap hari.
1: Betul.
3: Jadi kita kepada yang buat kata tadi, bukanlah ikon tapi mungkin satu bahasa lain dan satu perkataan lain, yang dah lama, yang dah ada ilmu, yang dah tahu tentang selok-belok dan keupayaan, sebenarnya kemahiran, keupayaan dan kebekasan boleh kita dapatkan di pejabat Muim. Okay. Terima kasih Muim, dan baik, terima kasih juga kepada pembayar zakat.
1: Saya simpulkan, yang memberi pun penting, yang menerima pun penting.
2: Ya, betul.
1: So apa-apa pun, untuk semua yang dah pun bersama dengan kita sehingga kini 4:30 minit petang, inilah dua nama yang telah pun kita wawarkan untuk memberi mungkin buah tangannya dari segi pengalaman itu pada semua. Jadikan tauladan dalam apa sahaja corak kehidupan anda, walaupun bukan dalam perniagaan, Kak. Jadikan ia sebagai satu pedoman, jadikan petunjuk ataupun penyuluh arah kita untuk terus kita berjaya di masa-masa akan datang.
4: Habis joget baru banting.
1: Jadi apa-apa pun, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Azah kita ataupun Puan Maizatul Akmal yang sudi bersama hari ini. Ini curi daripada event ni. Di event kat Kuantan hari ni.
3: Ya,
1: yeah,
3: betul.
1: Okay, dan juga Abang Mat kita, Encik Muhammad bin Busu, selamat sampai pulang nanti. Dan saya doakan moga perniagaan kanda-kanda saya berdua hari ini terus maju, terus sukses, dan dapat memberi bantuan kepada orang lain pula, insyaAllah, selepas ini. Dan yalah, hadirnya mereka di sini juga akan kami singgahkan juga hadiah daripada tim Faham First, yang itu bantuan terus daripada kerajaan energi kita. Ada merchandise lah yang akan kita serahkan Allah nanti. Cantik. Apa-apa pun, thank you untuk hari ini. Next time kita jumpa lagi kalau mungkin ada tajuk yang berbeza.
3: Terima kasih banyak-banyak.
1: Okay, terima kasih orang Temloh, terima kasih orang Kuantan.
2: Okay,
1: akhir kata.
2: Okay. Akhirnya terima kasih kepada Pang FM, DJ Harun. Okay, terima kasih kepada Majlis Ugama Islam Pahang,
1: yep,
2: Ustaz Zakat. Juga terutamanya terima kasih kepada bonda saya, Mak. Terima kasih banyak Mak, kerana restu Mak terhasilnya dodo warisan ni.
1: Yeah.
2: Dodo kelekabung.
1: Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita buat baik tapi hati kita menunggu pujian. Kalau orang puji, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Kalau orang tak nampak, mulalah kita rasa kecewa. Hakikatnya, kita sedang beribadah kepada pandangan manusia. Sabda Nabi SAW, celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Ulama menjelaskan, termasuklah juga kepada orang yang mengharapkan hamba kepada pujian. Imam Ibn Qayyim menyatakan, hati yang bergantung kepada manusia akan sentiasa gelisah. Buat baik bukan untuk dipuji, tetapi buat baik kerana Allah melihat. Kadang-kadang kita bantu orang dalam keadaan diam-diam, itu lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muhasabah diri kita, kita beribadah bukan kerana manusia, tetapi beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu. Dalam erti kata, mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh Pahang FM, satu pilihan.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kebaikan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

Sari berita utama. PM puji Pahang percepat penyelesaian isu perumahan Felda. Lelaki OKU maut dalam kebakaran rumah. Berita

terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan menemani anda dah pun 5.56 minit petang. Menemani godong-godong kita di Zuan Pekan Perweh ni bermulanya pukul 2 tadi. Ini dah pukul 6 petang lah, tanda-tanda untuk kita beralih zon dari Zuan Pekan Perweh ke Zon Nurani. Jadi sebelum kau undur diri, diucapkan terima kasih kepada demo semua yang berikan fokus dan juga pendengaran yang terus bersama dengan kami sebagai hiburan petang anda. Okay, jadi thank you so much untuk hari ini. Jalan ni anda akan bersama dengan WAWA lah biasanya untuk bersama dengan anda di Zon Nurani hari ini. Okay, hari ini 8 Julai 2020, dan sampai kita jumpa lagi hari esok waktu yang sama. Zona Apa Khabar Weh, kau budak Arun terus dia bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WAWE di sini bersama dengan anda untuk hari Rabu pula kita ya di Zon Nurani. Edisi hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Baik, terima kasih buat rakan saya tadi Harun yang terdapat bersama dekat anda ya di Zon Apa Khabar Weh. InsyaAllah 3 jam yang berikutnya saya menyambung tugas di Konti Pang FM sampai pukul 9 malam nanti. Dan sekarang 6.09 minit petang dah sekarang ini. Jadi untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, dan juga yang orang kata sedang masak kan, sedang minum petang ke apa sambil mendengarkan Pang FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk hari Rabu sekejap lagi 6.30 ya, kita ada salam rohani untuk anda pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia ya bersama kami di Radio Malaysia Pai FM Satu Pilihan. Kita mula dulu dengan lagu daripada All For One dengan I Swear.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Okey, dari Besar MyFM, satu pilihan. Kita mengambil 6.30, nanti 6.30 kita ada salam rohani. Sedikit perkongsian untuk anda pada petang ini, iaitu Right for Patuh dan juga advokasi kepenggunaan bersama komuniti peringkat Negeri Pahang 2026. Di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN Negeri Pahang membawakan program Right for Patuh dan juga advokasi kepenggunaan bersama komuniti peringkat Negeri Pahang pada 8 dan 9 Julai hari ini dan juga esok di Pekan Pahang. Dan program ini diadakanlah nak bagi memperkasakan advokasi kepenggunaan, meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pematuhan undang-undang perdagangan, juga mengeratkan hubungan antara KPDN dan juga komuniti. Jadi program Right for Patuh ini melaksanakan banyak aktiviti ya, dibuat urus bersama stesen minyak terpilih, ada sesi advokasi kepenggunaan, penguatkuasaan berkhemah dan juga walkabout bersama peniaga, ada juga khidmat komuniti, ada sumbangan Ehsan Food Bank dan juga ziarah kasih. Okey, sekali lagi 8 dan 9 Julai di Pekan Pahang. Menyeluruhlah, nasiblah kat mana kan kawasannya. Jadi kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita dah masuk dalam Salam Rohani.

Okey, Khalif Baskas dengan hanya namamu 6:47 minit petang. Perkongsian kita untuk salam rohani hari ini mengenai ayat Al-Shifa. Apa itu Shifa ya? Okeylah, Shifa ini sebenarnya penyembuh ataupun menjadi panduan ataupun penenang jiwa lah ketika diuji kesakitan. Okey, antara orang kata ayat dalam Al-Quran yang sering orang kata menjadi rujukan berkaitan kesembuhan dan juga ujian apabila ditimpa kesakitan kan. Antaranya ialah surah Asy-Syura ayat 80 ya, di mana dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Juga dalam surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk anda, segala kata Shifa penyembuhan insyaAllah ada jalannya ya. Jadi sebaik-baiknya kita akan Allah yang maha menyembuhkan segalanya. Semoga yang kata ditimpa penyakit kan dan musibah, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesembuhan insyaAllah. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda dalam salam rohani hari ini dengan suara saya yang sengau ini, Ungu dengan Bila Tiba.

Okey, Daniel Sulaiman dengan Dunia Sementara Akhirat selamanya memasuki tepat jam 7 malam, dan di mana jam yang kedua ini sekejap saja lagi 7.23 ya, akan berkumandangnya azan maghrib bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengan Kuantan. Jadi terus bersetia, terus kekal bersama kami ya di Radio Malaysia Point FM, satu pilihan. Ini dulu Giggle dan Wahida dengan Mencari.

0: Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita buat baik tapi hati kita menunggu pujian. Kalau orang puji, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Kalau orang tak nampak, mulalah kita rasa kecewa. Hakikatnya, kita sedang beribadah kepada pandangan manusia. Sabda Nabi SAW, celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Ulama menjelaskan, termasuklah juga kepada orang yang mengharapkan hamba kepada pujian. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, hati yang bergantung kepada manusia akan sentiasa gelisah. Buat baik bukan untuk dipuji, tetapi buat baik kerana Allah melihat. Kadang-kadang kita bantu orang dalam keadaan diam-diam, itu lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muhasabah diri kita, kita beribadah bukan kerana manusia, tetapi beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan penghulu istighfar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu sebagaimana biasa dalam tazkirah di Pahang FM. Saudara, amalan istighfar yang terbaik ialah apabila seseorang itu mengamalkan istighfar sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa fadilat atau kelebihan bagi sesiapa yang mengamalkan istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara fadilat tersebut ialah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Para pendengar, itulah harapan dan impian setiap orang Muslim. Oleh yang demikian, saudara, lafaz penghulu istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang bermaksud, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku sentiasa berusaha setia pada perjanjianku dan denganmu. Sedaya upayaku, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunlah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, Nabi SAW juga berpesan,

kepadanya pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu petang serta membenarkannya dan meyakini isi kandungannya, lalu dia meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Al-Kamal Qal, hadir riwayat Bukhari. Oleh itu, saudara, kita tahu bahawa terlalu banyak fadilat istighfar, maka marilah sama-sama kita mengamalkan penghulu segala istighfar ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh kelebihan dan kebaikannya. Semoga perkongsian ini dan tazkirah ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak dengan Kasimu bawa kita ke 7.45 minit malam. Okey, salam 23 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi Wawa sini menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Baiklah, nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas dan memasuki jam yang terakhir kita ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Jadi yang mendengarkan kami yang mungkin berada di Maran 92.0 dan Jerantut 92.7 MHz. Projector Band dengan Sudah Ku Tahu untuk anda.

Pusat Kutipan Zakat Faham PKZ Faham memulakan program Ops Business dan My Kampung di Pulau Tioman hari ini sempena Bulan Zakat dan Wakaf Negeri Faham 2026 dengan mengadakan kunjungan kepada para peniaga serta penduduk setempat. Inisiatif itu bertujuan mendekatkan perkhidmatan zakat dan wakaf kepada masyarakat khususnya komuniti Pulau Tioman. Ibu bapa dan penjaga disaran lebih peka terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bagi mengelakkan mereka terdedah kepada kandungan berbahaya, buli cyber serta pengaruh individu tidak dikenali di alam digital. Jabatan Penerangan Malaysia, JAPEN, mengingatkan ibu bapa supaya memantau aktiviti dalam talian anak-anak serta membimbing mereka menggunakan internet secara selamat dan berhemah. Orang ramai dijemput menyertai Walk a Town with Me Pahang First pada 12 Julai di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang bermula 9 malam bersama Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail. Sebanyak 2,000 baju T percuma disediakan untuk peserta terawal selain peluang memenangi pelbagai hadiah cabutan bertuah. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-67 Sultan Pahang, semua pemegang lesen dan pemilik premis perniagaan dalam kawasan Majlis Bandaraya Kuantan MBK diarahkan mengibarkan bendera Negeri Pahang di premis masing-masing mulai 15 Julai hingga 16 September depan. MBK turut memaklumkan bendera perlu dipasang dengan kemas dan berada dalam keadaan baik. Manakala kegagalan mematuhi arahan itu boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Bantuan tunai budi agri komoditi berjumlah RM400 bagi bulan Julai 2026 telah disalurkan kepada petani dan pekebun kecil yang mengemukakan permohonan antara 1 hingga 30 Jun 2026. Bantuan itu merangkumi RM200 bantuan sedia ada dan RM200 bantuan interim bagi membantu meningkatkan kebajikan golongan petani dan pekebun kecil. Sekian kabar ringkas 8 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

teruskan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersih

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita buat baik tapi hati kita menunggu pujian. Kalau orang puji, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Kalau orang tak nampak, mulalah kita rasa kecewa. Hakikatnya, kita sedang beribadah kepada pandangan manusia. Sabda Nabi SAW, celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Ulama menjelaskan, termasuklah juga kepada orang yang mengharapkan hamba kepada pujian. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, hati yang bergantung kepada manusia akan sentiasa gelisah. Buat baik bukan untuk dipuji, tetapi buat baik kerana Allah melihat. Kadang-kadang kita bantu orang dalam keadaan diam-diam, itu lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muhasabah diri kita, kita beribadah bukan kerana manusia, tetapi beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, dari Mesa FM satu pilihan 8.46 minit malam dah kita. Jadi sekejap lagi tepat jam 9 kita ada utama ya 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini bersama dengan rakan seterusnya Riff di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam ya. Macam biasalah kan. 3 session Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM. Baik, jumpa saya lagi insya-Allah lah minggu depan pula kita ya di Zon Nurani Isnin 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih juga buat rakan MCR Puan Nozi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan anda lagu daripada Bon Jovi satu ini, It's My Life. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Batu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar Sesen Radio RTM. Dan alhamdulillah syukur hari ini kita bersua lagi pertemuan di hari Rabu 8 Julai 2026 bersama 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan seperti biasa pertemuan kita di hari Rabu bersama dalam cerita Pantai Timur. Dan malam ni di negeri Kelantan bersama dengan saya ataupun di Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Kalau sebut pasal cerita Pantai Timur, tak cantik kalau dia seorang bergerak solo. Pasti adanya rakan-rakan penyampai juga dari Terengganu dan juga di Pahang. Jadi saya akan terus menyapa rakan-rakan sahabat saya, jiran paling rapat dulu Terengganu FM. Siapakah gerangan di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Kenapa suaranya bergema-gema?
2: Kejap, saya mencari mungkin ada masalah mana-mana ini.
3: Kejap.
2: Ada masalah dah ni.
0: Okey.
2: Kita ni masa memang kita nak buat sound check kan ni?
0: Ya, masa untuk kita buat sound check jugalah. Masa untuk kita buat sound check. Selain pada kita nak dengar suara kan. Tapi kalau orang dengar suara orang tak cang ni suara siapa eh?
2: Itulah. Jadi tak apa lah, kita cubalah tengok apa ni. Kita Pahang dululah.
0: Pahang dulu boleh? Okey. Pahang dululah. Kalau Terengganu penuh dengan misteri, kita ke Pahang, siapakah gerangan di sana?
4: Assalamualaikum.
0: Hello.
4: Okay, hello.
0: Pahang tak ada orang ke?
4: Pahang FM, hello. Oh,
2: Pahang tak ada orang ke?
0: Okay dah.
2: Okay dah, alhamdulillah. Okay lah, tak apalah apa. Kita kembali ke Terengganu lah.
0: Boleh.
2: Biasalah malam-malam gini macam itulah Kak Su kita kan.
0: Betul.
2: Begitulah keadaan dia. Sebabnya dalam setiap cerita pasti ada makna dia. Setiap
0: betul.
2: Tempat mesti ada kenangan dia. Setiap betul. Yang terjadi mesti ada hikmahnya. Kita fikirkan betul. Begitu.
0: Kita positifkan
2: diri kita. Hari ini saya di Konti Terengganu FM. Saya CD Isa. InsyaAllah akan sama-sama dengan Kak Su.
0: Okay, baik.
2: Minggu lepas dengan Air dah.
0: Minggu lepas dengan Air.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Air dah bagi tahu dah. Minggu depan bersama ni jaga paling tinggi lampai di Terengganu FM.
2: Okay.
0: Jadi Cik Su pun cuba meneka. Tak mungkinnya. Icu kan. Jadi Cik Su pun tekan CD.
2: Rasanya tak jauh dah tu. Tekan tu tepat lah.
0: Okay, kita cuba sekali lagi di Pahang agaknya. Siapa di sana? Kalau mungkin boleh.
4: Hello. Boleh dengar ke?
2: Pahang?
4: Tak ada.
0: Tak ada.
2: Apa gitu eh?
0: Tak apa lah.
2: Hidup kabur pun. Dia tak ada ni.
4: Ada.
0: Tak apa. Kita cakap dua.
2: Maknanya insyaAllah kalau ada peluang untuk kita sama-sama dengan Kelantan nanti. Rasanya Reef malam ni lah sepatutnya.
0: Betul. Biasanya setiap ayah abu tu bersama dengan Reef lah kalau di Pahang. Tapi tak apalah malam ni seperti biasa walaupun kita berdua. Berdua lebih baik, bertiga lagi cantik sebenarnya.
2: Ya.
0: Okey, apa kata kalau kita mulakan malam ini. Kita nak dengar ID Station lah seperti biasa CD.
2: Serius. Itu yang sepatutnya.
0: Ya. Kita terus kepada ID Station Terengganu FM. Silakan.
2: Okey, kita dengarkan sekarang.

0: Okey, baik. Kalau seperti biasa juga yang ingin menghubungi, nak bersembang-sembang, nak kecek kira malam ni menerusi cerita Pantai Timur, kalau di Kelantan FM boleh terus hubungi 743-3858 7488-6300. Ataupun nak WhatsApp pun tak ada masalah.
1: Yeah.
0: Di 0149740154.
1: Itulah dia Cik Su.
0: Baik.
1: Cik Su, rasanya Pahang ni rasa ada ni. Rif kata, dia kata ada je. Cuk Pahang. Rif.
2: Hello. Boleh dengar ke?
1: Boleh. Malam ni dengan penuh kejutan sebenarnya kita ni.
0: Kita saja je buat surprise.
1: Dia mai dia keluar dari bawah meja ni tiba-tiba.
0: Kerih bau siapa?
2: Oi, jangan. Kita ni daripada tadi dah terkeluar dah tekak nak menegur nak manggil.
1: Ya ke?
2: Hello. Kayaknya sebab sedap sangat dengar ke CD suara gema-gema tadi tak? Mula tadi tu.
1: Dia biasalah. Kadang-kadang kita keluar masuk gua gitulah.
2: Okey.
0: Okey, baik.
2: Kita dengar di session Bahagian Family.
1: Boleh.
2: Okey, jom kita.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Okey, jadi mana yang nak masuk ke ruangan Cerita Pantai Timur melalui saluran Pahang FM ni, talian anda macam biasalah 09-514-0124 dan juga 09-514-0125 ataupun WhatsApp pun boleh 010-320-7448.
2: Itu dia.
3: Lega. Macam mana cuaca kita di Pahang macam mana?
1: Alhamdulillah. Untuk hari ini keadaannya baik. Kalau semalam hujan, semalam petang ada hujan, hari ini kalau ikut ramalannya kata hujan, tapi alhamdulillah okey. Baik saja. Dalam kuantiti macam biasa sejuk.
3: Bagus, saya pergi Pahang semalam, ya, nak pergi.
4: Okey. Terengganu cuaca okey juga ke sini?
3: Cuaca alhamdulillah hari ini sepanjang hari dengan cuaca yang cerah. Jadi kita pun nak buat aktiviti comel lah tu.
1: Betul. Okay, jemur baju ke yang lah tu eh.
3: Oh, jemur baju kering. Tiga kali boleh kering lagi ni. Yeah. Tiga
4: pukul
3: kali basuh.
4: Banyak sangat pakai baju.
3: Aduh.
4: Okey, baik. Kalau cerita pasal cuaca, kalau di Kelantan kemarin pun hujan ribut.
1: Ribut
4: memang hujan. Ribut dengan hujannya yang terlalu kuat. Hari ni, relax je.
3: Hari ni relax lah.
4: Relax gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Okay. Gitulah dugaan kehidupan kita eh.
1: Kadang-kadangnya
4: okey, kadang-kadangnya tak okey. Cuma hari ni kita kembali ke asal kita lah untuk bercerita dalam Cerita Pantai Timur ni. Hari ni kita ada satu perkataan.
1: Apa
4: yang
1: tu?
4: Saya selaku Gen Z ni pun tak tahu.
3: Kok mana Gen Z tu ya?
4: Okey, buat tak tahu je.
3: Tapi malam ni kita alihlah, kita jadi Gen Z.
4: Kita kena muda.
3: Kita kena muda.
4: Yes.
1: Kan memang muda.
3: Memang muda. Kan tahu. Makan ikan patin somau.
4: Okey, baik. Malam ni perkataan kita ialah labuk.
3: Labuk,
4: jadi labuk. Saya pun merujuklah kepada mereka yang lagi berumur daripada saya lah.
1: Okey.
4: Dia kata labuk. Saya pun kata labuk, mendapa? Dia kata jangan tukar dengan lobok.
3: Lobok.
4: Saya. Ini labuk. Apabila saya maklumkan dia, tahu tak apa itu labuk? Oh, tahulah. Dia. Benda ni adalah benda yang biasa kita buat.
3: Kebiasaan.
4: Maksudnya dalam lebih kata lainnya, kerap kali berlaku atau selalu terjadi.
1: Maknanya kalau macam kasu ni pun memang tak guna perkataan labuk ni.
3: Cik Su. Okay, dia Gen Z.
1: Okay. Cik Su tak guna, Cik Su.
4: Tak guna. Kita tak biasa dengar labuk tu apa. Tapi tak apa, mungkin ramai juga pendengar-pendengar kita yang tahu. Walaupun ini kalau yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah dialek dari Kelantan.
3: Labuk.
4: Kalau labuk tu nama tempat.
1: Ada tempat pula nama dia labuk ya.
4: Labuk macam.
1: Macam.
4: Ini labuk.
3: Labuk
4: Jadi kalau mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita yang mungkin lagi berumur daripada saya, tahulah kot. Tiba-tiba ulang benda yang sama ya.
1: Maknanya labuk ni dia adalah kebiasaan ataupun benda yang biasa kita buat gitu.
3: Kelaziman.
4: Kelaziman berlaku.
3: Jadi kita nak tengoklah kat tempat-tempat kita ni, kadang-kadang di Terengganu ni dia ada cara-cara pembawakan dalam ayat-ayat yang tertentu keadaannya. Dia tak sama tau. Jadi kita tengoklah, kita siapa-siapa yang nak hubungi kita tengok siapa-siapa yang berkelip-kelip bintang di langit. Talian ada, ada ke?
4: Ada. Saya cuba di Kelantan dulu.
3: Sila. Jomel.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
4: Buat sorok bola, biasa sorok sorok.
3: Sorok tu.
5: Nak tekor nama beliau ni.
4: Tak payah nak tekor-tekor lah weh.
3: Weh kau ni?
4: Iwan tawang berat.
3: La ilaha illallah.
5: Tak payah nak ni. Pasal adik tu kena ada.
3: Adik. Dak. Penipat
4: adik. Gen Z.
5: Dia mau ketegur dah.
3: Okeylah sebab.
4: Okey baik.
3: Bukan bewek kita. Dek D ni. Tak. Tak apalah. Biarlah kita nak daddy.
4: Daddy rasa.
3: Bukan daddy. Daddy. Dia ada sadu situ.
4: Okey baik bang. Weh, kita nak tahu weh biasa nak guna perkataan labuk ni.
5: Eh, asal-asal je guna labuk-labuk.
4: Biasa guna dengan perkataan lagu mana ataupun ayat lagu mana biasa duk guna sekala?
5: Kita duk pandai kita pun salah tahu ni. Dua benda tu labuk dah duk tak Allah hal-hal dua balik tu labuk. Pandai web tu kalau salah tahu. Web ni mungkin orang dia bahas tu dia takut.
4: Beres.
5: Dewe
4: awak sikit kelas. Apa
3: tak apa. Comel tu, comel tu.
4: Comel tu ya
3: tu. Ya lah, ya lah.
4: Cuma orang ni kalau
5: ya
4: tu. Kalau salah putar payah penalti apa. Beres. Okey, terima kasih weh.
5: Sama-sama kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pemanggil pertama telah membuktikan saya jensi.
3: Oh, maknanya dia ngajar ke Dek Sur eh?
4: Okey. Dek D dengan Dek Rif ada pemanggil?
1: Ada. Ha, jom.
3: Okay. Dek Rif lah dulu ke Dek D?
1: Ya. Eh, hilang dah. Lari pula dah.
3: Oh, okey. Kita cubalah. Kita cuba Dek D lah.
1: Dek D.
4: Silakan.
3: Hello.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Apa khabar Sidi?
3: Baik khabar.
4: Baik.
6: Saya ikut Riz.
1: Ya, baik.
3: Poma besuk. Oh, gitu. Poma itu terus. Sambung lah, Tok Syed lah. Kita panggil nama gitu. Kita nak nama Gen Z lah mana ni. Maknanya.
4: Dek Rih
3: Dek Su.
4: Pak Mak gelap nak lidah.
3: Okey lah. Pak Mak. Pak Mak mewakili Terengganu dan juga di utara Terengganu ni. Ahli Kelantan jugalah punya tak. Jadi kan, macam mana sebenarnya penggunaan labuk ni? Labuk.
6: Labuk ni dia seperti kata Pak Selasih lah di Selasih ni kan? Contohnya pada Selasih ni dia suka buat Yasin kan?
4: Okay.
6: Lepas tu kata dia orang luar lah. Labuk dia dah tu macam Yasin.
3: Mana sama-sama kebiasaan tu sebagai kebiasaan
6: labuk ni tu.
1: Faham gitu.
4: Maksudnya macam ni gapo-gapo memang labuk dia dah lah awak Yasin tu. Faham.
1: Memang ada guna lagi ya.
3: Comel dah tu. Kena dah tu. Bahaya dah kita ni. Okey, Pak Mak.
6: Minta lagu tu deh. Kalau ada.
3: Minta Terengganu ke minta Kelantan?
6: Terengganu.
3: Lagu apa tu Pak Mak?
6: Lagu Alanya yang asli tu jemur tu.
3: Jemur.
6: Lagu Rindu Tiada Berteman.
4: Tu bukan sebelah Malaysia.
3: Tapi
4: kan?
3: Tu orang sebelah tu lagu tu. Kita ada dah. Tak apalah harap kita apa. Tak apalah Pak Mak tunggulah tu. Okey, terima kasih banyak Pak Mak.
6: Ya, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Okey. Ni.
3: Mana tu?
1: Ni Pak Hang ni. Diri ni ada ni manggil ni. Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
1: Cik Santana.
7: Ini daripada Rauk Ulu Dong, Santana.
1: Ya. Santana.
3: Jadi Rauk.
7: Rauk Ulu Dong.
1: Okey. Saya Bang Santana.
7: Alhamdulillah cuaca sini panas.
1: Panas. Alhamdulillah. Okey, Bang Santana, hari ini kita kalau ikut perkataannya adalah apa tadi? Labuk. Labuk ni dikabarkan dialek Kelantan. Lepas tu dia bercakap tentang kebiasaan ataupun kelaziman. Jadinya
7: kampung ni labuk ni bahasa yang banyak. Labuk.
1: Dia bawa masih lain pula.
3: Labuk tu di Rauk pula ya.
7: Di Rauk pula. Ulu-ulu ni orang tua dulu cakap. Orang barat tu banyak.
1: Barang yang banyak.
7: Kalau pergi pangkat kerja, berlambuk. Wah, kata dia lambuk. Gugurnya di kerja menjatuh ke lambuk ke. Lambuk je ketika ni.
1: Okey. Labuk imam bawa masuk barang yang banyak. Dah kalau kalau yang jenis yang bawa masuk dia tu yang biasa kelaziman tu panggilnya benda. Kalau buat benda yang sama je ke apa gitu.
3: Kebiasaannya.
1: Ada perkataan tak untuk tu?
7: Perkataan yang tak yang lain sikit lah maknanya. Terlalu banyak lah.
1: Terlalu banyak.
7: Terlalu banyak.
3: Terlalu banyak.
7: Balat tu terlalu banyak kain baju. Terlalu banyak.
1: Yalah.
4: Okey, faham.
1: Itulah nyebutnya ya. Boleh lah. Semuanya yang menarik tadi bila perkataan labuk tu sendiri dia membawa masa kepada banyak.
3: Banyak.
1: Baik. Terima kasih lah Abang Santana ya, berkongsi info dengan kita.
3: Saya sendiri kena menyesal saling banyak saling ni hari ni.
1: Okey, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bye tiga orang tu.
1: Yo.
3: Bye.
1: Ah, tu gaup kita lepa. Pakcik Santana.
3: Pakcik Santana eh.
4: Kita kan jenis.
1: Kita kan.
3: Ya. Kita kena sedar diri hari ni malam ni eh. Kita adalah jensi. Okey. Mana tu kita dah menghibur dulu lah tak?
4: Betul. Dengan lagu lah dulu. Kita bingkau riff lah dengan lagu dulu. Sebab dia perkataan dia lain.
3: Kan? Dia ada dia ada tambahan. Maksud dia tu labuk tu. Bijak dah tu.
1: Itu sebab Pakcik Santana yang kongsi. Kalau tanya ke saya tadi, tak apa-apa nak tahu juga dah.
3: Faham sangat lah orang Gen Z ni macam mana.
1: Kita ni orang bandar raya.
3: Tapi inilah peluang Gen Z nak belajar. Macam kami ni.
1: Okey, lagu kita Kuantan, Bandar Raya. Jom, sama-sama kita dengar.

0: Mat Sabri dengan lagunya Kuantan Bandar Raya, Kuantan Bandar kita. Jaga molek-molek ya.
1: Kau rasa nak pergi je Kuantan malam ni.
0: Malam ni tu.
1: Malam ni.
0: Mari.
1: Ada benda ni situ.
2: Ada RTM
0: ah. Betul tu Jesus.
1: RTM yang penting itu yang pastinya kan. Makanan tu malam-malam ni apa sedapnya?
0: Malam-malam ya. Sekarang ni durian ni banyak.
1: Durian. Itu kebiasaannya durian lah.
0: Belambak orang jual durian ya sekarang ni. Murah-murah pula. Terlihat pula ya.
1: Itulah. Okay.
2: Kita makan lepas ni lah
0: Boleh. Cik Sulanja.
1: Boleh, dia, dia buka cerita durian pula. Habis kita punya fokus.
2: Kitanya baru nak diet.
1: Tapi tak apa dah tu. Nampak kau sling dah.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah. Tak apa, makan tu untuk ni lah. Untuk sepatutnya kita ambil yang secukup dan kadarnya sahaja.
2: Sekadar-kadarnya sahaja.
0: Boleh.
2: Kita kembali ke cerita asal.
0: Kembali.
2: Sebelum kita menyasar entah ke mana. Okey, malam ni cerita Pantai Timur. Kalau mana baru saja dengar Kelantan FM, Terengganu FM ataupun Pahang FM, malam ni kita berkongsi satu perkataan dialek Kelantan. Dia panggil labuk.
0: Labuk. Yang mau masuk kebiasaan kerap kali berlaku atau selalu terjadi.
2: Dan ada satu kiriman WhatsApp ni daripada Kak Ayah Jabi. Dia kata ayat labuknya, kalau ada min kita ningat labuk orang-orang tua zaman dulu, kena adalah tapak sirih dengan pulut mangga.
1: Pulut semangat.
2: Dia aja pulut emangak tu jadi
1: pulut emangak.
0: Betul lah tu.
2: Maksudnya labuk tu gitulah. Kalau ada minai kita dulu gak labuk orang-orang tua zaman dulu, kena adalah tapak sirih dengan pulut emangak tu. Maksudnya kelaziman lah tu.
0: Betul.
1: Kena lah tu. Okey, kita ada di Terengganu ni. Ada pemanggil seorang ni.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya ayu.
2: Ayu.
3: Dia bagi kasih kita sebab ada dia dengan kat situ. Tapi saya tahu apa khabar orang tiga.
1: Baik. Adik-adik di sini baik. Ya, Kak.
3: Adik.
1: Malam ni kita Gen Z lah, ayu.
3: Kita dengan Siti lebih kurang aja. Dia adik-adik kita, adik you.
1: Tak apalah, kita kumpul adik-beradik lah. Adik-adik sebagainya.
3: Adik Riz, adik Su.
2: Dia adik you tahu tak kapal labuk?
3: Dia labuk ni, alik Kelantang tu dia faham maya agak lain sikit. Kalau alik Kuala Terengganu ni, dan sekitar jajuhangnya ni, labuk ni, dia masuk asal dia banyak. Kalau macam setengah Terengganu, ada yang menggunakan ayat dia begini. Setengahnya dia kata, bawa mutu molekik tu, bawa adik belakang ke labuk, kata jalan tak. Tapi jarang orang panggil jalan labuk gitu. Dia panggil gini, bawa mutu molekik, menggendong adik tu, jatuh debuk atau jalan tak. Tapi kalau berjelabuk lain sikit. Contoh ayat dia gini, saya buat contoh lah. Kak Amah tu bawa, pulang ke main, tok dalam supik, nampak ke main, supik besar tu. Rabuk supik berjelabuk jatuh ke jalan, buah-buah dia kutik. Maknanya buah yang jatuh dengan banyaknya melalui plastik yang dah bocor di bawahnya. Orang kata supik pohong kat bawah.
1: Supik pohong kat bawah. Dah guna supik rogak air pohong.
3: Orang kata kan nampak pada isi kan main. Tapi dah dah berjelabuk kat bawah. Itu ayat yang betul tu.
1: Betul lah tu.
3: Kataan dia masuk erti dia banyak. Kalau jatuh ni dia jatuh berdebung. Itu faham mali tengah anu lah. Kalau benda yang sebutir, contohnya kita ingguk buah, jatuh suti, jatuh debuk suti. Kalau kata ingguk tu jatuh banyak sikit, imbuh orang kata mau ingguk, berjelabuk lu sekali ingguk je.
1: Tapi kalau ikutkan, kalau you macam kebiasaan, kelaziman, kalau di Terengganu ni hok biasa terjadi, kita jarang guna labuk lah. Sebab labuk ni dia gunakan dialek Kelantan.
3: Mungkin lah, dia perkataan tu dia familiar di Belah Kelantan.
1: Tapi kalau di Terengganu ni apa, kelaziman ke apa, kebiasaan tu? Kalau ini kita guna
3: kalau
1: biasa.
3: Kalau macam kejatuh tadi tu debong. Kalau macam labuk ni dia panggil labuk. Kita dipanggil berjelabuk.
1: Berjelabuk.
2: Berjelabuk. Okey. Oh. Kalau benda yang kebiasaannya Terengganu panggil benda apa?
3: Kebiasaan macam mana tu eh?
1: Kebiasaan. Perkataan kebiasaan kepada dialek Terengganu. Gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
3: Kebiasaan pada logat Terengganu.
1: Kebiasaan.
0: Perkataan kebiasaan.
3: Biasanya
0: buat benda.
3: Macam gabuk lah sikit.
1: Bukan. Bukan. Gabuk. Ya bukan. Dia maksudnya, apa maksud kebiasaan dalam dialek Terengganu? Gitu you.
2: Selamat datang ke Terengganu.
3: No kata. Oh, selamat datang.
1: Kebiasaan.
3: Kita kalau lazim tu baku.
0: Betul.
3: Lazim macam ke benda. Yang mari tanya ke tu mari dok mari lalu ini
1: melalui. Ya acak. Ya bukan acak dah. Macam
2: kerap kali berlaku.
1: Kerap kali berlaku. Acak lah dah.
2: Acak.
3: Somo-somo.
1: Kerek-kerek.
3: Kalau Terengganu ni kerek lah.
1: Terima kasih banyak you.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jadi Cik Su pun duk tengok-tengok perkataan labuk ni dia menjuruskan kepada kebiasaan.
1: Kebiasaan
2: tu adalah benda yang sering kali berlaku. Tak ada. Maksudnya bukannya kalau dia lebih kepada kerap kali berlaku, benda tu kita kata acak.
1: Acak.
2: Tapi ni benda yang sering kali benda wajib. Maksudnya gitulah lebih kurang.
0: Yalah, betul lah tu.
2: Tapi tak apalah.
0: Jom, tak dia apa faham lah. Ada ni pemanggil ni.
1: Ada lah. Okay, ambil Melo.
0: Hello.
1: Maju tu.
0: Ya. Yeah. Mari dah ke maju.
4: Hello.
0: Dia. Lewat maju. Gimana tu? Game beli ke?
4: Tak lah, tak beli, ada.
0: Ada. Cuma nak memahamkan lah tu ya.
1: Baik.
4: Kabar
0: di. Di.
1: Panggil di ke?
4: Adik di lah.
1: Adik di lah hari ni maknanya. Adik di sehat.
0: Ya. Adik Rif. Gen Z pula ke?
4: Dah beradik-beradik
1: pulak
4: dah malam ni.
1: Ya lain sikit malam ni.
2: Lain sikit.
4: Macam-macam demo ni.
0: Gitulah. Maju dah dengar dah ya? Kita borak pasal benda malam ni.
4: Kebiasaan.
0: Panggil benda.
4: Kalau di tempat Mokju ni kebiasaan ni kenalo.
0: Apa?
1: Kenalo.
4: Senalo.
1: Senalo.
0: Mana buat contoh ayat? Contoh ayat kita dengar sikit guna ni.
4: Contoh ayat ni.
1: Contoh ayat ni.
4: Ni apa ni? Awak oneri pergi ke mana-mana senalo ada awak.
1: Orang
4: tak
1: glamour.
4: Tak ada.
1: Orang popular.
0: Yang popular. Okey, popular tu maju.
4: Popular memang lagi tu. Senalo ada. Senalo pun guna, somo pun guna. Sentiasa pun guna.
0: Sentiasa ya.
4: Somo dia pecahan dia.
0: Iyalah.
1: Pecah-pecah somo-somolah kalau Terengganu ni somo paham pun dia somo juga
2: betul
4: tapi selalunya kalau di Temelo ni dia panggil senalo lah
0: ya
1: senalo
0: memang sekarang ni pun guna lagi
4: kalau pergi senalo beli ikan
0: betul lah pergi sehari beli ikan lah
4: beli ikan je benda lain tak beli
0: burger-burger tak boleh burger sedap kok.
4: Burger tak
0: sedar.
4: Ikan apa? Ikan
1: patin. Mokju ni senalo makan ikan patin. Dia tak makan burger katanya. gitu.
2: Okey.
4: Okay. Memanglah senalo lah makan patin. Selain ikan patin dia tak ada lah dinamakan Bandar Temelo.
1: Bandar ikan patin.
2: Selamat datang ke Temelo.
0: Yo.
1: Tak jadi pergi konten nak pergi Temelo orang
0: pula. Oh, ajak Temelo pula.
2: Okey.
0: Bye. Terima kasih Mokju ya.
4: sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey. Senalo. Cik Su ni terus mencari lagi perkataan kebiasaan ni.
1: Ha. Ada lagu dia.

0: Kita dengar lagu lah.
1: Mau kita dengar lagu Terengganu.
2: Terengganu. Kita dengar lagu Sai Godong.
0: Ush.
2: Sai Godong untuk anda semua. Cerita Patah Timur.

0: Saing punya, godong punya, ya.
1: Ya.
0: Kawan-kawan Melaka semuanya tu.
2: Kawan-kawan.
1: Tak mau lawan.
0: Oh, tak mau lawan, jangan. Tak boleh.
1: Jadi macam mana ni kita ni? Untuk yang seterusnya ni. Ada lagi pemanggil kita ke?
0: Kalau ada lagi pemanggil boleh. Angkat.
3: Kita cuba terima
1: Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Malam su, adik apa, adik Ri.
0: Ya, betul.
1: Terima kasih.
4: Sini kakak.
1: Ya, kakak.
4: Sini kakak.
3: Kakak tahu ke apa maksud labuk kakak?
1: Apa kakak macam lugar je kakak tu.
4: Kita kata adat lah.
1: Adat. Ya.
4: Adat. Kalau biasa kalau orang kenduri, kita jemput kenduri ke, kalau kita makan kenduri, biasa adat kalau pelatih kata, bagi sisa telur ataupun okay. Sisa cak kelak. Ha, gitu tu adat dia tu labuk-labuk tu kata adat lah. Itulah kakak tahunya adik-adik semua tiga beradik tu.
3: Lagi sikit kakak ni dah. Kakak ni jen lah air beseng ni.
4: Gimana? Dia labuk. Memang labuk dia. Kita kata lepas kita buat satu sebenar pun kita kata siapa nak buat kenduri. Kalau kita kata buat nak kena beri sisa. Gitulah.
3: Kebiasaan labuknya kita beri sisa lah.
4: Adat.
3: Okey, faham. Baik. Maksud Cik Edah, kalau kenduri labuknya kita bagi
4: beri sisa. Beres. Kita ajak je makan kusuka ni. Kita kata bagi lagu-lagu lain bendanya. Itu labuk. Faham. Dia labuk.
3: Alright. Terima kasih.
4: Kata tak ni lah.
3: Okey.
4: Terima kasih. Selamat malam dan adik tiga beradik.
0: Ya, selamat malam. Dah jadi adik beradik dah pula dah.
1: Boleh lah.
3: Okey, baik. Ada lagi pemanggil
1: Terengganu atau Pahang? Pahang ada ke?
0: Pahang tak ada dah.
3: Terengganu ada ke?
1: Terengganu ni tak ada lagi ni.
3: Cik Su ambil lah dia.
1: Ambil lah Cik Su. Allah mari pula dah. Pahang ni lah.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Apa adik-adik tiga tu?
1: Ya. Adik-adik tiga ni sehat.
5: Ya. Ni akak ni. Makcik ni.
3: Makcik Esah tahu kodok gapo dia maksud labuk.
5: Labuk nani ah macam kita nak pergi bawa labuk nak bawa gapo pergi ngore tu kan. Kita ni labuk ni bawa gapo, labuk kita ni bawa tangis lah, labuk bawa gapo, bawa kain ke, bawa sekut ke, labuk orang tua dulu dia kata. Kita baca kita ni jai mahu baik tu.
3: Ya. Acu buat ayat tak nak dengar.
5: Bawa gapo ni kita ni labuk dia agak.
3: Baik, tak pergi tangan kosong. Maksudnya labuk ni
5: kita kosong lah dah.
3: Faham.
5: Labuk right. Dia agak kena ada barang dan buah tangi.
3: Okey, baiklah. Terima kasih Kak Isa.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, maknanya dia punya kebiasaan dia ni. Maksudnya yang ia merujuk kepada zaman-zaman dulu punya kebiasaan tak?
3: Betul lah
0: kita yang Gen Z ni tak apa-apa nak tahu je.
1: Tapi kita tahu je adat-adat ni kan.
0: Adat tahu.
3: Maksudnya perkataan labuk tu.
1: Labuk tu sendiri merujuk kepada satu pelajaran baru lah untuk kita.
3: Betul. Dia lebih kepada itu. Kalau biasa-biasa pergi mahoran, labuknya bawa buah tangan.
1: Kita ada tadi ni. Kita cuba ambil mungkin yang terakhir lah malam ni. Yang terakhir ni ada tadi ni. Tak ada dah tu.
0: Cik Su tak
3: Ripon
0: ada.
3: Cik Su ada
1: lagi ke? Desu?
3: Ada. Halo, assalamualaikum.
1: Oh, Desu banyak.
3: Halo. Ya.
1: Siapa tu?
6: Ya, Cik Su.
3: Yo. Orang tupak kita ni. Biasa guna kau perkataan labuk tu.
6: Labuk ni style dia.
3: Okey, baik.
6: Style.
3: Alright, contohnya?
6: style dia dah lagu tu tu dia tu ha ha ha lagu tu
3: kan ha ha ha ha tahu ni kita ni
6: style dia passion dia
3: passion dia
0: passion dia oh yalah
3: bye alright okay terima kasih
1: okay okay kita ada di tengah anu ni
0: ha
1: wangelah lah wangelah
0: wangelah
1: hello.
7: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Mahal lah.
7: Ya, DJ Suhaila.
1: Ya, ya. Malam ni jadi Dik Su. Dik Su.
7: Lama tak dengar suara Su. Dulu-dulu aja yang tugas kat Terano masa dulu. Ya.
3: Tapi sedap lagi suara macam dulu juga.
1: Sama. Sama lagi. Kau muda, kau muda.
0: Kau muda. Kau muda.
1: Okay. Okay, Mah. Ni ayat kita ni kalau ikutkan daripada glosarinya memang merujuk kepada kata angglatang lah. Jadi kita ni labuk ni kalau di Terengganu ni kebiasaan dengan kelazimang tu. Apa yang biasa kita guna? Ada.
7: Kalau dekat Terengganu biasanya tak ada dah benda lain buah tangan je lah. Buah tangan buat kalau kita nak pergi Zahra sakit ke nak pergi rumah kawan-kawan ke tak ada benda nak bawa memang ada buah tangan lah. Kira lah buah tangan tu buah tangan apa macam ada buah-buahan ke
1: makanan
7: lain ke gula-gula
1: memang,
7: ke
1: memang itulah bukan
7: gula-gula cekelak tu
1: faham. Maksudnya labuk tu sendiri kalau kata kataan menerusi Dewan Bahasa dan Pustakanya kelaziman lah kelaziman kan tak? Jadi kalau di Terengganu ni kita guna kata angan ni
7: buah tangan
1: buah
7: tangan dia kata dia kan nak pergi dengan orang sakit tu nak kan nak pergi saja dia sedap juga aku nak bawa buah tangan
1: kalau kelaziman ni. Untuk kita nak melawat orang sakit lah kalau kita nak pergi melawat orang tu tak sakit lagi tak maksudnya
3: buah tangan tu balik semula.
1: Kita tu. Maknanya merujuk kepada perkataan tu sendiri, kelaziman tu. Dalam logat Terengganu, macam mana?
0: Logat
7: Terengganu.
1: Kelaziman.
7: Kelaziman ni yalah macam ke sekebo tu lah. Biasa-biasa saya dengar. Macam ke mereka orang tanya kita lah. Dia nak pergi tu dah buat benda satu ke?
1: Baik. Terima kasih Mas.
7: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Dia bincangkan dalam konteks yang begitu. Jadi pahamannya kita kena merujuk kepada skop yang lebih kecil lah tadi tu. Gitulah keadaan dia. Tak apalah kita faham dah tu.
3: Kita mudah faham.
1: Kita memang kita mudah faham.
3: Okey, baik. Tapi malam ni kita ni cakap banyak eh.
0: Cakap banyak.
1: Lagu Kelantan. Kelantan kita nak main lagu.
3: Kenapa pasal aku lagi?
0: Pasang Desu.
1: Kita pasang.
0: Sempat lagi ni.
3: Sempat ke?
0: Sempat.
3: Jadi Desu pun siar je lah lagu pendek-pendek. Bereh mana ni. Okey.

0: tu dia bereh.
1: Bereh
2: lah kita. 10 dah.
3: Comel dah tu.
0: Cukup masa
3: dah kita ni.
0: Okey, apa pun terima kasih belakang dah. Kita nak ucapkan kepada semua lah pemanggil-pemanggil kita.
1: Yeah.
0: Mungkin lain negeri, lain daerah, lain perkataannya, lain maknanya, lain sebutannya, lain pemahamannya. Tapi malam ni kita boleh belajar satu perkataan.
1: Betul.
0: Mungkin mana orang tak tahu boleh tahu juga sikit Sepanyol. Walaupun ia dialek Kelantan.
1: Betul.
0: Sekiranya kalau orang Terengganu, orang Pahang pun dia kata, "Oh, labuk tu." Kelaziman ataupun kebiasaannya. Alright. Jadi terima kasihlah untuk Reef malam ni. Kata-kata akhir untuk pertemuan kita malam ni. Minggu depan iaitu tak ada ni.
2: Tak ada dah.
3: Sama-sama. Saya pun tak ada kat minggu depan.
2: Tak ada juga. Tadi tak tahulah ada ke tak ada. Tengoklah.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih ya, Adik Su, Adik Di. Ya. Terima kasih belaka-belaka. Ya. Tahu dah ni. Nanti kalau kita ada rezeki pergi ke Kelantan dengar sebut labuk. Okey. Tahu dah. Alhamdulillah tu.
3: Okay. InsyaAllah. Sama lah dari saya. Saya menggulung kata-kata daripada Reef tadi untuk jadikan sebagai penutup kita.
2: Iya. Terima kasih. Penggulungan yang hebat.
0: Alright. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan amalan mencuci tangan yang merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk mencegah penyebaran kuman yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi tangan yang bersih boleh mengelakkan kuman daripada merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain dan dalam kalangan komuniti, termasuk di dalam persekitaran rumah, tempat kerja dan sekolah. Oleh itu, amalkan kebersihan tangan dengan kerap membasuh tangan menggunakan sabun dan air atau pensanitasi tangan, hand sanitizer. Jadi, bila kita perlu mencuci tangan? Jadi, kita perlu mencuci tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan maupun makan dan minum, sebelum menyediakan makanan, memberi bantuan perubatan dan selepas batuk dan bersin, menggunakan tandas, bermain di luar apabila tangan kelihatan kotor, menyentuh atau memberikan bantuan perubatan ataupun menyentuh haiwan peliharaan dan peralatan dan kotoran haiwan. Jadi pentingnya untuk kita membasuh tangan. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah basah kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
2: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mesti ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah asyik lupa-lupa macam ni ayah. Dah lah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina?
0: Ayah ni dah kenapa?
3: Kina, siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
3: Kina?
0: Ayah, mak dah lama meninggal lah ayah. Tolonglah jangan macam Kina? Ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak nak berlakon lah ayah.
4: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
1: Kina? Mana Kina? Abang tak kena diorang ni semua.
0: Maafkan Mimi ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji ayah, Mimi akan jaga ayah elok-elok mulai hari ini.
5: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin.
6: Pahang FM, satu pilihan.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: anak kita.
1: Lelaki ke perempuan bang?
0: Lelaki. Terima kasih sayang kerana lahirkan abang.
1: Sama-sama bang.
2: Cikgu, kenapa cikgu datang anak saya?
3: Ayah, sakit ya.
2: Tengok ni, sampai berkesan tangan dia.
1: Anak Encik Rahman didapati merokok dalam kawasan sekolah. Bukan dia je yang saya rotan. Kawan-kawan dia yang terlibat pun kena rotan juga.
2: Akil, betul ke Akil merokok?
3: Mana dia ya? Akil tak isap rokok pun. Ayah tak percayakan Akil ke?
2: Ayah percayakan Akil. Anak ayah ni kan baik. Cikgu, saya akan laporkan perbuatan cikgu ni di pejabat pendidikan.
1: Tapi Encik, saya sendiri nampak dia merokok.
2: Tak boleh tapi-tapi. Saya sendiri tak pernah marah dan rotan anak saya. Berani ya cikgu sentuh anak saya.
3: Mak, Akil nak duit.
4: Mak tak ada duit, Akil.
3: Ibu, aku nak duit. Aku dah tak tahan ni. Kalau tak ada duit, bagi aku gelang mas ni. Bagi sekarang.
4: Akil, sakit nak. Ni gelang peninggalan arwah ayah.
3: Aku tak kira. Kau bagi sekarang. Kalau tak, aku bunuh kau.
4: Jangan. Jangan nak.
5: Sayangkan anak berpada-pada, penawar yang boleh menjadi bisa. Dadah pembunuh nombor satu negara, perosak diri, masyarakat dan keluarga. Pahang FM, kami prihatin.

0: DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tenang. Jadi untuk mendapatkan ketenangan bukan sesuatu yang datang sekaligus. Ia dibina perlahan-lahan melalui cara kita mengurus fikiran, emosi dan kehidupan harian. Jadi ada beberapa cara yang praktikal dan juga berkesan yang boleh untuk kita buat untuk mendapatkan ketenangan ini. Yang pertama, kawal pernafasan dan relaksasi. Tarik nafas perlahan 4 saat, tahan 4 saat dan hembus 6 saat. Kemudian ulang beberapa kali bila rasa gelisah. InsyaAllah ia bantu tenangkan sistem saraf dengan cepat. Seterusnya, susun fikiran. Kadang kita serabut sebab terlalu banyak berfikir. Cuba tulis apa yang bermain di kepala, masalah yang nampak lebih jelas dan mudah diurus. Okey, jadi masalah akan nampak lebih jelas dan mudah diurus. Seterusnya, dekatkan diri dengan Allah SWT, khusyuk, solat dengan khusyuk, berzikir dan membaca Al-Quran. Dan mungkin juga kita boleh rehatkan minda, jalan dengan santai, dengar muzik-muzik yang tenang dan kurangkan media sosial seketika. Luahkan perasaan. Jangan pendam lama-lama, bercerita dengan orang yang dipercayai, insyaAllah boleh untuk ringankan beban hati. Seterusnya, fokus pada yang boleh dikawal. Tak semua benda kita boleh ubah. Fokus pada tindakan kecil yang kita mampu untuk buat pada hari ini. Dan melatih diri untuk menerima. Terima bahawa hidup ada naik dan juga turun. Bila kita berhenti melawan perkara yang tak boleh diubah, hati jadi lebih tenang, insyaAllah. Jadi semoga ketenangan ada pada kita semua. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zon Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu luar telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan.

0: Abang, abang. Abang boleh tak tolong tengokkan Raudah tu? Saya nak masak ni, abang.
1: Abang penatlah, sayang. Abang baru balik kerja ni kan?
0: Iya, saya tahu, abang. Tapi kan saya nak masak ni. Tengok tu Raudah tenangis tu. Abang tolonglah tengokkan Raudah tu.
1: Kau ni tak faham bahasa ke? Aku dah cakap aku penat. Mak dengan anak sama aje. Nyusah kan? Diam, Raudah!
0: Abang, janganlah, abang. Kesianlah kat anak kita tu.
2: Sal.
0: Ya, bang.
2: Awak tak masak ke? Saya lapar ni.
0: Macam mana saya nak masak, bang? Gas habis. Gaji Sal tak masuk lagi ni.
2: Awak ni takkan tak ada simpanan langsung. Habis tu saya nak kena berlapar ke?
0: Abang, patutnya abanglah yang kena usaha. Ini tidak. Suka-suka hati, abang. Berhenti kerja sana, berhenti kerja sini. Dah 3 bulan abang menganggur. Gaji Sal dah tak banyak, bang. Sebesar-besar yang kena bayar. Apa guna abang jadi ketua keluarga kalau macam ni, ha?
2: Wang aja. Sepatah aku tanya, 20 patah. Jawab, ya?
0: Abang, sakit, abang. Abang, abang jangan tinggalkan aku, abang. Abang, lepaskan aku.
3: Lepaskan kau cakap. Suami kau tu berhutang dengan aku, kau tahu tak? Dadah yang diambil tu harga RM8,000. Sekarang dia bagi kau dekat aku untuk bayar hutangnya. Kau dah jadi milik aku.
0: Penipu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Laki tak guna.
3: Sini, sayang.
4: Wanita tidak dijadikan dari urat rambut lelaki untuk dijulang dan dipuji. Tidak pula dijadikan dari tapak kaki untuk dihina dan dikeji. Tetapi wanita itu dijadikan dari rusuk kiri yang berada dekat dengan hati untuk didampingi, dilindungi dan juga disayangi. Bangkitlah wahai wanita. Kebebasan adalah hak milik semua orang. Bebaskan diri anda dari belenggu kekejaman. Pahang FM Peduli dan Malaysia Prihatin.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
6: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di Konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja, dan elakkan tidur siang terlalu lama. Aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih, gelapkan bilik tidur, tutup lampu. Kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pang FM bersama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya kepada anda. Jangan lupa ajak ramai lagi odong-odong kita untuk bersama mendengar Pang FM. Sikap positif dalam diri adalah pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang membina, seperti optimisme, cekal menghadapi cabaran, bersyukur serta bertanggungjawab. Ia membantu meningkatkan keyakinan diri, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup. Sikap ini membolehkan individu melihat kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan memperbaiki diri. Jadi antara contoh sikap positif dalam diri, anda perlu sentiasa optimis, iaitu sentiasa mengharapkan hasil yang baik dan memandang sisi positif dalam setiap situasi. Seterusnya, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kegagalan atau rintangan, menghargai apa yang dimiliki dan merasa gembira dengan kehidupan. Sedar akan peranan diri sendiri dalam mencorakkan masa depan, niat untuk berbuat baik dan melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan seterusnya mempunyai matlamat hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Baik, itu dia untuk anda melahirkan sikap positif dalam diri, insyaAllah. Semoga anda berjaya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala Kota Kinabaru dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa

0: Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Baik untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Baby Skit.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
4: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
5: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya, semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
6: Piala Dunia.
7: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan. Yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati. Tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipilih bijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: FM. Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

Bangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat ofis tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula. Bila balik, anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak. Lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti. Dah balik kerja, punch in pula kerja dekat rumah. Jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanim nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ha, ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana, yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Ha, lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Soraka.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPI

0: Mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida, dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini, namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati, dari PKA Amin. Geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartmen, ya. Macam-macam geng yang ada, ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin. Selamat pagi. Abdul Jalil Tahir. Ada Saidin. Selamat pagi. Ada Sam Suwardi dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, OGBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak, Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Burung Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Hasnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah. Terutamanya cumalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je, tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil tu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hani menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hani ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam, cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa. Tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat, ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni, sebab kalau ikut daripada kesihatan, kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi, ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kubis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menguraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi, tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu, ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hani untuk pagi ini, untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 hingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan, sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Hani menemani anda dalam game burung hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, dan ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi Hanim rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucu kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng. Cucur kentang tu tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak, tak, kalau buat cucur kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah, cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan, cicah dengan sardin, sedapnya.

Nah kan, waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula. Tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuk.

Pangkah di peta yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan,

0: Kapten Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

0: kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja, kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri." وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ. Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki dia kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Laki dia lumpuh. Tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je, bulat, tergoli, apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu, share QR code, selesai dah masalah dia. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan balik pun bulan, pergi pagi balik malam kan, semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna, tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecualilah kalau macam masalah tu memang dia dah usaha dah, memang dia bekerja, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut, itu tak apalah diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia, sebenarnya tak, diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong tu. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula, menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit, tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua, fikir pula selesaikan masalah kerja, penat lagi kan. Yang dia senang je, ada masalah up dalam group, letih buatnya kan. Itu mana tuan-tuan, jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah, walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri, orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap, oi payah ni. Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu, duit tak ada, duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qala al-Mu'allimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik, ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia tu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur, bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja kan. Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal, tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja, patut kita kena, kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh kan. Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina, sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat tinggi-tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok, walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong, maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan dia.
1: Allahumma

MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini. Sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Sebentar nanti, tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena bukan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul ni, cerita betul ni. Tapi tak beritahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni, Dewi Luang Besar, letak batu atas Sun Wukong.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Ya, seperti biasa di hari Khamis ini, Hezri dan juga Ucup temani anda untuk hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah.
0: Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama telah pun masuk waktu solat fardu subuh pagi ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.51 minit pagi.
1: Ya.
0: Dan juga waktu terbit matahari pula pada hari ini, bagi hari ini, pada jam 7.05 minit pagi.
1: Baik, jadi selamat menunaikan solat fardu subuh kami ucapkan kepada anda.
0: Ya.
1: Seperti biasalah, kita akan ikuti ruangan bacaan Al-Quran selepas ini.
0: Ya.
1: Dan juga 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tazkirah pagi.
0: Dan pada pukul 6.45 pagi seperti biasa, kita akan dapat ikuti tajuk utama akhbar.
1: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
0: Bye, fam.
1: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau akan membaca surah Al-An'am ayat 111 hingga ayat 123.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak peristiwa berlaku di hadapan kita. Adakala ianya menghiburkan, mengembirakan dan tidak terkecuali juga adakala sangat menyentuh jiwa dan memberi sangat kesedihan. Namun, di sebalik peristiwa itu, adakala ramai yang gagal mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya. Akibatnya, saudara, kita selalu mengulangi kesilapan yang serupa yang dilakukan oleh orang lain atau generasi terdahulu atau masa silam kita sendiri. Kenapa hal ini berlaku? Jawabnya ialah kerana kita tidak membentuk diri menjadi ulul albab. Saudara, perkataan ulul albab ini sering disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut ialah sikap mereka yang sentiasa mengambil peringatan dan pengajaran. Itulah yang dimaksudkan oleh ulul albab. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minas

yang bermaksud tidak ada yang mahu mengambil peringatan melainkan ulul albab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 19,

peringatan hanyalah pulut kebab. Berdasarkan dua ayat yang disebut tadi, saudara, jelas Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang dalam kategori ulul albab, yakni yang mahu mengambil pengajaran dan peringatan

Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yang bermaksud,

0: bermaksud akal yang jernih dari sebarang kecelaruan. Maka ulil albab membawa maksud orang-orang yang memiliki akal yang jernih, yakni yang memastikan cara berfikir diurus dengan baik dan mencapai serta mendalami ilmu-ilmu yang mendatang, sama ada daripada ilmu yang dipelajari maupun peristiwa-peristiwa yang berlaku. Moga-moga saudara kita tergolong dalam kalangan ulul albab yang mengambil pengajaran dan memperbaiki untuk kehidupan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Salih.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan Bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Nampak je bandar pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: IMO, Arsenio Dominguez mengutuk serangan terhadap beberapa kapal dagang di Selat Hormuz sepanjang dua hari lalu dan memberi amaran yang pelaut tidak bersalah sekali lagi berdepan bahaya yang amat serius. Beliau berkata ratusan kapal masih lagi terkandas di Teluk Hormuz sejak tercetusnya konflik di Asia Barat.
1: Ya, baik. Seterusnya kita pergi ke berita di mana syarikat penerbangan diminta elak ruang udara Iran. Di mana agensi keselamatan penerbangan Kesatuan Eropah IASA memberitahu syarikat penerbangan supaya mengelakkan beroperasi di ruang udara Iran dan Iraq sehingga 31 Ogos selepas serangan Amerika Syarikat AS ke atas Iran baru-baru ini dan kenyataan Presiden Donald Trump yang menimbulkan kebimbangan mengenai peningkatan ketenteraan, lapor agensi tempatan, di mana IASA memaklumkan ya pihaknya mengkaji semula nasihat zon konflik Kesatuan Eropah EU untuk pengendali udara di Asia Barat dalam penyelarasan dengan Suruhanjaya Eropah dan juga negara-negara EU sebagai tindak balas kepada perkembangan terkini di rantau tersebut. Dan menurut agensi itu lagi, kumpulan penilaian risiko keselamatan penerbangan EU bersepadu memutuskan untuk tidak melanjutkan buletin maklumat zon konflik sedia ada meliputi Asia Barat dan juga Teluk yang tamat tempoh pada 8 Julai. Di mana buletin yang lebih luas itu diganti dengan nota maklumat khusus mengenai Asia Barat dan Teluk yang menerangkan baki risiko peringkat sederhana di seluruh rantau berkenaan.
0: Okey. Ya. Dan seterusnya kita beralih pula ke ruangan sukan. Yang mana England kena pastikan Helen tak dapat bola.
1: Macam mana kisahnya tu?
0: Yang mana England perlu mencari jalan bagi memutuskan bekalan bola kepada Erling Haaland jika mahu menyingkirkan Norway dan juga mara ke separuh akhir Piala Dunia. Yang mana pemain tengah England iaitu Morgan Rogers mengakui sukar untuk menghalang Haaland sepenuhnya, namun percaya cara terbaik adalah memastikan penyerang Norway itu tidak menerima terlalu banyak peluang di depan gawang. Dan Haaland yang sudah menjaringkan 7 gol pada kejohanan kali ini menjadi ancaman terbesar buat skuad kendalian Thomas Tuchel menjelang aksi suku akhir di Miami pada Ahad ini. Yang mana adakah sesiapa pernah menghentikan Erling Haaland? Saya tak pasti, tetapi kami akan cuba. Itu katanya. Jadi walaupun untuk anda semua peminat bola pastinya menantikan perlawanan yang penuh dengan debaran ini.
1: Betul tu. Baik, seterusnya di mana Rogers tak ragu kemampuan Kenny robek gawang Norway. Di mana pemain England Morgan Rogers yakin Henry Kenny mampu mengatasi Erling Haaland apabila kedua-dua penyerang itu bertembung dalam aksi suku akhir Piala Dunia antara England dan juga Norway di Miami pagi Ahad nanti. Di mana Kane dan juga Haaland menjadi antara calon utama pemburu kasut emas bersama Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe dalam saingan sengit penjaring terbanyak kejohanan, di mana Rogers juga mengakui Haaland yang sudah meledak 7 gol setakat ini adalah antara penyerang paling sukar dikekang. Itu dia berita di mana adakah sesiapa yang benar-benar menghentikan Erling Haaland ni. Itu dia kisahnya. Di mana Rogers tak ragu kemampuan Kenny Robert gawang Norway.
0: Itulah pastinya penyokong England sekarang ni sudah pun berdebar. Kalau kata yalah, lawannya tu adalah bukan kalang-kalang juga, bukan kaling-kaling.
1: Bukan kaling-kaling lah. Nak dicabar macam mana nak cari taktikal, nak orang kata mencari titik kelemahan Haaland ni, orang kata.
0: Itulah, jadi bukan laluan mudah lah untuk pasukan England.
1: Betul.
0: Jadi walaupun nantikan Ahad ini, jadi pastinya juga ada beberapa kumpulan juga yang dah pun mara ke pusingan seterusnya.
1: Ya, 8 terbaik selepas ini kan nak menentukan di mana kedudukan mereka untuk menuju ke Piala FIFA ni kan.
0: Jangan lupa saksikannya semuanya di saluran TV RTM dan juga di RTM Click. Okay.
1: Baiklah saudara, seperti biasa pada pukul 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan kami akan kembali selepas berita utama 7 pagi nanti.
0: Jadi terus kekal setia bersama kami
1: PAFM
0: pilihan.

0: had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememangnya telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayu berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hinayu. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ni.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETR sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Hang FM, satu pilihan.
1: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Ya, yeah, Hezri dan juga Ucup temani anda di jam yang kedua ini.
1: Ya. Yeah.
2: Hari ini Khamis 9 Julai 2026 bersama dengan 23 Muharram 1448 Hijrah.
1: Mm-hmm.
2: Moga-moga pagi ni pagi yang baik untuk anda semua.
1: Betul.
2: Dipermudahkan segala urusan.
1: Ya. Yeah.
2: Banyak urusan nak dilakukan hari ini ni.
1: Betul, dah orang kata nak dekat-dekat hujung minggu ni banyak urusan yang perlu kita buat lah. Maklumlah kalau ada berurusan dengan pejabat kerajaan ke kan. Yeah. Mesti ada sesuatu yang perlu kita kejarkan masa tu kan.
2: Yelah, sebab esok dah Jumaat.
1: Betul.
2: Jadi ada beberapa negeri yang bercuti pada hari Jumaat.
1: Betul.
2: Jadi semoga dipermudahkannya.
1: Ya.
2: Walaupun sentiasa dengarkan kita lah di Pahang FM ini.
1: Ya, kerana ada informasi yang akan kami kongsikan dengan anda selain lagu-lagu hiburan untuk anda pastinya.
2: Ya, baik, di jam yang kedua ini seperti biasa 7.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
1: Manakala pada pukul 7.45 pagi nanti seperti biasa kita akan dapat ikuti khabar Pahang.
2: Ya, sebelum itu jom kita dengar dulu lagu
1: daripada Awi Rafael, Asalkan Aku Okey.
2: Ucuk okey?
1: Okey, Azri?
2: Okey.
1: Pasti okey. Jom kita layan lagi Awi Rafael.
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Je Pahang FM, satu pilihan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang keceriaan. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah keceriaan di tempat kerja kita. Sebahagian daripada kita banyak menghabiskan masa di pejabat berbanding di rumah. Dan apalah salahnya jika kita menceriakan bilik kita ataupun ruang kerja kita, meja kita ataupun kubikel kita, supaya keadaan suasana kerja tersebut bertambah ceria ataupun orang kata dengan lebih meriah lagi. Apa yang saya maksudkan juga adalah mungkin kita boleh meletakkan barangan ataupun gambar yang kita suka. Contohnya, jika di kalangan tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan gambar-gambar pemandangan, mungkin boleh meletakkan gambar tersebut di ruang kerja tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun mungkin seperti rakan saya, dia berminat dengan robot. Jadi sebahagian meja beliau di pejabat dipenuhi dengan figura-figura robot tersebut. Ataupun ada juga mungkin yang berminat dengan model-model kereta pengeluar tertentu. Jadi ini juga sedikit sebanyak boleh menceriakan suasana tempat kerja kita. Jadi yang keduanya adalah kita menyusun atur semula kedudukan barangan di atas meja kita supaya dapat memberikan suasana yang baru. Jadi dengan itu, suasana tempat kerja kita adalah bersih, tersusun, atur dan paling penting adalah ceria dan sangat selesa untuk kita bekerja. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini, iaitu keceriaan dan juga kekemasan bilik kita di pejabat ataupun meja kita ataupun kubikel kita di pejabat, supaya kita lebih bersemangat dan kita pun turut ceria untuk bekerja pada setiap hari. Sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M.

yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam khabar Pahang edisi pagi 9 Julai 2026. Sari berita utama, dua lelaki didenda miliki MyCard orang lain. Kerajaan negeri sedia 2,000 baju T secara percuma. Berita sepenuhnya. Dua lelaki masing-masing mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki kad pengenalan individu lain di Mahkamah Majistret Kuantan semalam. Tertuduh Shaleh Sintam, 45 tahun dan Muhammad Al-Mujib Arman, 23 tahun, dituduh secara berasingan membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Tengku Eliana Tengku Kamarul Zaman. Susulan pengakuan itu, masing-masing didenda RM6,000 dan RM5,000. Berdasarkan kertas pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa memiliki kad pengenalan orang lain sebagai dokumen pengenalan diri semasa operasi yang dijalankan Pegawai Penguatkuasa Jabatan Pendaftaran Negara JPN pada 3 Julai lalu. Sebanyak 2,000 baju T disediakan secara percuma kepada peserta terawal menyertai program Walk to Town with Me Pahang First Ahad ini. Melalui program tersebut, peserta berpeluang brisk walk bersama Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail yang akan bermula pukul 9 malam di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Menerusi laman Facebook Kerajaan Negeri Pahang, pengambilan kit penyertaan dijadualkan bermula pada pukul 7.30 hingga 8.30 malam di Pavilion Majlis Belia Negeri MBN Pahang. Selain baju T, peserta terut berpeluang memenangi pelbagai cabutan bertuah yang menarik. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Dua beradik yang mengalami kecacatan kekal pada kaki kanan akibat kemalangan jalan raya menerima surat tawaran penempatan kios Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT daripada Majlis Perbandaran Termeloh MPT semalam. Yang dipertua MPT Rizal Mustafa berkata, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen pihaknya dalam menyokong pembangunan keusahawanan tempatan secara inklusif serta memperkasa golongan usahawan yang berpotensi melalui penyediaan kemudahan perniagaan yang lebih kondusif. Menurutnya, MPT akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada komuniti usahawan setempat selaras aspirasi memperkukuh ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Termeloh. Nik Haznita Safia, Nik Husmadi, 20 tahun dan adiknya Nik Hazira Safia, 18 tahun mengusahakan cendol meleleh di Taman Seri Lebak, Termeloh pernah mencetuskan fenomena apabila menerima kunjungan lebih 1,000 pelanggan selepas kisah ketabahan mereka tular di media sosial. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang mendapati kesemua premis yang diperiksa sekitar Kuantan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Bekalan barangan keperluan asas mencukupi dan tiada sebarang isu atau pelanggaran dikesan semalam. Menerusi Facebook KPDN Pahang, pemeriksaan dan pemantauan yang dijalankan meliputi paparan tanda harga, penggunaan alat timbang dan sukat, bekalan minyak masak paket dan juga botol, bekalan telur ayam serta pemeriksaan premis menjual bateri prima. KPDN Pahang akan terus mempegiat aktiviti dan pemantauan secara konsisten bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan pengguna. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Karul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.